0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoi Si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Bersama saya Adi Setiawan ya, di Ragam Semarang kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang. 024-831-66661, juga di 0811-2777-914 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Gih, monggo sahabat budaya mungkin yang ingin berbagi informasi wisata kuliner atau juga agenda budaya ya, karena ini memang hari akhir pekan, hari libur untuk sebagian masyarakat, jadi boleh gih dibagi infonya di Ragam Semarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Juga nanti akan kami hadirkan sahabat budaya informasi perakiraan cuaca maritim untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau yang berencana untuk beraktivitas untuk jalan-jalan di daerah pesisirnya, untuk memanfaatkan waktu di akhir pekan bersama keluarga tercinta tentunya.

0: Hasan, aku ingin cerita nih.
1: Cerita apa? Soal mimpi gilamu nih pasti nih. Kamu sekarang mau bermimpi apa lagi? Jadi astronot? Atau berkelana ke Neptunus?
0: Tahu aja. Aku memang mau menceritakan mimpiku. Tapi mimpiku kali ini bukan seaneh yang dulu. Kali ini lebih realistis. Aku ingin jadi penulis novel. Tepatnya jadi penulis novel fantasi. Kamu kan tahu sendiri kalau aku ini tukang ngayal. Kalau jadi penulis novel fantasi, khayalanku kan bisa aku wujudin.
1: Widih, tumben-tumbenan bener mimpimu. Ngomong-ngomong, kamu udah bikin naskahnya belum?
0: Udah dong, malah kemarin aku kirim ke penerbit.
1: Wih, mantap kali, Bah. Semoga ya, naskahnya diterima penerbit.
2: Amin.
0: Amin.
2: Jos,
1: jangan lupa, literasi dari novel-novel lainnya biar tambah bagus.

0: wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi krom kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Pak,
3: informasi cuaca kemaritiman
1: bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
4: Sahabat budaya Kang Mas Bayu sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan prakirawan Doni dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mas Doni, monggo silahkan.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 11 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
4: Terima kasih Mas Doni, selamat bertugas kembali.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak sehingga saat menyantapnya kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, bandeng presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.
1: Pro 4 RRI Semarang, Pro 4 RRI Semarang, acarane WAP.

Ya nih, pagi hari ini terpantau lengang ya sahabat budaya. Mungkin ini memang sebagian warga kota Semarang masih bersantai untuk menikmati waktu libur di akhir pekan. Dan selamat berakhir pekan guys, sekali lagi sahabat budaya, untuk yang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Kudus. Ada Pak Kusmanto mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro 4 Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andi. Sekedar informasi untuk selalu waspada dan hati-hati dalam segala aktivitas. Nggih, matur nuwun. Saya juga ingin membagikan informasi orang hilang di area perbukitan Gunung Muria Kudus. Sudah 3 hari 2 malam ini belum ditemukan. Kejadian bermula pamit ngaret di area Gunung Lereng Muria tapi tidak pulang hingga sekarang. Tim SAR gabungan bersama warga kemarin sudah berupaya mencari namun belum ada hasil. Semoga keluarga tetap tabah dan bersabar. Salam sehat selalu. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Kusmanto informasinya untuk pagi hari ini. Semoga lekas ditemukan nggih sahabat budaya. Ini yang dilaporkan hilang, juga untuk tim yang membantu atau rescue, menolong untuk mencari korban, ini juga diberikan keselamatan dan juga kelancaran.

0: Saya sapa juga ini yang sudah terhubung di ujung telepon. Kalian sinten iki monggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Mbak Dewi naik lagi.
0: Waduh kok munggah terus
1: ya. Ora
0: kesel apa piye
1: iki Bu Dewi iki? Mau pembocet.
0: Lah
1: nggih. Mau bersih rumah di sana.
0: Nggih.
1: Rumah saya kan sudah 1 bulan belum saya tengok. Kalau ada musolanya kan belum dibersih-bersih, Mas. 1 bulan sekali nengok.
0: Monggo, hati-hati.
1: Iya, sambil nanti kalau sudah dibuja bersih langsung ke jepiring rumah saya di sana.
0: Waduh, umaya akeh juragan nih ternyata Bu Dewi.
1: Jepiring itu kan 1 bulan sekali, enggak mesti dong 2 bulan, Mas.
0: Nggih.
1: Di sana jarang tak tengok. Mana kemenen lagu nganu mendem kangen, Mas.
0: Waduh,
1: mendem. Iya, nanti nganu sambil nyetir, sambil dengerin Mas Sandi gitu kan. Nanti kan sampai perjalanan bisa dengerin Mas Pandi gitu.
0: Siap.
1: Salamnya buat semua-muanya saja. Selamat siang ya. Siap. Apa pagi menjelang siang ya, Mas?
0: Masih pagi, Nje.
1: Iya, masih pagi. Berarti masih dingin ya.
0: Nje.
1: Buat Mas Pandi jaga kesehatan, terutama sempeteng sehat. Jaga kesehatan ya, Mas. Diberi kebahagiaan. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya, Mas ya.
0: Iya, Bu Dewi.
1: Terima kasih, Mas Andi yang ganteng diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Dewi di BSP Semarang ya, bergabung kembali dan memilih aktivitas membersihkan rumah di akhir pekan ini. Selamat beraktivitas.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Budaya dan Merah Putih Desa Jambanan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen kembali digelar meriah pada Jumat 28 Agustus 2026. Masyarakat sempat berharap event tahunan ini masuk kalender of event Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Sragen. Pantauan di lokasi perhelatan tahunan yang memadukan pawai tradisi, busana dan kreativitas warga ini melintasi jalan utama desa hingga berakhir di lapangan Sasono Brojodento. Acara yang kini memasuki tahun ke-11 tersebut diikuti 27 kelompok peserta dari 8 dukuh.

0: Nah sahabat budaya, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas melalui bidang kebudayaan menggelar workshop Residensi Teater selama 3 hari 26 hingga 28 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 30 peserta tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sekaligus mendorong regenerasi pegiat seni teater di Banyumas. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinpora Budpar. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari komunitas teater kampus, pegiat independen, hingga peserta yang sebelumnya belum pernah belajar seni di Bandung dan Yogyakarta. Koordinator kegiatan Irfan atau yang akrab disapa Iyang mengatakan residensi tersebut dirancang sebagai ruang pengayaan bagi pelaku teater yang telah memiliki dasar dan pengalaman. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus. Kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan terasa makan nasi ayam di negeri

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

dunia olahraga, sahabat budaya. Ini dari cabang bulu tangkis G Kampus League Badminton Regional Semarang 2026 berlangsung sengit di Politron Stadium Universitas Diponegoro Undip Semarang. Sebanyak 149 student atlet dari 17 perguruan tinggi ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026. Kompetisi badminton antar kampus ini mempertandingkan kategori perorangan dan beregu baik putra maupun putri. Dukungan Politron turut menambah semarak persaingan para mahasiswa yang tidak hanya datang dari Semarang tetapi juga sejumlah kota yang ada di Indonesia. Untuk peserta Kampus League Badminton Regional Semarang datang dari Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Purwokerto hingga Makassar. Dan kondisi tersebut membuat persaingan perebutan gelar juara juga semakin kompetitif. Kita doakan dan kita dukung ya sahabat budaya dari Kampus League Badminton Regional Semarang 2026 ini nanti akan lahir bibit-bibit muda pebulu tangkis yang nantinya diharapkan bisa mengharumkan nama bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia tercinta. Ketua Pemprov PBSI Jawa Tengah Ahmad Hafiz Basri Yusuf mengapresiasi penyelenggaraan perdana Kampus League Badminton di Jawa Tengah. Hadirnya kompetisi badminton di level perguruan tinggi dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus membuka hubungan yang lebih erat antara PBSI dan juga universitas. Ia berharap Kampus League Badminton dapat menjadi pintu masuk bagi kerjasama pembinaan bulu tangkis di lingkungan perguruan tinggi. Sekali lagi, mari kita doakan guys, sahabat budaya, Kampus League Badminton ini juga bisa berjalan lancar. Dan masih ada pertandingan di hari ini, sahabat budaya. Untuk yang suka dengan badminton dan ingin menyaksikan Kampus League Badminton Regional Semarang 2026 bisa langsung hadir di Politron Stadium Universitas Diponegoro Undip Semarang.

0: Upacara Tedak Siten. Tedak Siten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak Siten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Tedak berarti turun dan siten berarti kata siti yang berarti tanah. Upacara ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Dalam istilah Jawa disebut
1: Tedak Siten. Perombak RRI Semarang, jos tenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Ada satu informasi sahabat budaya untuk pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah alih negeri atau MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, pelajar diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Untuk informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang, kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Mbak Yu, jika panjenengan melintas di kawasan alun-alun Simpang 5 Kota Semarang, tentu ada pemandangan yang berbeda. Dan itu merupakan persiapan jelang gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ 31 yang akan berlangsung di Semarang pada 11 hingga 20 September 2026. Persiapan terus dilakukan, mesti masih cukup lama ya untuk pembukaan nanti di bulan September. Dan persiapan tersebut ternyata mendapatkan apresiasi dari masyarakat warga Kota Semarang. Warga menilai kesiapan Jawa Tengah untuk menjadi tuan rumah ini sangat matang ya. Dikutip dari rri.co.id, salah satu warga Semarang, Nina, menyebut bersoleknya Simpang 5 Semarang sebagai venue utama menjadi salah satu buktinya. Simpang 5 Semarang disebutkannya sudah dipenuhi dengan atribut MTQ bahkan sejak atau sebelum 3 pekan penyelenggaraan MTQ ke-31. Selain itu, penunjukan Jawa Tengah sebagai tuan rumah menjadi kebanggaan sekaligus momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ini juga disampaikan salah seorang warga, Heri Bertus Suncoko, yang mengaku bangga Jawa Tengah dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan MTQ tingkat nasional. Dan menurutnya kepercayaan tersebut menjadi bukti kesiapan daerah dalam menggelar agenda keagamaan berskala besar. Mari kita doakan dan tentunya kita harus dukung kita menjadi tuan rumah yang baik. Dan semoga perhelatan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 nanti akan berlangsung pada 11 hingga 20 September 2026 ini berjalan aman dan juga lancar.

Saya juga ingin ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk wisatawan ya yang menghabiskan waktu liburan akhir pekan di Kota Semarang. Selamat jalan-jalan di Kota Semarang untuk menikmati wisata budaya juga wisata kuliner ya. Semoga di liburan panjenengan di Kota Semarang di penghujung bulan Agustus tahun 2026 ini berkesan dan memberikan semangat ya untuk kembali beraktivitas di pekan depan. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk atensi dan partisipasi panjenengan semuanya. Tapi jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan nanti masih akan menemani di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Semarang didorong memperkuat ekonomi keluarga melalui pemberdayaan yang dimulai dari lingkungan paling dekat, yakni rumah. Mengusung tema PKK Berdaya Tangguh Mandiri Menuju Semarang Semakin Hebat, Festival Hari Kesatuan Gerak HKG ke-54 PKK Kota Semarang digelar di Taman Budaya Raden Saleh TBRS Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi, peningkatan kapasitas serta apresiasi bagi seluruh kader. Festival tersebut turut dihadiri Wali Kota Semarang Agustina, Ketua TPPKK Kota Semarang, Lisiswar, jajaran pengurus TPPKK Kota Semarang, serta kader PKK dari 16 kecamatan. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kota Salatiga mendorong pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya sebagai kekuatan penggerak ekonomi daerah dalam Simposium Internasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2026 di Hotel Bella Ternate, Maluku Utara, Kamis 27 Agustus 2026. Komitmen tersebut ditekankan langsung oleh Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan SPOG saat menghadiri Forum Pusaka Tingkat Global tersebut. Simposium yang mengusung tema Dutch Trading Post Heritage Cities and the Making of Global Maritime Networks ini mempertemukan para kepala daerah, anggota JKPI, akademisi, serta delegasi mancanegara. Forum strategis ini dirancang untuk menautkan sejarah kota-kota pos perdagangan masa lampau dengan konektivitas di jaring pusaka modern di kancah internasional. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semoga akhir pekan di penghujung bulan Agustus tahun 2026 ini menjadi indah, guys, sahabat muda, untuk panjenengan. Dan nanti di bulan September juga diberikan awal yang baik untuk panjenengan dan juga kita semua tentunya. Saya Disiawan masih menemani di Mangun Projo. Kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah, guys, nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: sahabat budaya, pelaku UMKM harus selalu upgrade diri agar bisa terus bersaing. Berikut disampaikan pengusaha UMKM Kurnia Jaya Snack, Farid Hidayah.
1: Untuk saya sendiri, karena juga saya juga masih tahap belajar ya. Jadi kita sebagai pelaku UMKM harus tetap semangat ya. Semangat dan juga harus nanti akan mengupgrade diri kita. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Misalkan di sini tuntutannya dengan marketplace ya. Kita juga harus gimana caranya untuk bisa menyesuaikan dengan yang ada gitu loh. Dengan apa? Dengan cara mengupgrade, dengan belajar, dengan membaca-baca dari Google, dari cari informasi, atau dari lembaga-lembaga. Sekarang kan banyak instansi-instansi yang mengadakan pelatihan untuk UMKM. Jadi nantiasa kita harus mengupgrade diri, lebih pinter gitu loh, untuk bisa meningkatkan usaha kita gitu Pak.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Untuk panjenengan sahabat budaya yang suka atau hobi dengan layang-layang ya, besok di hari Minggu 30 Agustus ini akan diadakan Festival Layang-Layang Petrosaurus Jilid 2 yang akan dilaksanakan di halaman kantor Pemda Terpadu Sragen atau yang biasa disebut dengan IKN-nya Sragen. Dan terkait persiapan Festival Layang-Layang besok di Langit Kabupaten di Sragen sudah dihiasi ya, dan peserta sudah bersiap dengan layang-layang raksasa. Dikutip dari rri.co.id, pantauan pada hari Jumat kemarin 28 Agustus 2026 sore, sejumlah penghobi layang-layang ini sudah mulai menerbangkan layang-layang berbagai ukuran dan juga jenis. Layangannya juga bervariasi sahabat budaya, mulai dari jenis naga hingga yang berbentuk burung maupun juga bentuk-bentuk yang lainnya yang menarik, juga penuh dengan warna-warni. Nah, ini tentunya menjadi daya tarik ya untuk warga sekitar dan juga mungkin panjenengan yang bingung besok di hari Minggu 30 Agustus 2026 belum ada agenda, monggo jalan-jalan ke kota Sragen untuk menyaksikan Festival Layang-Layang Petrosaurus Jilid 2. Ketua Panitia Festival Jarot menyampaikan bahwa perhelatan tahun ini merupakan sequel dari gelaran serupa yang sukses dilaksanakan di tahun lalu. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya yang digelar di bulan Oktober, untuk tahun ini panitia memajukan jadwal ke bulan Agustus. Dan untuk antusiasme peserta tercatat juga sangat tinggi menjelang hari pelaksanaan. Data pendaftaran daring menunjukkan setidaknya 25 layang-layang raksasa siap bertanding di luar peserta yang mendaftar langsung di lokasi. Wah, nah ini juga ada foto-fotonya guys, cukup berwarna-warni, ada bentuk naga, bentuk burung dan juga yang lainnya. Jadi monggo besok yang belum ada agenda bisa hadir nggih di lapangan atau di halaman kantor Bupati Sragen. Untuk memastikan kelancaran acara yang bergantung pada kondisi cuaca, panitia juga telah melakukan uji coba kelayakan angin pada hari Jumat kemarin. Hasil pemantauan menunjukkan hembusan angin di lokasi ini mendukung untuk menerbangkan layang-layang berukuran besar maupun kelas eksibisi. Selain kompetisi udara, festival ini juga menggandeng sektor ekonomi kreatif dengan menghadirkan stand basar dari 30 UMKM Bank Joko Tingkir. Area UMKM ditempatkan khusus di halaman belakang agar tidak mengganggu area perlombaan. Dijadwalkan acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya diawali dengan penilaian teknis layang-layang di darat sambil menunggu hembusan angin optimal. Kita dukung guys sahabat budaya, kita doakan juga untuk cuaca besok di hari Minggu bagus, cerah dan juga anginnya bisa optimal guys, sehingga bisa menerbangkan layang-layang dengan ukuran yang besar, karena ajang skala regional ini tidak hanya diikuti peserta lokal Sragen dan Soraya, tetapi juga menggait giat layang-layang dari Boyolali, Klaten, Kebumen hingga Magelang melalui koordinasi bersama komunitas Pelangi dan Talimaya.

bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gondorukem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

Ada satu informasi dari Banyumas, sahabat budaya, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Denporat Budpar Kabupaten Banyumas melalui bidang kebudayaan menggelar workshop residensi teater selama 3 hari 26 hingga 28 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 30 peserta tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sekaligus mendorong regenerasi pegiat seni khususnya seni teater di Kabupaten Banyumas. Dan kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Denpora Budpar. Untuk peserta ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari komunitas teater kampus, pegiat independen, hingga peserta yang sebelumnya pernah belajar seni di Bandung dan juga Yogyakarta. Koordinator kegiatan Irfan mengatakan residensi tersebut dirancang sebagai ruang pengayaan bagi pelaku teater yang telah memiliki dasar dan pengalaman. Kegiatan ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap seni pertunjukan. Dan menurutnya kegiatan residensi diharapkan dapat memantik peserta untuk terus mengembangkan kemampuan sekaligus membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat. Peserta juga diharapkan mampu menghasilkan pertunjukan setelah rangkaian residensi ini berakhir. Salah seorang peserta, Arif Bagas Satria, mengapresiasi pelaksanaan residensi tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperdalam teknik pertunjukan yang belum banyak diperoleh pada tingkat dasar. Nah, transfer ilmu seperti ini bisa diapresiasi nggih sahabat budaya dengan mengenalkan yang sudah punya pengalaman di luar ini, mengenalkan juga ke teman-teman yang masih kurang pengalamannya. Nanti harapannya semakin banyak yang ahli dan teater atau kesenian ini semakin banyak yang tertarik. Semoga tidak hanya di Banyumas, sahabat budaya, daerah-daerah lain juga bisa menyalurkan ya, ilmu kesenian budayanya ini ke adik-adiknya. Harapannya budaya, tidak hanya teater, budaya-budaya yang lain ini bisa terus lestari dan terus terjaga.

0: Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Ini membuat destinasi populer bagi wisatawan pecinta alam dan juga petualangan. Lokasi Curug Sewu berada di kawasan Pegunungan Kendal dengan udara sejuk serta suasana alami. Dan untuk akses menuju curug ini tidak terlalu berat gih, namun bisa memberikan pengalaman perjalanan yang benar-benar tak terlupakan untuk pengunjung. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mengunjungi Curug Sewu yang ada di Kabupaten Kendal gih, sahabat budaya. Memang masih alami, masih asri dan tidak membutuhkan effort yang cukup berat untuk menikmati air yang jatuh dari ketinggian. Air terjun Curug Sewu memiliki aliran deras yang jatuh dari ketinggian. Ini menciptakan suara gemuruh alami dan keindahan ini menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang ingin menikmati ketenangan alam yang menyegarkan. Selain panorama air terjun, Curug Sewu juga dikelilingi hutan hijau yang menambah kesegaran suasana. Vegetasi lebat ini juga memberikan nuansa alami sekaligus habitat bagi flora dan juga fauna yang ada di sekitar pegunungan di Kendal. Jadi monggo nih yang masih bingung, masih pengen jalan-jalan, khususnya yang suka dengan alam, bisa berkunjung, bisa menjadi alternatif ke destinasi untuk menghabiskan waktu liburan di akhir pekan.

0: Aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Jadi sahabat budaya, Kang Mas Bayu, sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun nggih untuk atensi panjenengan dan juga partisipasi yang sudah bergabung di program Mangun Projo edisi hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Tapi jangan kemana-mana nggih sahabat budaya, Kulo Andi Setiawan nanti masih menemani di Sambel Kemangi. Monggo yang mau bergabung pagi hari lewat telepon dan WhatsApp 024-831-6661, juga di 08-1127-7914.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

0: Siang, sahabat Buddha, Kang Mas Bayu, pepanggian malih kalian, kulo Andi Setiawan, wonten ing acara sambel kemangi nyampleng, tenan tembang kempling niko usapun kulo aturaken disuwun kalian Pak Basuki Ngangunara wonten Tanah Putih Semarang. Salamipun kagem sedaya pademen sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Jadi langsung kalau angkat telepon mawon niki sampun wonten penguasa Boja niki wonten Mas Bowo. Monggo sambel kemangi. Monggo Mas Bowo.
1: Nggih. Tapi ngersake lagu Mas.
0: Ngersake nopo?
1: Ngono katresnanku.
0: Waduh, orang imbang-imbang kok dibalen-baleni.
1: Lah ora to diimbang ketemu.
0: Wah, ya ora barbar eh ngoten
1: Mas. Nggih, gur separuh tok Mas. Cara biasane mekendal iki gur separuh tok
0: eh. Aduh aduh, lah niki enten karnaval nggih, kendal nggih. Mas Bowo nggih.
1: Mas. Niki marak sedanten nih kok
0: sampai. Waduh, mugi-mugi lancar sedanipun. Derek napa? Namun mersani nggih. Okay.
1: Kula namung mersani kemawon Mas Derek malah mengke lucu.
0: Oke, monggo salamipun.
1: Salamipun kagem sedoyo kemawon mboten saged nyebutaken setunggalan-setunggalipun. Pokoke ngene ku wau. Nggih rajanipun sampun kula sebut nggih menawi prajurit-prajuritipun rencang-rencangipun sami nunut, Mas. Pak Abdul Gofur lan sak rencang-rencangipun. Lan kagem sedoyo kemawon mboten wonten ingkang ketinggalan. Kagem panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki,
0: amin,
1: selalu sukses, pokoknya selalu yang baik-baik ngoten Mas.
0: Walah lariku selalu duit-duit meskipun tanggal tua nggih ngoten nggih Mas. Malah rasan-rasan nggih. Matur nuwun
1: Mas Mbah. Nuwun
0: assalamualaikum. Jih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Mas Bowo, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi pancen nyambutan Mas Andi.
0: Monggo
2: Pak Nopo. Siang, siang, siang juga ni. Kenapa Mas Andi?
0: Nje.
2: Nah, sak terengin nyuwun lagu
0: Mas. Nje, monggo.
2: Sapu tangan ibu Mas.
0: Sapu tangan
2: kedah. Nje. Nje. Nempat. Niku Mas Bowo nggih. Kuwi menut Mas Bowo niku mawon.
0: Kok nunut kabeh.
2: Pak Sabto, Bu Titin, lajeng wonten Bu Sri Wayuni, Bu Sri Sembung, lajeng Pak Bukor Mayong Jeporo. Pantaan boten ketinggalan Sukaryati Bunda Inap. Lan kabeh sedoyo kemawon tanpa terkecuali.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Noto Sate. Pripun wonten Pak Supriyono Kali Banteng lumantar telepon WhatsApp. Monggo sambel kemangi.
3: Sambel kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Supriyono.
3: Badhe nyuwun sekar nyidam sari dibawani saking bojo.
0: Nyidam sari dibawani saking bojo iki lah. Piye iki? Nggih, salamipun.
3: Salamipun kagem Mas Bowo kalian Pak Noto Sate. Kalian Pak Abdul Gopur. Mbah Parjo, kalian Mbah Arno, kalian Pak Pardiono, kalian Bapak Ibu Doyo Mawar Andi.
0: Nji.
3: Sampun atau Andi tersebut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Niko tebang sampun kula aturaken nggih sahabat budaya niki wonten imbang ngono kados naku bumi langit kalian sapu tanganmu makeh di tenggo Idam Sari kalian Putra Fajar nggih kang disuwun kalian Pak Supriyono kalian Pak Suparman ingkang pinara wonten Temanggung Dusun Ngadiraja. Kula ka telepon malih lumantar telepon studio monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nak kenal Mas Pandi.
0: Monggo Bu Eni nggih leres nggih.
1: Nggih.
0: Dus keng bojo niki. Nerek karnaval lagi mboten Bu.
1: Pengamat Mas.
0: Wah, pengamat nggih sami kalian Mas Bowo niki.
1: Ngamati sing liwat.
0: Ngamati sing liwat kalian jajan ngoten nggih malah sae nggih Bu Eni nggih.
1: Lingser wengi wonten Mas.
0: Lingser wengi wonten.
1: Nggih. Nggih, salamipun ngagem Bu Yanti Mojonegoro, Bu Titin, Bu Sarinem, Pak Sason Jinggirat, Pak Sato, Pak Loto Sate, Pak Abdul Gofur, sekemawon Mas Andi kan kami midhangetaken.
0: Matur nuwun.
1: Matur mbah nuwun, nggih, mangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Bu. Ini niki Pak Sastro disenggol langsung minggah niki. Monggo Pak Sastro langsung mawon sambel kemangi.
2: Sugeng siang sambel kemangi pancen saestu nyamleng tenan pokoke. Pripun kabare Mas Andi?
0: Sae pangestunipun ugi kagemengan.
2: Ini hari Sabtu malam minggu ini ada event apa nih di Semarang Simpang 5.
0: Di Simpang 5 niki sakniki pun persiapan kagem MTQ niku lho Pak pun ditutup.
2: Oh iya ya, penyelenggaranya tuan rumahnya RRI Semarang kok ya.
0: Wah mboten. Mboten. Mungkin tanggal kan, 11 ngantos 20. Nggih, mendukung Pak RRI Semarang.
2: Bintang radio dimulai kapan tuh? Bintang radio mulai kapan?
0: Bintang radio niki sampun mulai casting niki.
2: Oh di auditorium.
0: Mboten. Nggih, oh. Muter-muter iki panitiane.
2: Oh, gitu ya. Yeah. Jadi ke daerah-daerah gitu ya.
0: Nggih, teng sekolah-sekolah seputar Semarang dan Jawa Tengah.
2: Mas, ini kalau saya request lagu masih uman enggak ya?
0: Request lagu. Nggih, ora diwingking niki mungkin mbok menawi kersake napa.
2: Oh, nek sak tase uman kula nyuwun nganu napa. Saking mantos kembang kantil.
0: Nggih, kula cawis kirim ya nggih.
2: Lurhana Mantos sasmitane kembang kantil. Ning judule kembang kantil.
0: Nggih, siap salam
2: itu. Nek tase uman.
0: Nggih. Mengge cobi.
2: Salam kagem kala wau Bu Eni Bojo nggih.
0: Bu Eni Bojo
2: ten karnaval napa Mas?
0: Niki perayaan napa nggih? Ten Kaliwungu nggih karnaval.
2: Oh.
0: Mauludan.
2: Oh, senes bojone nggih, Kaliwungune nggih.
0: Kaliwungu.
2: Kalau besok itu Ambarawa itu anu Mas, kirab budaya karnaval penutupan 17 Agustus. Waduh. Ambarawa.
0: Teng pasar niko Pak Sastro.
2: Ya di alun-alun Ambarawa itu yang apa itu biasanya untuk apa untuk TNI itu
0: karnaval nggih. Oh, ngono yeah. Niko. Museum niko nggih.
2: Ya ya.
0: Wah,
2: salam buat semuanya aja Mas ya, waktunya sudah mendesak.
0: Matur nuwun.
2: Selamat menikmati acara campur sari sambal kemangi ingkang saestu nyamleng kagem Mas Andi Sungai Gati ngantos paripurna mangke bar niki jenengan diganti sinten?
0: Diganti Mas Fahri Tampan Marlian.
2: Oh Mas Fahri. Oh nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. Nggih,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sastro Jenggirat nggih. Matur nuwun niki juga mau berbagi informasi ingkang wonten Ambarawa niki wonten kirab budaya. Nggih monggo ingkang benjang wonten acara saged rawuh nggih ningali kirab budaya wonten alun-alun Ambarawa. Idam Sari saking mantos nggih sampun tersedia di playlist niki wau di suun kalian Pak Supriyono. Salamipun kagem sedaya pamitanget sambel kemangi.

Di sahabat budak kan Mas Bayu Putra Fajar kok disun kalian Pak Suparman kan benar wonten Temanggung Dusun Ngadi Rojo. Nggih. Mari Marlian sampun hadir nggih di studio. Juga sudah siap, sudah tidak sabar ini melanjutkan menemani aktivitas yang panjenengan semuanya di akhir pekan. Nggih kula Nistiawan pamit undur diri niki wau teng bali sampun wonten lingsir wengi nggih kalian Kembang Kandel nggih mugi wektalipun cekap. Nyuwun sewu kagem ingkang dereng saged kula aturaken tembangipun siang menika mangke sambel kemangi hadir malih nggih dinten Senin pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kula Nistiawan pamit undur diri, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bojleng-bojlenge bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Sahabat budaya, masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang menggelar Festival Budaya Selumpring Fest 2026 bertajuk Harmoni Budaya dalam Gema Maulid di lapangan Desa Cibiuk pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Perhelatan yang memadukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan pelestarian tradisi lokal ini diisi dengan prosesi adat pengambilan tujuh mata air, grebek maulid, kirab budaya, tari masal hingga pertunjukan wayang kulit gagrak Banyumasan oleh dalang Ki Gandik Wayang Sugino. Selain ritual tradisi, acara ini dimeriahkan dengan panggung hiburan, live music, jalan sehat, senam aerobik, bazar UMKM, dan wahana permainan. Beralih ke informasi lainnya, warga RT 4 RW 2 Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, membentangkan bendera merah putih sepanjang 250 meter sekaligus menyiapkan makanan tradisional gratis untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua RT setempat Abdul Ghafur menyampaikan bahwa puncak acara pada 28 Agustus 2026 menyajikan jajanan khas Lengko Singkong di atas meja memanjang 250 meter di tengah jalan untuk dinikmati masyarakat umum. Rangkaian kegiatan kemerdekaan yang diawali dengan jalan sehat dan perlombaan ini digelar guna memupuk ruang kebersamaan warga, mengenalkan kembali kuliner tradisional kepada generasi muda, serta mengobarkan semangat nasionalisme melalui hiasan bendera dan lampu hias di lingkungan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat siang dan terima kasih. Di siang ini Anda masih bersama kami, Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang masih mengudara di FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Pada edisi hari Sabtu, sahabat budaya, akhir pekan dan juga akhir bulan ini ya, 29 Agustus 2026, senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di hari ini, akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya Prigel ya, Teras UMKM. Nanti akan kami hadirkan narasumber untuk saya ajak ngobrol, ini berkaitan dengan UMKM, yang mana tema atau topiknya pada siang ini cukup panjang, sahabat budaya. UMKM antara kreativitas, penciptaan lapangan kerja, dan kewajiban pajak. Ini cakupannya sangat luas dan tentunya menjadi perhatian teman-teman UMKM semuanya ya, yang saat ini mungkin mendengarkan atau monitor juga ya, tuntutannya kok ternyata banyak. Nah, ini nanti saya akan ajak ngobrol narasumber yang sudah rawuh. Beliau adalah owner dari Rumah Darin ya, ada Ibu Rahmawati SPD. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rahma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Fahri.
2: Kabar baik, sehat ya Bu Rahma ya?
3: Alhamdulillah sehat dan baik.
2: Baik dan sehat dan tentunya bahagia.
3: Harus bahagia.
2: Harus bahagia, Ji. Ini tadi sempat ngobrol kali kedua berarti ya Bu Rahma ya. Alhamdulillah iya, sudah rawuh dan berkenan untuk rawuh kembali untuk menemani kita semua sahabat budaya. Temanya tapi kali ini cukup serius dan panjang ini Bu Rahma ya. UMKM antara kreativitas, penciptaan lapangan kerja ya, dan kewajiban pajak. Jadi dituntut untuk kreatif ya, syukur bisa menambah lapangan pekerjaan, tapi jangan lupa untuk bayar pajak juga. Nanti kita akan breakdown pelan-pelan Bu Rahma, tapi sebelum itu kita beri kesempatan juga ya untuk sahabat budaya, monggo yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau bertanya juga atau ikut mengajukan pendapatnya, boleh ya. Nanti kami tunggu di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp Perempat Semarang, silahkan saja 0811-2777-914 ya. Baik Bu Rahma, ini sebelum nanti kita terjun ke topik cukup panjang gini ya, barangkali kita mengingat dan Fahri juga supaya lebih mengenal juga dengan usahanya Bu Rahma, dengan Bu Rahma sendiri begitu ya. Bisa disampaikan Ibu, bisa dikenalkan untuk usaha Rumah Darin, betul ya Bu ya? Ini usaha seperti apa dan sudah panjenengan rintis sejak kapan? Terus kenapa waktu itu kok membuat Rumah Darin? Monggo, bisa diceritakan sejarahnya dulu Bu.
3: Terima kasih Mas Fahri atas waktunya, yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga IPMI yang telah memberikan kesempatan pula untuk berbincang dan ngobrol di RRI ini. Dan tak lupa, saya juga merasa bersyukur sekali bahwa sampai hari ini apa yang saya miliki, apa yang telah saya capai adalah bagian dari proses yang mendapat dukungan dari keluarga. Dan tentunya pasti ini karena peran karena melibatkan ada Allah ya yang berperan di sini. Jadi semuanya itu mungkin tidak saya tidak mengirakan seperti ini. Karena saya kan basicnya adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah ya sebenarnya bukan terjebak ya, memang kewajiban seorang ibu, seorang wanita yang sudah menikah kan menjadi seorang ibu otomatis akan memiliki keluarga dan anak suami yang itu adalah suatu kewajiban yang harus saya utamakan. Nah, kebetulan walaupun saya memiliki basic ijazah menjadi seorang pendidik, tapi saya lebih berat pada kewajiban atau tanggung jawab saya lah dengan apa istilahnya harta yang tak ternilai harganya, keluarga.
2: Betul. Jadi fokusnya lebih ke ibu rumah tangga ya, Bu Ratna ya.
3: Jadi ini adalah sampingan ya kan, tugas yang mencari nafkah kan adalah seorang kepala rumah tangga. Tapi tidak tahu perjalanannya akan seperti ini. Jadi ya memang dulu bercita-cita menjadi seorang pendidik. Tapi alhamdulillah ketika saya masih istilahnya waktunya banyak tersita untuk membesarkan anak. Jadi saya kayak apa ya, semacam waduh begitu berharga sekali waktunya agar bisa mengikuti momen-momen perkembangan dari tumbuh kembang anak-anak dan kayak rasanya itu merasa bahwa nanti kalau sudah besar, ketika kuliah pun mungkin bisa jadi tidak satu kota. Nanti apalagi kalau sudah berkeluarga,
2: pisah
3: saya
2: ya,
3: kayak
2: Bu, ya?
3: Semacam hanya kayaknya hanya akan sebentar. Jadi itu yang membuat jadi kayak oh ini memang harus apa ya, memang ini harus dinikmati dan ya alhamdulillah saya bisa membesarkan anak ya dengan suka dan duka begitu, tapi banyak sukanya. Dan saya juga berusaha, di sisi lain saya juga ada kayak semacam lah, dulu saya punya ilmu yang harus saya harusnya misalnya menjadi wanita karir atau berkarir di luar ya, di luar rumah gitu ya. Tapi itu tetap tidak saya istilahnya saya matikan atau saya hilangkan, tidak. Saya berusaha untuk bagaimana agar saya tetap bermanfaat di sela-selanya mungkin ikut kegiatan. Ya, saya waktu itu ada kebetulan ada ikut di PKK juga, ya termasuk aktif ya.
2: Aktif di PKK.
3: Aktif
2: Bu.
3: Di PKK. Baik. Karena saya tidak bisa saya adalah bagian dari masyarakat dan saya tidak bisa untuk cuek gitu, tidak bisa.
2: Dan bukan yang antisosial ya Bu ya.
3: Bukan. Saya merasa hidup ini harus memang harus seperti ini, harus apa dengan banyak silaturahmi begitu dan kebetulan alhamdulillah karena saya merasa bahwa ilmu saya harus saya manfaatkan kayak gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya ada ibu-ibu muda, waktu itu saya masih muda. Bu, aku punya apa? Aku kepingin punya usaha tapi aku belum bisa bikin apa-apa kayak gitu. Ketika saya mungkin saya enggak membayangkan hanya oh saya ala kepingin apa atau kadang pingin minta diajarin apa kayak gitu. Ya saya merasa bahwa saya bukan misalnya apa ya, karena senang berbagi aja ya. Kan nanti kadang muridnya itu lebih pinter daripada gurunya gitu. Yang penting kalau ketika ada yang begitu saya merasa dibutuhkan gitu ya di luar gitu, saya merasa saya seneng gitu loh. Terus apalagi nanti ketika yang
2: tadi sudah
3: saya berikan dan lebih bagus hasilnya gitu, wah itu lebih seneng. Bagi saya itu sudah seneng banget gitu loh mas gitu. Jadi saya masih jauh dari bahwa saya harus memiliki bisnis atau begini begitu, enggak sama sekali. Saya masih fokusnya ke anak. Cuma saya ada sisi lain yang memang saya suka seperti itu. Baik. Kadang ada ibu-ibu aku mau lomba gitu, ini mau 17-an, wah seru kalau agustusan gitu ya. Bikin tumpeng, bikin ini, merangkai sayur gini. Ya udah pokoknya sini aja. Saya senang gitu. Tapi saya jangan disuruh lomba ya. Saya mending senang ajarin saya kayak gitu. Terus nah akhirnya begitu. Nah, itu keseharian saya seperti itu mas, di kampung seperti itu. Pokoknya saya enjoy lah dengan kegiatan PKK. Nah, terus seiring perjalanannya waktu ya kebetulan suami juga kan waktu itu kalau pulang sore gitu. Jadi saya kasihan dengan anak-anak ya mas. Jadi setelah anak-anak mulai besar jadi mulai lama-lama saya berpikir, wah kalau saya hanya berkutat sekitar seperti ini aja, kok nanti aku mau apa tapi ya konsepnya ya nanti mau jadi apa. Kalau mau jadi guru mungkin sudah. Terus kadang suami juga mengatakan, lah kalau ibu mengajar di luar nanti kayaknya rumah sepi deh kalau enggak ada ibu gitu. Wah, akhirnya saya ya kalau dengan anak-anak itu suka begini, kadang anak-anak kan udah makin beranjak remaja. Terus ya saya manfaatkan, saya inilah gali juga potensi mereka gitu ya, apa hobinya, apa kesukaannya juga di samping akademik gitu ya Mas ya. Nah, kebetulan karena anak-anak saya perempuan semua, terus dan mereka ada ketertarikan juga ketika saya memasak, membuat apa mungkin apa ya craft atau apa gitu. Jadi ya udah, kadang Bu ini saya ngelihat ini di YouTube ada begini. Ini lagi ngetren waktu itu dilalah, kok lagi ngetren bikin pie gitu.
2: Oh, kue pie.
3: Nah, iya, pie. Nah, waktu tahun 2015-an lah ya. Tapi saya punya akhirnya yang punya usahanya tuh 2017. Nah, anak-anak saya bikin kayak gitu, bawa bekal kayak gitu. Terus saya sembarang lah pokoknya yang kadang enggak ada resep, enggak ada apa itu udah saya senang trial and error.
2: Trial and error ya Bu ya, ya untuk membuat itu, pie tadi.
3: Nanti kalau semuanya itu terus pokoknya kalau jadi seneng, kalau enggak itu ya ada iya namanya waduh kayak gini
2: namanya terus percobaan.
3: Nah, percobaan tapi seru lah kayak gitu. Saya intinya seru-seruan dengan anak di rumah. Nah, kebetulan dari anak-anak saya itu yang sekolah ketika dibawa ke sekolahan dan ke kampus itu pada repeat order. Tadinya bukan order, artinya hanya
2: dibagikan ya Bu ya.
3: Dibagikan. Tapi kok tuntutan.
2: Tapi kok malah banyak yang suka.
3: Iya. Terus udah-udah ibumu suruh ini aja. Suruh apa di inikan aja.
2: Open order pie.
3: Iya. Akhirnya saya berusaha untuk menjadi apa ya? Menjadi kalau menjual produk saya itu pinginnya yang semuanya memakai standar yang apa ya yang normal yang berlaku lah ya. Artinya ketentuannya dari selain dari negara kan harus ada
2: perizinan,
3: surat-surat perizinan. Saya ini saya turutin kayak gitu, saya ikutin. Terus dari ya pokoknya saya enggak hanya dari satu aspek aja ya yang penting untung atau apa, semua dari segala macam aspek berusaha untuk ini saya penuhi lah. Kan pingin kita punya produk yang istilahnya enggak hanya diterima ini saja tapi juga semacam saya pun juga lego karena oh ini standarnya udah halal, sehat, halal kayak itu. Jadi kayak semacam tanggung jawab dunia dan akhirat saya lego gitulah gitu ya Mas. Jadi enggak semata-mata hanya dapat keuntungan aja. Nah, ternyata anak saya juga jadinya marketingnya kemana mbak oleh-oleh itu. Nah, alhamdulillah saya bisa menjadi supplier kalau di Semarang ya hampir semua itu sudah saya supply ya kalau toko-toko oleh-oleh begitu. Dan sekitar Jawa Tengah juga yang hingga sekarang inilah. Nah, kemudian adalah pandemi.
2: Nah, 2020 itu ya Bu ya.
3: 2020,
2: tutup semua itu.
3: Tutup semua. Alhamdulillah tetap walaupun omset menurun banyak tapi saya tetap berjalan. Dan membuat nah itu tadi Mas. Kadang sesuatu yang tidak baik-baik aja, yang tidak nyaman-nyaman aja itu membuat kita menjadi kayak semakin aku harus ada semacam apa ya? Nggak mau menyerah, nggak bisa.
2: Jadi ada motivasi lebih yang muncul ya Bu ya.
3: Tadinya hanya pai susu misalkan, waduh, kan yang omsetnya katakanlah tadinya 9 jadi turun menjadi 5. Aduh, bagaimana nih biar 9 lagi? Kan saya harus cari yang lain.
2: Betul.
3: Nah, istilahnya kondisi yang tidak baik, yang tidak nyaman itu membuat jadi kayak aku harus bisa membuat ini.
2: Adaptasi ya Bu ya.
3: Harus beradaptasi, betul. Beradaptasi. Jadi terus akhirnya semacam kayak kreativitas itu kayak dituntut. Yang tadinya santai melihat apa itu berusaha untuk ini apa begitu kayak instingnya untuk
2: pengennya dibuat jadi produk gitu ya Bu ya.
3: Dan ada satu lagi kebetulan di Lala saya itu suka trial and error juga. Dan apa ya, kalau misalnya lebih suka mencoba daripada sama sekali tidak. Karena kalau sudah mencoba, kalaupun itu tidak jadi, oh saya sudah mencoba. Kalaupun tidak itu berhasil atau tidak menjadikan memberikan keuntungan secara ekonomi, mungkin bukan rezeki saya. Kan kadang teman saya membuat seperti ini, bahkan mungkin di bawah saya, tapi dia lebih misalnya lebih diterima,
2: ya berhasil mungkin lah.
3: Lebih berhasil. Oh berarti memang saya mungkin tidak cocok di sini begitu. Tapi tidak langsung menyerah ya, saya malah justru diulangi lagi. Jadi kayak semacam menjadi semakin kuat, jadi semakin istilahnya semakin tebel mukanya.
2: Niatnya semakin kokoh begitu ya, Bu ya, semakin bulat ya.
3: Kalau gagal jadi semakin cuek.
2: Jadi pada masa COVID tadi ternyata malah Panjenengan lebih termotivasi untuk membuat produk-produk yang lain.
3: Iya banyak.
2: Seperti apa itu Bu?
3: Banyak, saya ada sambal, ada itu, ada sambal-sambalan juga. Saya ada berapa banyak itu, ada mungkin ada 4 macam. Kemudian ada keripik-keripikan, terus ada minuman juga ada. Terus saya waktu itu malah akhirnya waktu itu kan PIRT itu begitu mudahnya dikasihkan ke saya. Masa saya sampai dapat 7 waktu itu. Karena saya enggak mau berjualan tanpa kan kalau ada perizinan kan aman.
2: Lebih lebih marem gitu ya istilahnya.
3: Saya merasa lebih aman jaminan untuk ke konsumen begitu. Jadi saya itu jadi ya semakin banyak, tapi setelah pandemi usai dan saya akhirnya memfokuskan lagi ke yang produk saya yang
2: awal tadi,
3: dan saya kembangkan ke arah mana kan sambil di samping itu kan teman-teman juga udah pada ya semakin kompetisinya semakin kenceng juga ya kan.
2: Makin banyak UMKM Bu, memang Bu.
3: Makin banyak. Tapi bagi saya asal persaingan itu sehat itu akan asik. Asik dan semacam kayak apa ya? Kayak kayak misalnya saya bikin begini. Teman saya ada, katakanlah ada kompetitor saya ada. Waduh, ini gimana ya caranya biar kita diikutin tapi sulit kayak gitu. Jadi kayak semacam entah berhasil entah enggak.
2: Kompetitif tapi tetap sehat, ya di pasaran.
3: Jadi kayak semacam seneng lah pokoknya kayak gitu. Jadi ketika ketemu kompetitornya pun kadang kita juga
2: malah ngobrol, saling sharing ya Bu
3: saling
2: ya.
3: Saling sharing gitu. Jadi enggak ada yang, kadang malah bisa sharing dan bisa lanjut kerjasama begitu. Jadi bukan suatu yang menakutkan begitu. Kadang malah suka gemes dewe, wah punya aku itu sih, kan memang moto dari UMKM kan ATM.
2: Amatir tiru modifikasi ya Bu ya.
3: Aduh, kayak gitu terus ya, oh ora apa-apa gitu. Terus jadi kayak semacam ya kayak geli-geli sendiri. Terus tadi wah gemes nih, harus bikin yang bagaimana lagi kayak gitu. Tapi tidak istilahnya kita jangan tidak overthinking dan tidak negative thinking gitu.
2: Karena kembali lagi rezeki sudah ada yang mengatur juga. Ya Bu ya, kalau kita percaya Tuhan begitu pasti sudah ditakar porsinya. Baik, dan setelah COVID itu berarti kembali fokus ke PAE. Produk-produk yang seperti tadi ada sambal, keripik itu berarti off dulu atau bagaimana?
3: Saya masih ada order. Cuma karena saya kalah malah kayak semacam untuk membranding. Jadi saya kecenderungan ke,
2: jadi harus ada satu brand yang kuat ya Bu ya.
3: Yang kuat. Kebetulan saya juga ada yang akhirnya kayaknya setiap tahun, nyaris setiap tahun saya itu biasanya ada produk baru begitu. Karena memang, tapi saya tetap harus membranding yang ini, yang Bayi Susu Danin itu. Yang lainnya itu istilahnya second opinion lah gitu. Tapi itu kontribusinya ternyata di zaman yang yang makin tidak baik, bukan sedang tidak baik, malah makin tidak baik begini, agar bisa yang omsetnya turun sampai 40 bahkan 50% akhirnya bisa menggantikan yang 50% itu.
2: Jadi bisa menopang yang tadi ya,
3: yang second opinion ini, yang second brand gitu.
2: Yang lain-lain daripada PAE-nya tadi gitu.
3: Tapi saya udah memulai fokusnya tetap bukan yang waktu iya, kalau waktu yang pandemi itu kan ibaratnya banyak yang orang alih profesi atau tadinya bikin ini jadi bikin itu begitu.
2: Untuk
3: tapi
2: bertahan
3: kan,
2: ya Bu ya.
3: Untuk bertahan dan kan kalau sudah punya karyawan walaupun hanya berapa enggak banyak kan kita sudah ada ikatan apa ya? Ikatan batin ya. Betul, yang semacam aduh aku enggak iya pokoknya semacam kayak keluarga lah gimana ya kayak gitu. Jadi udah ini.
2: Ya sudah saling terkait dan saling membutuhkan, membantu juga begitu.
3: Iya, jadi
2: dan identitasnya tadi dari rumah Darin adalah pai susunya ya, kue painya.
3: Yang brandingnya
2: yang top
3: itu,
2: brandingnya ya. Tapi kalau kita berbicara tentang rumah Darinnya ini Bu. Nah, ini kan perlu kita kenalkan juga ya.
3: Iya.
2: Kenapa kok Darin? Bukan rumah Rahmawati. Rumah Darin. Ini gimana Bu ceritanya?
3: Tadinya saya juga mau seperti itu, tapi kok gini. Waduh, kok saya anu ya, Mas, kalau mau apa ya? Kayak semacam kalau Darin itu kan anak saya. Jadi kan
2: nama anak.
3: Semua pakai nama anak saya Darin semua. Walaupun saya itu ada kesalahan.
2: Kenapa?
3: Waktu saya membuat perizinan itu tidak dibarengin yang perizinan ini Kemenkumham. Hak ininya.
2: HKI untuk HKI-nya. Kekayaan intelektual ya.
3: Iya, jadi saya menyusul di belakangan. Jadi kan udah ada yang sama di bidang kuliner walaupun tidak sama dengan saya begitu. Tapi akhirnya saya rubah sedikit lah jadi Danin gitu. Malah jadi enggak nama anak saya semua. Ini loh Mas, nah ini kan. Nah, ini kan ini bukan di TV ya. Jadi enggak kelihatan.
2: jadi namanya pakai Danin ya, Bu ya.
3: Iya, tadinya Darin ini. Jadi saya itu. Jadi saya enggak apa-apalah. Udah, tapi ya saya tetap dipanggil Ibu Darin dan di itunya juga rumah Darin.
2: Tapi untuk HKI-nya tetap Danin tadi ya Bu ya, karena untuk yang amannya seperti itu, yang Darinnya dilalah kok sudah kedisian.
3: Iya begitu, itu kesalahan. Makanya saya juga pesan ke UMKM kalau membuka, setiap membuka usaha itu ya pokoknya perizinan itu memang di depan lebih baik semuanya. Di depan semua gitulah agar tidak ada nanti istilahnya ada kendala apa begitu. Jangan sampai ketika apalagi nanti kan kita tidak tahu ya kedepannya kan pasti kepinginnya sukses.
2: Betul.
3: Tapi waktu itu saya kan hanya mikirnya ini saya lingkupnya hanya kecil-kecil aja sekitar Semarang, nggak taunya permintaan bisa sampai keluar. Jadi nah itu baru saya mulai saya patenkan, tapi ternyata
2: sudah telat tadi sudah dipakai.
3: Saya ya udahlah, tidak apa-apa, pantang menyerah, tetap semangat.
2: Tapi yang jelas identitasnya sudah cetho ya Bu ya, kue pai tadi ya, baik. Dan ini berkaitan dengan tadi perjalanan bahkan sampai keluar kota, terus juga sudah disuplai ke berbagai toko oleh-oleh ya Bu ya. Mungkin kita mulai kaitkan dengan topik kita di siang hari ini. Ini gimana Bu? Antara tadi perjalanan panjenengan untuk ya membranding terus mengenalkan produk ke masyarakat luas ya. Di sisi lain juga kalau kita berbicara kondisi perekonomian sekarang ini ya kita tidak bisa menafikan bahwasannya memang sedang tidak sebagus yang beberapa tahun lalu gitu ya Bu ya. Kondisinya sedang unik gitu sekarang. Ini gimana Bu ceritanya untuk ya bisa tetap settle dalam arti produknya tetap diterima juga ya, dan bahkan tadi sudah sampai luar kota, ada yang order juga, supply-nya juga ke tempat-tempat toko oleh-oleh di Semarang.
3: Iya. Itu ya pokoknya itu kembali lagi pada kita. Katakanlah kita berdiri dan sempat istilahnya berdiri aja terus ambles ya kita berusaha cari pegangan.
2: Keplesetnya jadi ada cek pegangannya ya Bu ya.
3: Iya. Terus kok makin ambles gini ya harus cari pegangan apalah sembarang ya gitu. Yang bagaimana biar bisa ini bangkit lagi. Semuanya intinya kembali ke ini. Kayak ke mental kita ya, ke semangat kita. Jadi semuanya itu harus kita rubah menjadi semuanya itu menjadi suatu yang positif ya. Jangan mikirkan hasilnya dulu begitu, prosesnya gitu. Jadi ya tentu pasti harus melibatkan Allah ya, Tuhan ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita ketika gagal kita akan bagaimana, ketika kita berhasil pun akan bagaimana jadinya. Jadi siap dua-duanya begitu. Nah, ketika kita kayak gini, kalau mendengarkan curhatan, saya kan juga ada beberapa komunitas,
2: iya, termasuk juga, IPMI juga salah satunya ya,
3: salah
2: Bu ya.
3: Salah satunya, baik yang independen ya, artinya yang bebas, yang tidak ada ketuanya, yang bebas mau bicara atau apa, komunitasnya, terus juga ada yang seperti IPMI begini, terus juga dan lain-lainnya ya. Itu memang hampir sama. Ketika kemarin saya juga sempat ikut FGD juga, itu juga semuanya curhat. Curhatnya itu memang enggak ada yang istilahnya, oh saya malah omsetnya naik. Semuanya enggak.
2: Jadi susah ya untuk mendapatkan berita omset naik gitu.
3: Iya. Saya kalau mendengar hanya teman saya yang omset saya naik gitu. Teman saya loh, bukan saya. Itu saya udah seneng.
2: Seneng.
3: Iya.
2: Ternyata ada yang bisa survive.
3: Ikut kesetrum lah gitu ya. Tapi enggak. Dan apa ya, dari yang nelayan juga, petani apalagi itu, terus yang mungkin sudah jadi punya kelas pabrik ya, tapi enggak yang bukan skala ya, apa ya, nasional mungkin ya. Itu ibu-ibu itu, kepada yang ibu-ibu itu terkenal, tapi menurut saya sih mereka semangatnya masih bagus. Dan spiritualnya juga bagus. Jadi di saat keadaan seperti ini, mereka masih, yang misalnya sudah punya pabrik misalnya, punya karyawan, ada mesin-mesin yang perlu dirawat, dia bilang saya tidak ada yang, saya sudah tidak ada keuntungan sama sekali, yang penting karyawan masih bisa bekerja dan operasional produksi masih bisa dan
2: terus berjalan ya,
3: dan perawatan aset masih bisa sudah. Bahkan mencari alternatif lain yang untuk sumber penghasilannya, artinya untuk menambah untuk ekonominya yang pribadi gitu. Karena tidak tega. Terus kemudian apalagi yang misalnya yang kayak nelayan itu, udah semuanya serba mahal begini-gini. Waduh, semakin kalau dengar curhatan seperti itu semakin rasanya sedih gitu ya. Terus ada lagi ibu-ibu rumah tangga, kadang saya begini, saya juga kadang membeli produk ibu-ibu ya, yang misalnya kelihatan bagus, tapi mereka itu karena yang namanya tidak punya ART, terus masih membesar, kayak saya waktu
2: jadi seadanya gitu ya.
3: Itu sama begini lah, keuntungannya dari mana? Oh, saya tidak ada keuntungan, tapi saya memutarkan inilah uang belanja dari suami aja. Kemudian saya hanya mengabdi pada uang saya, uang belanja saya, agar ibaratnya saya kerja di rumah dibayar oleh uang belanja saya, yang artinya kan tidak ada profit, tidak ada keuntungan ya.
2: Betul.
3: Dia hanya misalnya
2: ya hanya mutar tadi Bu.
3: Jadi dia membayar tenaganya aja.
2: Betul.
3: Begitu. Terus itu saya gini, tapi tanpa mengurangi kualitas. Dan bahkan kadang kalau saya ada bahan bakunya lagi jelek, saya lebih baik tidak usah membuat, daripada yang istilahnya konsumen menjadi seperti dirugikan gitu, tidak nyaman gitu kan. Begitu, betapa prinsipnya mereka bagus ya. Terus kemudian kayak pelatihan-pelatihan, padahal kan dari misalnya dari Dinkop, dari Dinas Perindustrian, dari dinas yang lainnya itu ada pelatihan, ada sumbangan mungkin alat atau apa ya. Terus pelatihan-pelatihan digital marketing dan sebagainya, tetap aja mereka pada yaitu omsetnya turun. Nggak ada cerita omset yang naik. Tapi dalam hati saya bersyukur begini. Saya alhamdulillahnya orang yang suka ini, memunculkan ide-ide. Entah itu diwujudkan, entah enggak, itu suka. Kayak orang Mungkin kalau seniman berhayal gitu ya. Suka berhayal.
2: Sebenarnya lebih ke tipe pemikir ya Bu ya. Suka berpikir dan mengkreasikan ide-ide ya. Begitu.
3: Terus jadi saya gini, ya udahlah nanti saya bikin yang lain. Nah, kalau saya alhamdulillah teman saya kadang dulu omset 400 juta sebulan itu biasa. Sekarang 50 juta aja sulit. Saya begini, wah teman saya ada yang lebih
2: kok terjunnya drastis gitu.
3: Drastis banget begitu. Saya bisa alhamdulillahnya yaitu bisa ada produk yang second brand, tapi bisa yang menopang itu. Nah, dengan kesimpulan seperti itu ya, Mas. Itu kan artinya begini. Saya pribadi sebagai pelaku UMKM itu harusnya ya mungkin pemerintah itu sudah berterima kasih sekali ya. Kan dengan banyak PHK terus mereka pada menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Coba bayangin sekarang di pinggir jalan raya banyak sekali yang namanya jualan sayuran, jualan sembarang lah, entah perabotan rumah tangga, entah apa. Itu kan menandakan bahwa mereka tidak menyerah.
2: Masyarakat bisa mandiri ya.
3: Iya, bisa mandiri dan mentalnya semakin baik lah begitu. Tapi ya harapannya ya tolonglah, itu kan sudah enggak ngerepotin pemerintah juga karena enggak minta dimodalin. Ya tolong, ya mungkin harapannya pajak itu di nomor sekian kan lah untuk UMKM.
2: Jadi nanti kita akan berbicara tentang pajak begitu ya. Harapannya dari Bu Rahma akan didetailkan. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Bu Rahma ya, karena sesaat lagi kita akan kumandangkan azan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Monggo saja untuk Kang Mas Bayi yang memeluk agama Islam terutama, ini kita persilahkan untuk segera mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat duhur.
4: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راغم تراديسي نوسانتارا. همباران كأجايبان نوسانتارا. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
3: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan, wis pokoknya bongko mau dilipi, pokoknya yang penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM nggak usah takut, kita nggak usah minder. Apa, kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa, hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
2: Kita Indonesia. Baik Kang Mas, Mbak Yu, setelah dikumandangkannya adzan ibadah sholat duhur, sekali lagi kami sampaikan, monggo untuk Kang Mas Bayu yang memeluk agama Islam untuk segera mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat duhur. Kita lanjutkan kebersamaan dalam acara Prigel Teras UMKM Prompat RRI Semarang siang ini, masih dengan topik UMKM antara kreativitas penciptaan lapangan kerja dan, nah ini akan kita bahas, kewajiban pajak. Tentunya masih bersama owner dari Rumah Darin, Rumah Danin ya kalau di packagingnya. Ada Ibu Rahmawati. Ibu Rahma, kita di segmen terakhir, kita sambung sedikit terkait dengan tadi Ibu. Ya PR bagi pemerintah, bagi teman-teman UMKM juga begitu ya, kaitannya dengan pajak. Ini keluhan atau mungkin curhatan dari teman-teman di lapangan seperti apa sih Bu kalau untuk pajak ini, dan harapannya dari Bu Rahma dan teman-teman seperti apa kalau untuk pajak usaha ini?
4: Iya, kalau sebagai warga negara Indonesia ya, yang apa, mengikuti istilahnya yang taat terhadap semua aturan yang ada ya, itu ya memang kita tidak bisa lepas dari pajak, karena itu kan penghasilan atau pendapatan negara, bagian dari pendapatan negara.
2: Betul.
4: Tapi ya kita inilah istilahnya, mungkin kalau saya sebagai UMKM itu ya berharapnya yang apa, mungkin pemerintah itu melihat dululah UMKM ini sudah menghidupi dirinya sendiri, kemudian bahkan mungkin bisa sudah merekrut tenaga, itu satu udah disyukuri sekali. Dan tanpa minta istilahnya

0: pemerintah dari negara begitu ya. Jadi ya untuk pajak itu kalau apa mungkin pijaknya itu ya mungkin yang omsetnya di atas 1 miliar lah begitu. Karena apa yang terutama untuk yang pengusaha-pengusaha yang sudah ya yang ini yang sudah kalau bahasanya anak kalau sekarang udah levelnya konglo
1: yang sudah besar yang ya usahanya besar, ya.
0: Itu kalau UMKM mestinya harus banyak supportnya banyak disupportnya lah dan supportnya itu apa ketika mengambil kebijakan itu harus dilibatkan semua aspek semua ini ya jadi biar apa ya saling terkait juga misalnya dari antara instansi begitu antar departemen gitu itu menjadi terhubung satu sama lainnya itu terus nanti jadi arahnya akan bagaimana begitu jadi tidak ada yang timpang ya kerjasamalah kita sebagai UMKM itu sudah menunjukkan niat yang istilahnya menunjukkan mentalnya loh ini loh dalam kondisi tidak baik kita mentalnya masih kuat masih baik masih baik-baik aja untuk menghadapi situasi seperti ini itu satu dan tidak bikin macam-macam istilahnya membuat negara menjadi apa ya membuat suatu gerakan yang merepotkan negara kan tidak begitu kemudian dengan dan adanya peran media sosial yang sekarang itu wah mudah banget diakses.
1: Betul.
0: Itu lebih bijak lagi lah pemerintah tolong apa yang sistem yang ada sekarang itu kan istilahnya kalau saya melihat amat jomplang ya niat dari kita rakyat yang level bawah terutama UMKM begini jungkir baliknya sementara yang ada tontonan di media sosial yang
1: ada platform istilahnya
0: iya, yang tidak sama sekali bertolak belakang sekali sepertinya tidak ada kayak sentuhan bahwa ya ada UMKM yang begini yang pengangguran yang banyak terus akhirnya jadi pada membuat usaha sendiri-sendiri itulah itu mestinya itu yang perlu disupport banget padahal kan kekayaan Indonesia itu kekayaan luar biasa, alamnya luar biasa
1: sekali
0: andaikan semua negara ya andaikan yang misalnya katakanlah kita itu di embargo katakanlah ya pahit-pahitnya hidup bernegara di embargo katakanlah umpamanya ya kita itu apa yang tidak punya semuanya kan punya kan
1: sumber daya mencukupi
0: iya ada makanan pokok aja bermacam-macam dari padi dari singkong dari dan sembarang bisa memilih sayuran juga ibaratnya kita bisa semuanya bisa apa kita enggak katalah tidak bekerja aja bisa makan kan mestinya
1: betul.
0: Apalagi itu kalau dikelola dengan manajemen yang bagus yang baik yang apa ya tentunya dengan nurani lah kalau menurut saya ya
1: dan kompeten juga dan kompeten, itu yang penting
0: terus jadi kompeten dan pokoknya harus memiliki nurani juga itu ya jadi kayak itu kan bisa kita nikmati bersama
1: betul.
0: Tidak punya utang banyak lah saya tidak ibarat saya kalau saya itu saya atau karena saya saking senangnya tinggal di Indonesia ya saya itu sebagai wujud terima kasih saya syukur sekali saya dikarunai negara yang seperti ini yang tinggal di Indonesia seperti ini kan ada negara yang hanya menghasilkan misalnya katakanlah minyak aja coba kalau nggak beristilahnya kerjasama dengan negara lain mana bisa dia mau makan artinya jual minyak aja kan kan harus jual dulu sebelum.
1: Nggak mungkin makan minyak ya,
0: iya kan. Nah kita mau makan apapun bisa.
1: Ada tersedia.
0: Ada. Hmm. Nah itu kan hanya butuh manajemen yang baik gitu, yang saling bekerja sama begitu. Nah tapi ternyata itu hanya dikuasai oleh, ya ini sebagai, ini jadi berubah jadi curhat ya. Dikuasai oleh segelintir orang yang semakin menjadi semakin kaya ya, dan ya udah akhirnya apa ya, kita tetap dicap sebagai negara yang miskin begitu.
1: Ya pada intinya kekayaan yang dimiliki Indonesia itu belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat ya Bu, dan harapannya dari teman-teman UMKM ya lebih diperhatikan lagi kewajiban pajak ini ya, diringankan, bahkan syukur pajak itu ya kalau untuk mereka-mereka yang usahanya sudah besar saja ya Bu ya. Ini yang menjadi harapan dari teman-teman UMKM, dan semoga ya ada pembenahan, ada regulasi yang kemudian diatur, dan nantinya UMKM yang sudah secara mental ya, secara usaha ini benar-benar ibarat orang Jawa itu sikil gondas das go sikil gitu ya. Sudah banting tulang demikian rupa, ini benar-benar bisa menguatkan perekonomian tanpa mereka terganggu dengan kewajiban tadi pajak yang lumayan tinggi juga ya untuk teman-teman UMKM. Kita aminkan bersama Bu Rahmawati, semoga ke depan Indonesia menjadi apa ya, negara yang lebih baik lagi, masyarakatnya makmur, terus juga untuk pelaku UMKM spesifik ini bisa apa istilahnya, naik kelas gitu ya, naik level kalau sekarang UMKM naik, naik kelas begitu. Terakhir Bu Rahma, ini bisa disampaikan sebelum nanti kita ke penutup begitu ya, atau sebelum kita akhiri, terkait dengan rumah dari, nah ini untuk Kang Mas Bayu yang penasaran ya, kepengen nyobain pay susunya, atau mungkin tadi ada produk namanya Dok Warak juga ya dan lain-lainnya, ini bisa kemana kalau misal offline, di mana, onlinenya di mana? Terakhir Ibu untuk penutup ini.
0: Kalau offline-nya itu, kalau di Semarang itu banyak sekali outlet-outlet yang menyediakan produk saya.
1: Seperti di sekitaran RRI ini di mana?
0: Di sekitar RRI itu ada itu di Bandeng Presto, di Pelangi Cafe and Cake apa ya. Terus sama di Tahu Bakso Bu Puji ada, Mochi Gemini ada, terus di Istana Brilian ada. Terus di apa itu, di Olsem Pandanaran ya. Terus sama banyak lah mas, terus di Kota Tua, di Dusun Semilir yang Kompleks Semarang ya. Itu, nah itu bisa juga dengan online. Bisa langsung
1: dimana?
0: Kalau DM di IG bisa. Online ke nomor yang ada di ini aja, di IG atau di seperti di Shopee itu juga ada. Shopee
1: sudah ada ya.
0: Iya, terus
1: penggunaan namanya gimana Bu? Rumah Darin atau Danin?
0: Darin.
1: Oh, Darin tetap ya, online ya.
0: Itu Darin. Okay. Iya, tapi Danin juga bisa keluar juga itu. Jadi saya juga.
1: Baik. Jadi online-nya ya sudah tersedia ya Bu, bahkan offline-nya tadi sudah banyak. Ini semoga saja untuk Kang Mas Bayu yang penasaran begitu Nji, dengan produk dari Ibu Rahmawati, CS gitu Nji, dan tim ya Kue Pai, dan banyak lagi, silahkan bisa mengunjungi Instagramnya, atau semisal mau langsung begitu ya ke toko offline, tadi sudah tersebar banyak. Bu Rahma, ini karena waktunya sudah terbatas, terima kasih Bu Rahma Nji, panjenengan sudah rawuh, sudah menyampaikan apa namanya, pesan juga dari teman-teman UMKM. Kami harap sehat selalu Ibu. Sehat, amin. Sukses ke depannya, dan lain kesempatan boleh kita sambung kembali Bu Rahma Nji.
0: Amin, terima kasih sekali Mas Fahri.
1: Sama-sama Ibu.
0: Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga RRI tetap jaya
1: di udara selamanya.
0: Selamanya.
1: Baik, terima kasih Bu Rahma. Selamat siang. Demikian tadi sahabat budaya, dialog Prigel ya, teras UMKM dengan topik UMKM antara kreativitas penciptaan lapangan kerja dan kewajiban pajak. Ini bersama narasumber owner dari Rumah Darin, Ibu Rahmawati SPD. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami Promat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.
2: Promat Semarang, Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Omahe wong rande kula warga iki lek jejet kaya sego wadang. Lek tanpa ana wong kemliwer arep kula nuwun kok nek piyayine nanggung kaget ora kula nuwun kok. Lek ilang iling kok nek dilokke karo tanggane wong arep nayap apa piye. Mengko arep bedayah aku kuwi. Ayo mae triplek. Didodok ke tanpa muni. Mbak. Mbak Minten.
1: Siapa ya?
0: Anu kula.
1: Kula sapa?
0: Si Iman.
1: Iman ngendi?
0: Tinggal kerian ta.
1: Iman.
0: Si poni suarane rak ya ra manglingi to. Poniman. Nah, mbok pun bikak.
1: Tarane nak Iman Suwongso ora melu.
0: Ming arep ming duwe jeneng Poniman engko isin nggih dicangking Iman.
1: Jeneng kuwi saka asma saka wong tuwa. Sakmene-mene wong tuwa kuwi mesti menehi rejeki. Jenengmu Poniman ora sah isin.
0: Pun
1: jenengi ming tengene wong urip kok isin.
0: Pun ngerti le ora patut niku le dinae SH ya ora wangun, dinae DRS ya ora wangun, dinae KRT ya ora wangun.
1: Man boy. Man boy ku mape.
0: Man boy. Heeh.
1: Karena wong jenengi ming tengere wong urip kok ndadak isin.
0: Yo mangke.
1: Kuwi sapa?
0: Kena sing ngundang ke susu engko menjermane ora ming boy boy boy ngono. Rian ngaten niku, Mbak. Contohnya kok Mbak, mintennya das pundi?
1: Aku ya jenengku.
0: Nggih.
1: Minten.
0: Rian nggih ngakune mince ngoten wan.
1: Biyen ki mergane nek wong tuwa biyen ki ming le metu ki tanggal apa ora tanggale dinane karo masyarakat.
0: Hmm.
1: Dadi aku biyen ku metune dina Setu.
0: Hmm. Nek kula kok le metu pindho nggih?
1: Hah? Kok pindho piye?
0: Nggih, sing keri niki metu.
1: Sing awake keri kula ngopi kok dadi.
0: Mboten sing keri niku metu saka LP.
1: Oh, kowe dihukum to.
0: Nggih, pengalaman kok, Mbak. Wong ki nek duwe pengalaman oh esuk ra.
1: Pengalaman ya sing apik-apik wae nek mlebu hukuman ki ya ora sah. Kuwi sing jenenge wong mlebu hukuman ki wong wis dicap ala. Ora ana wong mlebu hukuman kok mergo berbuat apik. Mesti berbuat sing tidak baik.
2: Nono.
0: Oh, aneh. Anu ni kok gandeng karo anu kok tak nggih berbuat apik to, Mbak?
1: Apa?
0: Padane kula gandeng kalih bojone sinten nika. Nika kok tak berbuat apik.
1: Berbuat
0: terus dukum kula.
1: Seneng kowe. Lek mergo rek ambegane ngono dipakani.
0: Apik mboten nek nganu.
1: Oh,
0: mboten apik.
1: Ngono kok anjir seneng nang hukuman wong sedo hukumane do sedih.
0: Nggih, jane perkarane ming sepele kok, Mbak.
1: Napa?
0: Kula niku ming ngentasi memean. Ora genter.
1: Jenenge nayap.
0: Duh, anten dhewe to.
1: Jenenge dhewe. Ngentasi pemean awanku jenenge nayap.
0: Nggih.
1: Nggih. Dompet ning ngebis ning pasar jenenge copet.
0: Nggih. Nek niku kula ming ngapalke le ngajari kanca kula nek niku. Kula tau diajari ngaten ngene iki lho teorine ngaten. Kula praktekke busanan konangan.
1: Pentunge mesti.
0: Lho, pentunge ning kula pun meguru kok. Aku pentungi pindho jan ra krasa.
1: Atos.
0: Asem apot kok.
1: Oh, tarane iki saking atose.
0: Ngerti-ngerti kok omahku apik aku. Rumah sakit.
1: Wong ngrung atos kok wani-wani tumindak kaya ngono kuwi. Nek sing atos kae dipentungi ora krasa kok.
0: Nggih kancaku kae atos ning pentungi ya isih sambat. Ngatos suarane.
1: Nek isih sambat ki menggo lames-lames, kanarane mentungine jane ra krasa.
0: Kulo tahu tangga tu kulo nyekel maling tau, kebuki wong sak desa niku, teng penyonyo niku, bareng tangannya dirap kengatun niku iso pulih
1: apa?
0: Nah kulo praktek tau, bareng kulo sing pentungi, aku tangan kulo nggih kulo rap kengatun niku, kok malah menjoto imbo?
1: Karena wong kaya ngono kuwi ana rapale kok anggap kuwi. Kuwi ndek cekelan jenengane. Aku ndek cekelan ora, cekelamu ming layang gaden.
0: Nyekelke nek nika.
1: Ngono kuwi ten duwe cekelan kaya ngono kuwi. Nek wong biyen kuwi ngarani katosan. Mbok kuwi tok kon kethak apa-apa ora tedas.
0: Sing ndek cekelan niku. Oh, kula niku nek ngletak nggih tedasnya.
1: Ya mergo katosan kuwi.
0: Nek ngono abot nggih wong ndek katosan niku.
1: Yo jan ngono, gari nggo tumindak apik polo. Nek nggo tumindak apik nggo apa iki jenenge? Nggo jagane awake dhewe.
0: Nggih.
1: Saka wong-wong sing tumindak ora becik iki apik.
0: Nggih.
1: Nggih. Sing kudune maune ning dalan dibegal cilokane mergo duwe katosan
0: apa. Nggih. Oh.
1: Ora malah nggo tumindak sing ora becik.
0: Nggih. Nggih. Pancen sok.
1: Dadi nek nggon kaya ngono kuwi aku tekono aku nggon tumindak apik karo ora ngono kuwi.
0: Nah, nggih nek Mbak Minten apik terus kecilik sejarahe ten kos-kosan niku nggo apik terus kok.
1: Aku ki mlaku nek dalane alah apike.
0: Oh, nggih. Nggih.
1: Murjana kuwi
2: iya
1: alah api
0: ya. Oh nah ini kamu yang kelaru darani tepungannya sing ten kidul anu taman siswa ameh podo kok kali sampean sampean nak gelem nganggo kaos biru
1: aku rasik kuwi sik suwi
0: lagi
1: persis aku ngono kuwi
0: lagi morning sana sejono lagi oh no
1: toh yang sik persis aku
0: prung
1: dedeknya
0: jangan persis
1: ya semip ya semip
0: SMA persis ya, banget
1: ini. Kau menangi lemes semua.
0: Oh menangi.
1: Tidak sesuai kau les rawon.
0: Pon nak manjep, ani kau nak benges malah abangnya oke dure.
1: Benges abangnya oke dure kau nama nani.
0: Beri pon, mbak.
1: Anak, di kau mangan pun berapa kali kau rai lang. Kau pergi kandang di kau.
0: Tengri kau buatan memangan kok.
1: Ngapa?
0: Nggak mengseri umur lambe nenek.
1: Wih ya pesinden.
0: Nggih. Pesinden yang tante nile muni ramuni muni.
1: Biar ajar nindan sedih leh. Ajar nindan ki, sabu sabu harus seneng karena aku.
0: Oh pun tahu tak ajar nindan.
1: Kau tahu aku. Seng niter kui. Aku nanti ditutut ke. Aku jangan meh gelem aku tiba.
0: Angkese. Seng niter niku si widadol nunut nasi.
1: Tuduh nak kui, kau orang nunut kau nak kui.
0: Nek.
1: Tuduh.
0: Nek kae nek kae wani metuk wani ngeterke ya patohan.
1: Sing ngiter kulon kali kuwi.
0: Oh ngono, udan sore.
1: Aku maune ning ora ngarep lawang semene aku dipek. Bareng aku ngerti jebulane kelemane wong nyiter kuwi nak turuti. Omah aku.
0: Oh ketontonan nyuwak-nyuwi ini.
1: Nyiter to?
0: Oh nggih nggih.
1: Aku wedi tak diudi.
0: Nggih. Malah anu, malah sing sok angel golek jodoh niku
1: entek-entekane sik tukang ngendang.
0: Ane ku
1: Pak. Diterke lho Le.
0: Bayare akeh dhewe nek niku wong anu tegese iki plenteng kok ngene.
1: Ane nak nglindur.
0: Nek nglindur pripun?
1: Bareng ngeplaki.
0: Oh ketontol yang ngendang.
1: Aku bener milih sing apa iki sing ora nggo tangan.
0: Sing penak dhewe sing nyelentem, Mbak.
1: Kok
0: milih sing nyelentem? Oh, ra sing nyelentem ra ngono. Ra ming bola-bali nyelentem.
1: Mau tak pikir.
0: Lha nutuk iki alan-alan ning mat ngono nek nyelentem iki.
1: Aku nak ndek bojo wiyoga tenan aku ndak stres.
0: Sing jenenge bojo niku jarine paringane sing gawe urip dijodhokke jodoh nggih. Gitu. Dadi kuwi wis anu kanugrahan. Dadi mbuh kuwi wiyaga, mbuh wiraswara.
1: Paning tenan aku. Kuwi gawane mek larani ati.
0: Sing pundi?
1: Ngendi, Pak? Latihan. Latihan ngendi, Pak? Kok dadak tekan ngapa to wong wedok? Ngerti mung kok mulih ana amplop to? Ngono, Cek. Aku nyerik-nyerik kena omong iki tenan aku mulane, Mbok. Terima aku tekan sepedene seorang ladeni kakung kira ya perkarane kuwi ya.
0: Nggih. Nggih. Mboten kabeh wong, Mbak. Wong kabeh beda-beda watake, nggih to. Sing jenenge wiyaga iki pengalaman wis akeh. Anten nek alasane telung dina ra bali barang niku ana terus mbladeg ngedur bangane mulih ngentekke wektu. Ning tenrika ten pase ming.
1: Bang tekan ditem ni. Ah telung dina to, Pak? Urung dibayar jane ya wis.
0: Nggih, akeri nang katok sing sijine kok soalé.
1: Nggih. Kuwi ra kancamu.
0: Katoke mangko didol nang Grembengan. Kok rasa omahe le adol.
1: Kuwi ra kancamu. Mulane mbakyumu kok sik esuk katok sik endi kok katoke ra rene-rene.
0: Nggih. jane katok wae. Ampun nyamar-nyamar, Mbak. Kula mriki niki jane anten perlu.
1: Apa?
0: Kula niki ngaten mawon nggih, terus coblok kemawon terus terang nek ten riki nggih ten riki, nek mboten nggih Mbak minten tak aturi ngendika.
1: Piye?
0: Dek sudilah ten riki nambaten.
1: Sapa?
0: Dek sudilah.
1: Kowe iki melu Mbak Yu kok rak ya wis suwe to ya?
0: Ampun.
1: Lho nak, anakku ki nang kene rak ya. Kowe iki piye to? Maling alok maling apa piye?
0: Lho kok.
1: Eh pancen sudilah ki melu mbokne gedhe jero kono ki ya melu nang kono kok goleki mrene.
0: Oh niki larahe ngaten, Mbak minten. Mbak Sudilah niku rak sementara niku anu onyo.
1: Hah?
0: Oh. Onyo saking
1: ngene apa kok muni nyoh iki?
2: Los.
0: Tegese onyo niku los. Dadi tak pedal ming glajut nika lho.
1: Ikhlas ngono apa piye los iki?
3: Kok kriwi.
0: Ikhlas pripun nggih?
1: Ngenehi sing wis ikhlas ngono los ngono.
0: Los niku anu kisah saking griya.
1: Hah?
0: Kisah saking griya lah niki.
1: Jengkar to?
0: Jengkar nggih.
1: Aku malah apa nak kuwi aku nak sok ngrungok-ngrungokke
0: ketok nek
1: jengkar malah dong aku.
0: Nek Mbak Minten kerep jengkar kok nggih.
1: Iso tak tatok lele-lele.
0: Sampeyan niku nek laran sedina anu gatelen awake.
1: Apa? Piye ta?
0: Kok iso awan bengi ora tau.
1: Wanita karier.
0: Oh.
1: Sibuk.
0: Sing survei ring roadnya sampean kok nggih?
1: Piye aku ki?
0: Nggih.
1: Ambok nak tote koni darah ngendi wis brang lor kok?
0: Nggih.
1: Brang kidul kok?
0: Nggih.
1: Tapis. Ambok ngerti. Sesok kepethok ning kidul kono ya esuk mbar wis ning lor kono. Aku ki sak temene ngono kuwi urip pisan ngopo to le? Wong kok disiksa batine.
0: Wah, nggih dituruti karepe.
1: Kok sesok ki aku nak wis mati ki ya wis ra ono apa-apa.
0: Nggih.
1: Ning kono peteng banget ra ono kancane.
0: Nggih.
1: Saiki pupung isih padange nggo seneng-seneng.
0: Halo lah nggih. Nek ngono sing gagas jembatan layang jantine sampean nggih.
1: Nah, aku ya ora gate akeh ora le nek kuwi. Aku kekiter sing ora anggur agat ae kok le aku.
2: Turu.
0: Niki nganu. Pak Marji kalih ingkang garwa menika nganake sayembara.
1: Sayembara.
0: Sayembara niku sayem
1: omahe mboro.
0: Nggih. Sayembara niku napa nggih? Nggih sayembara ngaten mawon. Sapa sing iso nemokke Sudilah niku ajeng di
1: woro-woro to.
0: Woro-woro niku ora ndake anu.
1: Nganu, apa jenenge ya?
0: Nyapa
1: nganu.
0: Nggih sayembara.
1: Lotre.
0: Lotre nggih kena. Lotre ning mboten dikopyok niku.
1: Piye.
0: Dadi sapa sing nemokke Sudilah niku ajeng di jatuh keramak ke.
1: Loh.
0: Ajeng dikon ngepek. Lah niki
1: kon ngepek keramak kulon kono.
0: Napa?
1: Kuwi anakku.
0: Lah nggih niki mangke.
1: Kon jatuke keramak sapa?
0: Jatuh. Jatuh keramak ki nggih nggih. Dadi dadi bojone ngaten lho, Mbak.
1: Sapa sing nemok ka di
0: ngepek
1: ngono?
0: Nggih, ora terus dinehke yu krama Pak Krama
1: kulon. Kok lancang Mbak Yuku? Kuwi anake anake sapa?
0: Kepetong sayembara kok.
1: Ora ngono kuwi iki anake sapa? Kok sing anake sayembara Mbak Yu? Aku sing ngandeg sasi 10 dina. Neng dindi tak jak kok dadi njur sing anake sayembara Mbak Yu. Kok lancang?
0: Niki sayembara niku ampun dimentahke malih lho niki. Soale pun dadi keputusane Pak Marji. Dadi kula
1: aku kuwi iki lalu ngoki neng iki ngerti apa ora Mbak Yu kuwi?
0: Mulane nggo sayembara niku mboten ngerti. Sapa sing nemokke Kak Jebul? Pun gebatan kula niku mempeng leboni.
1: Lha kok ya leboni?
0: Lho anggeh ngaten. Oh, ora pilih jalma sing jenenge saya.

0: tamu malih niki, Mbak.
1: Bu. Wadah, Ibu.
2: Waduh.
1: Nggih. Kula turken sengkem.
2: Oh iya, tak tampa le ora liwat kulon kono ya.
1: Niku kok melirik mawon.
0: Kok ora liwat kulon kono ki ana cegatan apa pripun ka, Mbak?
2: Mbak. Ora liwat piye ngono kae lho Le.
1: Nggih kula dangu
0: mboten. Aja liwat kulon kono jebul. Tuwas kula pun bacot liwat riku.
1: Kula niku tenan niku suwe ora kepethuk ibu niku. Maturke sungkem kok njur ora liwat.
2: Tangane Bu Gurawalan ceket yo.
0: Oh, Gurawalan.
2: Tangane sungkem.
0: Oh, nggih. Aku mah kok ora sungkem.
2: Aku wis sing lancang kepethuk wong tuwa kok ora sungkem.
1: Wah, ibu.
2: Heeh. Piye Le?
1: Ibu.
2: Kok dadi rambutmu bodoli ngapa Le?
1: Ah nggih mikirke to, mikirke.
0: Sampeyan sampun nyemeni tamune sing agak teko niku lho.
2: Jebulane kowe linggo jajar ki setangete iki mau sirahmu to. Oh alah.
1: Sampeyan niku li ngelokke nggih kleru nek kula niku rambute ana.
2: Linggo jajar karo sirahmu ki.
1: Rambute mundak putih nek niki masih niki.
0: Putih iki putih daging.
2: Sopo?
0: Ora rambut niki pancen.
1: Nggih.
2: Heeh kepiye?
0: Putrane napa sinten to niki?
1: Calon mantu. Kula niku calon mantune Bu Tuminten. Ngaten. Nepungke, Mas. Nepungke.
0: Nggih.
1: Nami kula Harto. SMHK.
0: Oh. Ampun, omong niku disekarep sak ana napa malih sak niki. Omong napa-napa entuk disekarep apa duweke li arep bakal ku mecap niku entuk ning aja nyemoni nglian.
1: Nyemoni
0: niku mung urung ngedarke undangan mawon. Sampean bakale nggih kula ulemi mboten sah disiki. Lho. Niki pripun dadi mantune niku kula kok sampean.
1: Lho kula niku nggih pun pirang-pirang taun lho kula niku lek kekirim napa-napa napa penyuwune.
2: Man.
1: Buminten niku kula turuti
2: jare kepiye to? Aku dadi mantu kowe ketemu pirang perkara.
0: Lho, ora wurung mangke nek sing nemokke kula nggih dadi bojo kula. Dadi jatuh krama kula sik sedilan niku.
1: Lho. Niki pripun to genahe niku Buminten?
0: Ora usah dikirimi apa-apa wong sayembara niku ora usah pilih jalma.
1: Lho. Lah kula niku lek ngragati pun suwe je wiwit saka sekolah ngantek tekan sakniki niku ragat kula niku akeh. Napa penyuwune Buminten jare njaluk TV sing 45 in kula turuti nika.
2: Kae tak templekke nang nggon tembok kae.
1: Nek ana gambare nika wong mung kaca tok. Pun kula kurang piye pun nek ngoten niku.
0: Pun sakniki adu bejo mawon mbangane adu.
1: Adu bejo niki genahe pripun Buminten?
2: Piye to piye le piye?
1: Bondo kula sing kula kirimke ten sampeyan niku pun akeh banget lho.
2: Para maca seru-seru.
1: Lah niki wong niki memanasati kula kok
0: wis to. Sing nganggo kaya tayub ki mung
2: sing duwe anak kira aku. Engko sing tanggung jawab aku.
1: Lah nek tanggung jawab kok anjur di aku wong kula niku.
2: Anakku kira aus lunga pirang-pirang dina.
1: Lho, pripun?
2: Anakku kuwi lunga.
1: Dadi Dik Sudilan niku kesah.
2: Nek aja semelang. Aku tanggung jawab. Aku ngerti kok iki ning ndek anakku tak dolek nang epek-epekku.
1: Oh, nek niki
2: epek-epekku. Sawangan, lho.
0: Nggih, kula melu ndelok,
2: Bu. Nepang to? Heeh. Iki minggo ngidul. Iki pange epek-epekku iki. Iki ngerti aku papan dunung anakku nang ndi?
1: Sampean ampun gawe-gawe lho. Mangke aja-aja niki perkara niki ming manggusrana le arep nyingkirke kula mergo bondo kula pun klok sok keten sampean kabeh.
2: Alah, aku ki dudu Brama Curah.
0: Ngaten nggih, Mas. Apa jenenge le? Brama Curah nggih mboten ngerti Mas Harto kula tasih pirsa.
1: Pripun?
0: Pun tutup sing jenenge sayembara. Putrane Buminten niku pokoke sakniki nggih sayembara. Ning le pendaftaran pun tutup dek tanggal 15 wingi.
1: Niki kok disayembarake?
0: Ha nggih, sapa sing nemokke ya kuwi sing
2: entuk. Nek ngoten nek sayembara rak Mbak Yu. Aku ki sing tembukan karo Harto. Harto ki wis menehi dhuwit dinggung rembuk si Sudilah kuwi. Sudilah kira anakku. Aku sing tanggung jawab.
0: Ning Dilah ten Rika, Ibu.
1: Kowe iki kok ten Rika
0: jenenge Pak Marji.
2: Kok jare lunga?
0: Ha lunga mlakune niku rehne Sudilah ten Rika sing anake sayembara Pak Marji mboten sampean pun uwal saka Sudilah sampean.
2: Ya ora aku sing anak-anak
1: sing bakku piye? Nek calon bojo kula dinggo sayembara mboten sida nggih ora apa-apa ning bondo kula sing pun ten riki kula jukuk kabeh, kula jaluk kabeh. Napa kok
0: jaluk Mas Harto?
1: Mangke
0: bagi kalih kula.
1: Lho, niku tak kula kok njur dibagi.
0: Nggih ndak kokean sampean.
1: Pripun? Tanggung jawab sampean pripun Buminten?
2: Wong enak kaya kinjing tangis, dridis.
0: Kaya
2: apa dibagi apa dibagi. Sing baku har, aku ora bakal suminggah. Piye-piye aku tanggung jawabku? Aku ngerti anakku. Iki mesti nggone nang nggone Giarto M iki mesti.
1: Lho. Teniko.
2: Pak wis pirang-pirang dino ki aku ngerti.
1: Nek ming teniko latihan
0: ketoprak ta
2: apa? Lanang to.
0: Lanang. Nggih, kula nggih ming takon.
1: Niki pripun niki pripun genahe kula? Sampeyan madosi.
2: Golek dudu kowe.
1: Sampeyan tanggung jawab
2: tenan. Wis to, percaya aku.

0: dengan nanti ke aku is aku moro yang mau merene iki kok. Mas! Mas Gerta!
1: Sik. Sopo ta bengok-bengok ki?
0: Aku.
1: Wis dilit gek nanggung.
0: Aku ngapa ta, Mas?
1: Gek Pak Pung.
0: Yo gak cepet ta, aku kepengen selak mlebu nang omahmu ae.
1: Yo mlebu sik kono.
0: Lah wong lawange ditutup ngene kok.
1: Oh iya. Tak ngak nih. Lho, kowe to, Dik? Heeh. Eh, kusik. Wah, mengandukan tok dulu. Wah, isin aku.
0: Terus kono gak dirampungke dhisik kono. Aku tak nunggone kene. Oh, yang mana kok yo adus to sampean ki.
1: Waduh. Kok kowe, Dik? Heeh. Lah nyapa jek kok rene? Kok kadingare ngopo?
0: Aku arep mulih rene wae, Pak Mas.
1: Kok saiki to, Mbok yo aja saiki.
0: Lah wong aku nang omah lak ora kerasan kok.
1: Piye yo jane aku ki yo seneng-seneng wae nampa kowe. Ning maksudku ki aja saiki, sesuk nek wis resikan. Ora apa-apa.
0: Lah wong aku ki wis resik kok, Mas. Aku rumangsamu yo durung adus ngono, Pak.
1: Lho ngono lho.
0: Wis adus kok.
1: Karepku ki nek resikan ki tegese wis resmi ngono lho. Nah saya ada durung resmi.
0: Sampan ya tantan-tantan ini suwe banget kok. Jane seneng tenan pora to karo aku Mas Gerto ki.
1: Lho nek le seneng ki ya seneng kok. Edan pora seneng. Seneng.
0: Lah kok nyuruh orang lamar-lamar nang nggone aku.
1: Lah ya nganggo keklumpuk to. Hah, wong lamar ki ya nganggo ragat e. Anggep iki njur ming glundung semprung ora nganggo apa-apa. Aku ya isin to.
0: Tak ngono gak sesuk terus sesuk ngono ya yo napa-apa to, Mas. Wong aku ku serak bugong banget aku kok nang omah kok wong lamar aku. Gak kamangka aku wis kebacut seneng ro sampean.
1: Lu anggere tok tampil rak ya wis to. Ora usah dienggo bingung to anggere ana wong lamar tok tampil. Kowe iki ya wis ora kurang
0: kowe kok. Wong tuaku ki do ora seneng.
1: Ning ya ngono, Dik, nek pancen kowe arep nang kene ya wis ora apa-apa.

0: kaya suarane ibu
1: Ibumu?
0: Oh, aku tak neng jero ya Mas ya.
1: Yo
0: neng. Aku kondo nek aku neng kene. Aku tak neng jero Mas aku.
1: Aku neng kamarku, neng kamarku, neng kamarku.
2: Nek seru. Iki dibuka, aku lagi doke tanganku wis lono.
1: Sik.
2: Saiki kok sik.
1: Kok notol men to iki. Loh. Jenengan. Buke.
2: Buke sapa?
1: Lo ibu ta?
2: Sapa? Sik merahke aku ibumu.
1: Loh.
2: Sajake.
1: Lah wong jenengan ki ya wis suwane iku wis wangun nek dak diundang ibu. Nek kula undang ibu nek jeneng ngajeni to.
2: Ngerti karepmu? Dimeh kowe seneng karo anakku njuk ngundang aku ibu. Kelar ngepek anakku ki njur tok wenehi pangan apa? Tanggapan ketoprak ming sambatan barate bayar kok arep ngepek anakku. Anggepe.
1: Kula niku pun ipil-ipil buka bingkil lho Bu. Engko nek lek kula bingkil niku payu, lek tambal ban payu rak kena nggo mangan.
2: Apa? Tambal ban ra tau pener kok tambal ban.
1: Lho kok ra tau
2: pener. Oh, seneng karo wong wedok kon nanti kon nembung le ngenteni rapelan apa kuwi? Kaya pegawe.
1: Lho, amange nek ban-ban niku do jeblok, do gembos, rak padha karo rapel. Rak dobel-dobel to.
2: Oh, dadi kowe nek nang arep toko kae.
1: Nyoblosi
2: ban ku men gembos.
1: Ya nggih to.
2: Oh, penjahat kowe nek ngono.
1: Mboten kula mboten iso jahit to, Bu. Allah. Wong kula nu tambal ban ku beda karo jahit. Jahit ora sandangan.
2: Penjahat.
1: Nun
2: jahat ki elek atimu.
1: Oh, jan niku lanang. Wedok jahit. Mboten jane niku wonten apa
2: jenengan kok? Anakku, Sudilah.
1: Lho kok teng riki? Napa hubungane?
2: Padakan. Rasane aku kira ngerti. Mone jero teng glendik bareng aku tak ogrek-ogrek lawange njuk sing glendik ilang. Nang ndi tak deleki ngendi anakku?
1: Lho, kula niku wiwit desa niku ora mingset saka omah. Kene iki ora ana sapa-sapa. Wonten?
2: Tak goleki lho.
1: Lho, goleki napane?
2: Goleki anakku.
1: Lho, kok teng riki? Nggih teng rika kok ampun teng riki.
2: Ora iso. Wong anakku mesti nang kene.
1: Lho kok iso mesthek?
2: Apa anakku tak tekan nang ndi? Nene jebuk lek muni ngono. Jebuk iki parapamu, aku ngerti aku. Masa mundurane ayo nang ndi anakku?
1: Aku.
2: Aduh, Bu. Bu ampun dijak karepku. Ere. Oh,
3: ngerti apa?
2: Aku iki sakit iki, Bu. Ben.
1: Ya ampun ngoten niku to, Bu.
2: Sing ndek anak iki sapa sik meteng iki sapa? Aku to.
1: Anggen jenengan.
2: Aku pemerintah aku sak karepku.
1: Lho sampean
2: ora tak luluh iki anakku dhewe.
1: Ning nggih ampun ngoten niku niki teng omah kula niku wenang kula.
2: Kuwasa
1: kula kok.
2: Lah ming nopo to manggo jawar anake kok ora entuk.
1: Dek kene Dek, ngon ngendi Dek sing lara ndi Dek?
0: Kene
1: Dek.
2: Mek-mek to.
0: Kupingku tuh jawar ibu.
2: Anakku to mek-mek kupinge to.
1: Lah mek-mek liyane ya ora entuk. Aman niku wong sing dijewer kupinge kaya sampean iki kersane pripun to, mbok nggih.
2: Aku yo ora ila. Nek anakku kuwi ana hubungan karo kowe. Ngerti? Aku wis nampa duit saka wong sing duweni gawean tertinggi.
1: Wah. Lho kok
2: anakku arek entuk wong dhuwur.
1: Oh, dandani pian barang niku
0: nang. Nampa duit riyen to, Bu? Lah wong kula montor karo anak seneng kok ibu njur nampa duit.
1: Nah.
2: Anak iki kudu manut wong tuwa. Nang gudel iki kudu manut kebo. Anane gudel iki saka kebo ora ana gudel mlethek dhewe.
0: Kula seneng kale Mas iki arep to.
2: Ora sak. Sik tok seneng apane to? Wis kae paitan apa to kae?
1: Paitan nyawa.
2: Ha, ya mung kuwi anane.
1: Duwe bondo nek ora duwe nyawa.
2: Wis, duwe nyawa nek ora duwe pangan arep mangan apa kowe?
0: Nang kula pun seneng kok Bu
2: wong. Kae klambine siji katok siji ngono nek didol wis ora duwe katok ora duwe klambi.
0: Gue malah mboten apa-apa to, Bu.
2: Ora apa-apa malah.
0: Mboten apa-apa.
2: Oh, habis kelap kewalik kowe wis kedanan tenan kowe wis.
1: Pun jane ngoten. Niki Dik Sudilanu pun omong dhewe. Nek oke sing lamar lan mboten nentu sing disenengi, kejaba kula ngoten. Nggih kula niku ajeng budidaya. Pripun mungkin nek bebrayan kali Dik Sudilanu.
2: Ora iso.
1: Ngoten.
2: Ora, anakku ora tak entuke kowe.
0: Oh, ampun kenceng kenceng to, Bu.
2: Lah kowe iki nek ora tak kencengi njuk mbrapat tek ora entuk kenceng-kenceng piye?
1: Utawa Sudilah ngoten niku tiru sapa?
2: Lho. Kowe mangarep nek ketiru mbokne ngono to?
1: Lho anak kaya ngoten niku turu sapa nek ora ana sing dituru lek ora klakon.
2: Ha iya meng arep ngunekke turu mbok nene tok kalih le omong
1: to. Ha kula mboten ngunekke kok gene sampean rumangsa nggih monggo.
0: Dadi nek rak malah bingung ta Bu Ibu jodhokke kalih Mas Herta terus Bu Yuning sing jodhokke kalih Mas Daryanto kalih Pak Abdul. Ati kula niku dadine malah bingung mboten karo-karo anak ngoten kok malu ngono.
1: Lho Dik. Dik, sesudi lah.

0: Rono sprene kembang kapucangan murca kok tanpa ana berita. Wah, sliwat apa-apa lho isan.
1: Aku ki wis sakon dono wis nyuwarana ndi-ndi ya wis ora ana keterangane.
0: Dono ki agi dandani genter kok kon nang ndi?
1: Dono swara kuwi dono ki wewes swara ki uni.
0: Tukang ngenehi swara.
1: Swara karo wong-wong informasi.
0: Impor ki kepiye?
1: Kuwi lho kabar.
0: Impor ki rak barang sing saka luar negeri kae dikirimke dene.
1: Ayo kurak kiriman kono nawake dhewe kirim kono ekspor.
0: Ekspor. Nek masih kuwi berita.
1: Media. Kuwi dingerteni wong.
0: Iki tulis aku ki wis cetoh durung mbok kok.
1: Apa to kae pengumuman to, Pak?
0: Aku rak gawe.
1: Piye kuwi?
0: Telah
1: meninggal.
0: Meninggal.
1: Sopo?
2: Meninggalkan.
0: Iki anake dhewe kuwi.
1: Meninggale iki kan iki digathokke ora dhewe-dhewe ngono kuwi. Telah meninggal kan rumah. Piye kuwi? Iki ora muni kok ngene iki.
0: Ayo
1: telah meninggalkan ngono ki gandeng ora telah meninggal kok dawi letekake kan rumah.
0: Ayo dijunjung dene pira wene to?
1: Jujuk
0: sikane kuwi.
1: Saman wong ra adong
0: telah meninggalkan rumah. Anak kami bernama Sudilah garis miring kembang kapucangan. Pada hari apa toh?
1: Hari Jumat.
0: Oh, bentar hari mau.
1: Hari mau mau apa? Mau makan apa? Ada ya rantak.
0: Hari Jumat jam 6. Ciri-ciri
1: tinggi tidak? Pendek tidak?
0: Pendek
1: semuanya yuk. sedang saja.
0: Kulit berwarna
1: sawo matang.
0: Kuning toh
1: sawo mateng.
0: Oh, disdo sawo mateng toh.
1: Nek bosok kae soklat kuwi mateng ae. Semono to putih.
0: Kuning kembang kapucangan.
1: Aku lek mikir yo bingung lho Pak, senajan kuwi anak ora lek aku ngetokke dhewe, anak lek aku ngrumat ki wis brojol aku sing ngropeni. Yo nang kono-kono ki kepiye upama ora seneng ki mbok yo omong terus terang.
0: Mbok omongo terus terang ngono yo karepku ngono.
1: Iya to? Ning nek seneng yo kepiye gak dilakoni wong karang kaya jeneng
0: karang cah saiki yo ngono kuwi
1: anggo. Kae apa kae?
0: Wis wena-wena wae.
1: Wo. Iki rak kangsanane saiki to.

0: mantu ku kapan?
1: Loh, Rian ra ibu sampun bikak sayem.
2: Wes,
1: lengke tak sayem boros apa sing iso nemokke Sudilah ra ajeng di jodoh ke anak iya. Ibu sing nemok ke calonnya putraan itu bojo kula
0: kok iso ketemu nengen di
1: saat ini perkaraannya beda Bali oh. Tengah rebu kali bapak
2: piye oh,
1: saat ini bapak ini ku piye sepoh tau pak
2: sepoh yang ngarani
1: no gunemnya kudu kena digugu kula niku api arep nesu nganggo basa nambutin tapi nek nesu kok basa niku ngilang ke le kejem
3: kurang greget
2: nek coro piyaji ini nek nesu ya basa
1: nggih.
2: Arpa bucuro bojoke basa.
1: Saniki basa mboten ngoko ya ora, ngerti-ngerti ndugang mawon api.
3: Heeh. Niki ngeten. Niki pernah sampean bojone sih?
4: Pernah.
3: Pernah napa sampean?
0: Cah melu.
3: Bocah melu.
2: Cah melu.
3: Kowe aja ninggal tata krama. Ndugang ki rak jenenge kekejeman. Iklim ki nek iso digawe sejuk.
1: Lah niki padha dene arep nuturi nek niku.
3: Lho.
1: Nanti wong gundan kandhani to.
3: Saiki do kandhan-kandhanan ning do ragugu.
1: Niki sing jenenge Pak Marji niku geneme mboten kena dicekel.
3: Lah,
1: mergo sing kuwasa niku jebol mboten Pak Marji.
3: Sing kuwasa
1: ibune Sudilah.
3: Lho kepriye
0: ta? Sapa?
2: Ibune iki ya kuwi.
0: Kuwi iki bener mbokne Sudilah ni mengetok ketok sing ngrumataku sing
3: sakjane
0: sing nyemulake aku.
3: Kowe pembantu kok dadi nggawa swara silah.
1: Kula niku pun ketemu Bu Minten. Ning kula ajeng ngeboni sayem niku mboten entuk. Bapak gak lunga ten boro.
3: Sayem boro kuwi. Sayem boro ki dadi siji.
1: Nggih.
3: Kuwi tretok lakoni. Tak gawa nandi-nandi.
1: Mboten entuk kalih si Minten niku.
0: Ora, nek anakku kae senajan dudu anak lha kok ngetokke dhewe ning apa menange nang aku.
3: Oh, nang
0: bareng bocah wis ketok apik njur di aku. Dek cememeh humbelen tanpa gelem ngok. Wong tua cap apa kok ngono
1: kuwi. Lah iki panjenengan Minten kanjur kula sing dipentelengi.
0: Lah wong kowe sing mrene kowe meneh omong ngonane Minten e.
3: Dadi nek iki pembantu, pembantu
1: cek sing lanang kan metu.
3: Dirampungi perkara kula riyen.
0: Perkaramu ki apa wong kon ngenteni kok iso
3: ngenteni kepiye wong ora getok ning diwangsuli ngenteni.
0: Tek man apa gelem tak banjeli karo aku.
2: Piye?
0: Wes rasa ngenteni.
2: Nek ya tak kerlu dira.
1: Nggih. Mangke sampeyan nek gelem kalih Bu Yuningse niki sing lanang kula layanane mangke.
3: Nggo grobak apa? Mbak aja sembrono niki. Sebab riyen kula pun tanda tangan sras-sran duit kula ing antarane 10 juta nika mung kangge mas-masan. Terus sing 20 juta pahargian. Kula teko kok ora ana janur kemlewer sampeyan pun curang kali rembuk sing pun dados
1: wong lanang dadi manten kok dadak ragat perwira sing ra ragat ngekutis dadak ragat
0: kok ora isen
1: ha kepencet sing wedok dadi wong lanang kok dadak cucul duit ki kepri
3: kok dadi ditimbuhi bocah niki kok ada di manten iku pripun dadi anak sampean kok mang tawake
2: sapa lho sing nawake sapa aku ki gawe sayembara sok sapa iso nemokke anakku si kembang kapucangan
3: dadi sampean
2: nganake bakal tak dopke
3: anake sayembara kok ra rembugan kali kula-kula sing wis nampa rembug dina lan jam-jamane kula ra dadi kacol dadi manten iki.
2: Anak-anak kula lunga. Ora bali-bali apa ora ngenengke sayem karo mboro.
0: Niate ora bakal nilakake.
1: Sing lunga kok ya anake mboten sampean mawon.
2: Kula
3: apa iki melu wong
2: ora karuan pencokan.
3: Melu wong wedok apa?
2: Hah? Aku arep lunga ning dibingung nak aku.
3: Aduh.
0: Iso golek ya ora.
1: Ribon Pak saya
3: kembang niku tasih kapucangan wis lolos anong sakjroning omah kene terus aku kepiye dadi manten baul dadi manten gagal anakku nanti
2: loh
3: aduh anakku nanti
2: anake dhewe kok dadi kepiye
3: nek ngoten sampeyan kudu iso goleke si Sudilah
2: loh
3: nek dina iki aku ora iso dadi manten urip kula kacau ora bakal mulih nang omah kula. Sebab tangga teparo ngerti nek aku bakal mboyong putri kembang kapucangan.
0: Lho kuwi ora perkaramu to, Mas?
3: Lho, perkara nggih perkara sampean.
0: Nek aku ora dudu wong gono,
3: aku nek sampean lek nampa dhek saking kula.
0: Nek aku ora isin
3: nek ono kula laporke nang kantor kepolisian.
1: Patokan
0: ngono. Apa ngapusi ora kok? Apa aku marah nang gonmu njaluk dhuwit kowe?
3: Kok wani nampa dhuwit saking kula?
0: Ya wani nang manten.
3: Ono
1: manten.
3: Lah.
1: Pokoke sampeyan nek bali kudu gawa wong wedak
3: to.
1: Pun mangke kula sili nek menggoyem-yem karo kawula rika.
3: Ono to bingung ngapusi tangga
1: teparo wae. Lah nggih pun pokoke nggo mulih gawa wong wedak.

0: Era ya patut toh.
1: Nggih wedok kok kembuh patut mbuh ora.
2: Nah wis ngaruh wong kuwi wae. Nggih.
0: Cepak kula isin kali tonggo teparo. Wis mulungon dandan manten kok mulih ora mboyong. Lah niki ning bocah sepira umur
1: iki? Lanang niki dandani wedok ra.
0: Lah ya waku.
2: Ana semendem semene dandani wedok.
0: Tekan kuwi jenenge merusa.
2: Wis. Iki kowe nunggu nang kene. Senajan setahun rong tahun ditunggu sak tekane anakku.
3: Iya. Ning kula ora ngengkari janji, ora selak. Tetep tak akoni ning sabar.
0: Sabar.
3: Nek ora sabar manggolake kono mangsa bodoh sampean dan bayi. Bon, mangsa bodoh sampean.
0: Kembang-kembang kapucangan.
2: Anakku wedok sing ayu dhewe. Aduh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama masyarakat setempat menggelar Pesta Budaya Dieng Culture Festival atau DCF 2026 bertema Spirit of Harmony di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara pada Jumat hingga Minggu 28 hingga 30 Agustus 2026. Adapun festival tahunan ini diselenggarakan sebagai wadah pelestarian tradisi lokal, apresiasi keindahan alam dataran tinggi Dieng, serta penggerak ekonomi warga melalui kolaborasi budaya dan pariwisata. Rangkaian perhelatan yang dapat diikuti langsung oleh para wisatawan diisi dengan ritual sakral ruatan anak berambut gimbal, kirab budaya, pertunjukan musik jazz atas awan, festival lampion, festival kopi Dieng, festival domba batur, pameran UMKM hingga gerakan aksi Dieng bersih.

0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pariwisata menggelar pertunjukan bertajuk Harmoni Kemerdekaan di Alun-Alun Demak pada Jumat 28 Agustus 2026 malam guna memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Demak, Endah Cahyarini, menyampaikan bahwa perhelatan berslogan Merayakan Kemerdekaan, Menyatukan Harmoni ini diselenggarakan untuk memberikan ruang ekspresi generasi muda, mempromosikan UMKM lokal, serta mempererat rasa kebersamaan warga. Rangkaian acara atraktif yang dapat dinikmati masyarakat umum secara gratis ini diisi dengan penampilan campur sari, lighting show, serta rantai kata Nusantara, tari harmoni Nusantara, fire dance, light percussion, hingga awarding night. Demikian, saya Fahri Mardian. Kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai. Telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Satu lagu dari Sundari Sukoco, sahabat budaya, pesanku ya untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, mengawali kebersamaan kita dalam kebersamaan Perempat Semarang Keroncong siang ini ya. Atau musik dan informasi boleh juga sembari kita menunggu Mari Kangen Perempat Semarang nanti ya. Silakan saja untuk panjenengan yang mau bergabung ya, barangkali mau berbagi informasi ada yang terbaru apa nih di tempat panjenengan, atau mau sharing aktivitas boleh ya, lagi makan siang mas, nah ini lauknya sama apa, boleh juga berkabar ya. Request lagu juga kami persilahkan, line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Yang sudah mengudara di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Mas Ari.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang Bu selamat Dewi. Terus Bundi?
1: Selamat siang. Aku di sini, aku di Cepiring.
0: Eh? Di Cepiring?
1: Lagi di Cepiring ya.
0: Oh.
1: Lagi bersihin rumah.
0: Oh, yang di Cepiring Kendal.
1: Iya, udah 2 bulan ini sudah dibersihin kotor.
0: Gih kotor, wong rong bulan dijarke.
1: Iya.
0: Sudah nganu belum? Sudah istirahat, makan siang dulu ama belum? Apa masih bersih-bersih?
1: Oh, tadi beli di sini ada itu apa sini?
0: Menopo.
1: Online-online gitu
0: loh. Ada online-online, Ji.
1: Iya.
0: Siap. Lah ini siang ini istirahat. Mau lagunya apa buat menemani bersih-bersih?
1: Jangan ada dusta di antara kita, Dewi Yul.
0: Yang versinya Dewi Yul ya?
1: Iya.
0: Siap.
1: Salam buat Mbak Atepin, Mbak Asti, Bu Sri Wanyuni, Bu Sutaroto, Bimantas Mantau, Bu Mbak Eni, semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Paling
0: jaga
1: kesehatan.
0: Ji, amin.
1: Kebahagiaan diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah limpah barokah.
0: Amin. Terima kasih doanya Bu Dewi ya.
1: Nanti ya, ya di jalan semoga selamat sama cuma. Hari Jumat siaran tak kemarin tak?
0: Ji, kemarin siaran di Pro 1 saya.
1: Iya, iya aku yang dengeri sampai selesai.
0: Bah, terima kasih Ji, Josh.
1: Selalu apa ya? Ya jauh-jauh.
0: Ya, lah, lanjut bersih-bersih gitu, lanjut bersih-bersih, lanjut ya, rikat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi di Cepiring Kendal, katanya 2 bulan rumahnya tidak dibersihkan loh ya. Jelas kotor Bu Dewi Nji. Saat ini sedang dibersihkan. Tadi sudah apa namanya, katanya daharnya geprek. Wah, lha apa ora kepedesan mangko. Jangan ada dusta di antara kita. Nanti kami siapkan Bu Dewi ya. Sehat selalu, pokoknya semangat bersih-bersih rumahnya. Ini yang dituntang boleh kita terima. Ada Pak Sastro, selamat siang.
2: Selamat siang. Musik keroncong minggu siang. Apa kabar Mas Fahri?
0: Nggih, kabarnya baik, sehat.
2: Sehat ya. Ya, alhamdulillah.
0: Pengestu panjenengan.
2: Mau request anu Mas, keroncong modern ya. Dari Bruri ya Mas ya.
0: Yang apa itu?
2: Hilang tak berkesan.
0: Hilang tak berkesan.
2: Nah, versi Bruri ya.
0: Ya, versinya Bruri nanti kami siapkan ya, Pak Sastro ya.
2: Salam buat tadi Bu Dewi itu rumahnya kok banyak ya.
0: Oh lah.
2: Saya itu dipinjamin kartu. Saya itu orang lolok nggak punya rumah.
0: Oh ngaten. Mbak di sini siji ngana ya Pak Sastro ya.
2: Aku tak resi aneh ya. Kan? Cepiring kok sendiri.
0: Ji.
2: Nah, saya harus yang duwe omah.
0: Oh ngaten wah jan payah tenan nek niku Pak Sastro. Ji.
2: Ya salam. Ini guyon Mas, guyon.
0: Oh nggih nggih nggih cetok guyon ta nggih. Nek tenanan ya malam medeni mengko.
2: Salam buat yang Anggoro Wicaksono.
0: Ji.
2: Kula tansah anu napa kangen kalian swanten panjenengan. Nggih mungkin tansah mirengaken.
0: Ji.
2: Ajeng kunjung kaspanto dalah Bapak. Bu Yanti Randu Blatung nggih mugi-mugi tansah inaringan seger kewarasan
0: nggih.
2: Mbak tasih tetep miarsakan terus kawan Erisma
0: yang
2: Timur Negoro, yang Hari Wasito, yang Kartika, yang Eni Kekale, Bujo kalian
0: Tugu Muda Magersari
2: Ibu Purnani yang wonten Wonogiri
0: siap
2: Upi yang wonten Trangkelan sedoyo pamidanget keroncong siang perumpat RI Semarang sugeng biasa tinambi menopo kemawon
0: nggih
2: kagem Mas Pari sugeng ngati ngantos paripurna mangke matur suwun wassalamualaikum
0: nggih waalaikumsalam sehat selalu yang dituntang ya ada Pak Sastro Jenggirat ini beberapa waktu kebelakang sepertinya lagi suka atau senang mendengarkan Hilang Tak Berkesan ya iki jane ana hubungane apa pancen guru seneng lagune tok yang di belakangnya Pak Sastro. Terima kasih Pak Sastro ya, sehat selalu yang dituntang, selamat melanjutkan waktu istirahat panjenengan, nanti Bruri Marantikannya kita putar ini Hilang Tak Berkesan via telepon. Selamat siang.
3: Sugeng siang Mas Fahri. Penyar sing kaya ngene iki sing tak goleki.
0: Napa to, Pak?
3: Meskipun masih komunikasi, ada telepon diangkat.
0: Ora apa-apa.
3: Nggih. Ah, penting mlebu sik, soalnya mlebu ne yo becan-becan lho, Mas.
0: Nggih, becan-becan.
3: Panjenengan kok cang yo temen to.
0: Lho,
3: jam yo pur iki lho.
0: Nggih. Nggih, kejawi murid Dul Gopur mriko nggih jam terbang.
3: Dadi monitor niku ayem matine wah aku wis mlebu.
0: Kantun ditampi nek tok nggih to.
3: Nggih. Mengki kula paringi bodhok pati Mas.
0: Menapa?
3: Kerso Mas Bodhok Pati.
0: Bodhok Pati.
3: Wah, jos gandos lho Mas.
0: Jos gandos kotas-kotas menika.
3: Wah, pokoknya seger banget.
0: Wah, sing iki purun wis cetha sing penting
3: apik. Kan Bodhok Pati mawon teng Jakarta nggih laris Mas, nginane niku kroyo-kroyo ngoten niku sing tumbas kata.
0: Iki menika. Eh menika sanes kuliner ingkang dugi Jakarta. Mun menika tembangipun menapa kok malah dadak ngrembug Mas Bodhok barang.
3: Sepi.
0: Di
3: Sungai Musi.
0: Manjis ya.
3: Alamipun kagem Ibu Sarbini, Ibu Hasri, mboten kasopen. Mbah Sastro Jingkat.
0: Nggih, siap.
3: Matur suwun penggolen nikun wau enjang menawi mboten kelentu. Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, Ibu Toro, Ubi Ibu Mentarse, Bopo Bagyo.
0: Lan
3: sedaya kemawon. Engkang dereng keduman bodhok nggih nuwun gunging pangasami jembaro segarane dawa sepurane.
0: Nggih siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Abdul Ghafur yang sudah mengudara ya. Di mana? Di Padepokan Gunung Berintik sahabat budaya. Lagunya Sebiduk di Sungai Musi ya. Ini gambarannya mungkin suasana sore hari ya. Sebiduk itu ya kayak seperahu gitu. Nek ora salah ki seperahu gitu. Perahu kecil ya di Sungai Musi. Nanti kita putarkan coba ya Pak Abdul Ghafur ya. Sekarang kita ke Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Ini tadi request dari Bu Dewi gitu, dilantunkan ya atau disenandungkan oleh Bu Dewi juga, Bu Dewi Yul kalau ini ya. Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Monggo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: dari Bruri Marantika, sahabat budaya hilang tak berkesan ya, untuk panjenengan semuanya di siang ini, di suasana, di cuaca yang cukup panas, cukup terik ya, cukup ngentang-ngentang kalau kata orang Jawa. Monggo saja untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, masih kami tunggu atensinya ya. Kita keroncongan bersama, tapi bukan lapar ya. Menikmati musik keroncong di Berombak dari Semarang siang ini, supaya nanti suasananya ya, terus juga cuacanya ini bisa setidaknya menjadi penyejuk hati ya. Genora panas kabeh, ora sumuk terus gitu. Ini ada siapa lagi yang mau bergabung ya? Dari Kota Lama ada Eyang Heri Wasito. Selamat siang.
1: Selamat siang Nak Fahri.
0: Nji, selamat siang.
1: Selamat ngayai tugas. Semoga selalu diparingi sehat, semangat. Amin. Maju terus, pantang mundur.
0: Maju tak gentar ya. Iya, pantang bener, mundur ya.
1: Yang mau minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah
1: nama.
0: Nama ya. Nji.
1: Salamnya buat Mbak Dewi yang cantik yang telah mengirim yang tadi ya.
0: Nji.
1: Ibu Kartika, Ibu Sri Sembung. Terus Bapak Sastro Jenggirat. Terus yang satu ini Bapak Suwito, bener gak ya?
0: Pak Suwito yang bener, mana?
1: Ya? Yang kadang-kadang ngirim yang teman saya lupa ya.
0: Wah, saya juga bener. Kadang yang ngirim salah. Banyak. Yang ngirim ya, yang banyak ya. Soalnya
1: ini Bapak Suwito yang sekadang-kadang ngirim yang ya.
0: Ji.
1: Terima kasih, matur nuwun sangat.
0: Ji.
1: Selamat mendengarkan semua acara ini.
0: Ji, siap. Ngaten yang Heri. Ji, siap. Terima kasih yang Heri yang di Kota Lama, sehat selalu ya. Nanti lagunya kita siapkan untuk sebuah nama ya. Sehat selalu, pokoknya bahagia terus ya yang Heri ya, bersama keluarga dan bersama Perempat Semarang juga tentunya. Dari Genuk. Dari Genuk ini ada Bu Arti ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Perempat Semarang, dari Bu Arti minta lagunya keroncong tirai ya. Matur nuwun Mas Fahri, pokoknya selamat tugas. Selalu sehat, bahagia, sejahtera, ceria ya. Jangan lupa untuk smile. Full senyum maksudnya ya, semangat dan rezekinya berlimpah, amin. Terima kasih, salamnya buat semuanya saja ya Mas Nji, siap untuk semuanya saja lengkap pokoknya ya, dari Bu Arti yang di Genuk. Nanti coba kami siapkan dulu ini tirai atau gordennya ini ada apa. Baik Kang Mas Bayu, ini kita ke informasi dulu ya, ada satu aktivitas atau kegiatan yang tadi pagi ini baru saja dilaksanakan di Gubernuran ya, di Jalan Pahlawan atau di gubernurannya sih lebih tepatnya ya, di halamannya. Ini ada yang namanya senam ya, senam dalam rangka peringatan Hari Jantung, sahabat budaya ya, Hari Jantung Sedunia. Jadi tadi pagi pada Sabtu 29 Agustus ini ribuan warga ya, masyarakat di Kota Semarang dari berbagai usia ini memadati halaman gedung Gradika Bakti Praja Kompleks Gubernuran Semarang untuk mengikuti senam jantung sehat ya. Jadi ini adalah salah satu upaya atau kampanye dalam rangka peringatan Hari Jantung Sedunia. Ini sangat relevan untuk kita semua sahabat budaya, mengingat, nah mengingat gitu sih, saat ini pola hidup sehat memang ya harus kita terapkan. Bagi panjenengan yang mungkin sedang berjuang begitu ya, untuk diet ya, untuk mulai olahraga, mengatur pola makan, semoga konsisten ya. Harapannya konsisten sehingga nanti tubuh kita berada dalam kondisi yang sehat prima ya, sempurna, wis pokoknya siap untuk menghadapi apapun. Jadi ini satu gerakan atau satu aktivitas yang luar biasa untuk kampanye Hari Jantung Sedunia ya. Bahkan disampaikan ini antusiasme masyarakat ya atau peserta sudah terlihat sejak pagi ya. Mulai dari lansia, terus juga anggota klub jantung sehat ya, instruktur senamnya juga ya, bahkan generasi yang muda ya, yang Gen Z, Gen Z. Ini juga ikut senam bersama sahabat budaya, diselenggarakan ya oleh Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Jawa Tengah bersama dengan Yayasan Rotary atau Rotary Club, sekaligus ini juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Dan selain senam massal, Ini tadi pagi masyarakat juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ya, yang disediakan sebagai bagian dari kampanye pencegahan penyakit jantung. Jadi luar biasa yang sudah dilakukan atau diinisiasi oleh YJI atau Yayasan Jantung Indonesia, terus ada Rotary Club juga, Pemprov Jawa Tengah. Ini semoga ya harapannya secara simbolis, atau maksud kami secara apa namanya, aktivitas konkretnya senam begitu ya. Tapi nah, ini semoga bisa diteruskan menjadi satu pola pikir, satu mindset masyarakat, terutama di Provinsi Jawa Tengah, untuk nantinya ke depan begitu ya, bisa semakin memperhatikan kesehatannya. Salah satunya adalah dengan menjaga pola hidup sehat, makan sehat gitu, apalagi olahraga yang sehat ya, yang untuk melatih jantung, terutama untuk kaum lansia begitu nji. Ini yang wah semakin sepuh seharusnya semakin aktif ya, apalagi yang muda-muda harusnya ya semakin berinvestasi ya untuk kesehatannya, supaya nanti ke depan ya di usia yang lebih senior begitu nji, tidak ada penyakit atau keluhan apapun ya. Jadi secara simbolik atau konkretnya kegiatan senam, tapi semoga pesan yang disampaikan dalam aktivitas tersebut ini benar-benar bisa tertanam ya di seluruh elemen masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, untuk nantinya bisa semakin menjaga kesehatannya, terutama kesehatan jantung. Kita kembali ke tembang, ada Sebiduk di Sungai Musi. Nah, ini untuk Pak Di Abdul Ghofur ya, yang saat ini tentunya masih mendengarkan Perempat Semarang di Padepokan Gunung Berintik. Monggo kita nikmati bersama.

0: Berhenti merokok.
1: Bisa jadi.
0: Olahraga teratur.
1: Iya.
0: Jangan stres.
1: Bisa jadi.
0: Makan makanan sehat.
1: Iya.
0: Makan teman.
1: Tidak.
0: Oh, aku tahu. Cara-cara mencegah penyakit jantung.
1: Benar. Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia, bahkan dunia. Cegah penyakit jantung sejak dini dengan olahraga teratur, berhenti merokok, hindari stres, dan pola makan.

0: engkau di situ gitu. Bu Eni. Bu Eni menapa Bu Arti menika?
1: Buset.
0: Oh, Bu Eni nggih. Siap, berarti betul ya. Kuntul di tengah sawah. Betul, tidak salah. Terus pun timbo ja, cerah panas?
1: Nggih. Terang tapi nggih. Bentar.
0: Malah nggih men cedal dengan cerah gitu bentar. Istirahat
1: ya. Belajar terus iki ra mandek.
0: Mas jan ki pasan terus. Mbok damel-damel es napa-napa ngoten niku Bu? Malah seger sisan damel.
1: Heeh. Ya. Ada masukan ini input.
0: Ji.
1: Mas Fahri nyuwun lagi nih pun kau segalanya itu kau sembilan gitu.
0: Kau kaulah segalanya ya.
1: Oh iya, kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya, Ji. Siap.
1: Salam kasum sayang
0: seluruh.
1: Mbak Dewi.
0: Ji.
1: Sunyanti Mojonegoro. Bumi Pak Sasan Jirira. Kasum Pak Sengkobu.
0: Ji.
1: Pak Pak. Saya kenal Mas Fahri yang kami mendekatkan.
0: Siap, Ji.
1: Mas Fahri saya selalu.
0: Amin. Pengistuban jenengan.
1: Ya, nyempang apunten. Assalamualaikum.
0: Inji, waalaikumsalam. Sehat selalu juga untuk Bu. Bu Eni yang di Bojaya. Ini barangkali setelah apa namanya tadi request lagu langsung membuat yang namanya es ya, entah itu es teh, es jeruk. Siapa tahu nanti bisa menjadi penyejuk ya, penyejuk dahaga, penyejuk suasana, penyejuk hati, wis pokoknya sing sejuk-sejuk gak usah kabiane gitu. Nanti kita siapkan lagunya, ada Kaulah Segalanya, terus juga ini tadi ada Tirai ya, request masuknya Bu siapa tadi, Bu Arti ya, ini kita siapkan juga. Dua tembang mengakhiri kebersamaan kita di Perompat Semarang Musik Informasi ya, keroncong siang ini. Mari kangen seperti biasa akan kembali hadir untuk menyuguhi panjenengan semuanya ya, lebih tepatnya dengan sajian gending-gending bonangan nanti pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas segala atensi, kita bersua kembali dalam acara Mari

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, Turnamen Padel Piala Wali Kota Semarang 2026 diselenggarakan pada Jumat hingga Minggu 28 hingga 30 Agustus 2026 di Portres Padel Arena Kota Semarang. Perhelatan olahraga ini menghadirkan total hadiah sebesar Rp200,5 juta yang terbagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari silver, bronze, beginner hingga kelompok umur atau KU14. Selain menjadi ajang kompetisi bergengsi bagi para pecinta padel dari berbagai tingkat keahlian, turnamen ini diselenggarakan dengan harapan dapat semakin memperluas ekosistem padel serta mendorong pertumbuhan sport tourism di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Beralih ke informasi lainnya, Kebumen Travel Mart atau KTM 2026 diselenggarakan pada Kamis hingga Sabtu 27 hingga 29 Agustus 2026 di Benteng Van der Wijk, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Perhelatan berkonsep trade, tourism, and investment bertema connecting business, celebrating culture, promoting tourism ini digelar untuk mempromosikan pariwisata daerah dengan mempertemukan 145 agen perjalanan atau buyer mancanegara dan 65 pelaku usaha atau seller. Selain pameran paket wisata serta produk UMKM, rangkaian acara diramaikan dengan kirab budaya, pertunjukan seni eblek langen sekar, wayang kulit semalam suntuk, pentas musik, tari tradisional, atraksi barongsai hingga magic show yang disajikan secara gratis dan diharapkan dapat memberikan ruang hiburan bagi masyarakat luas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Iji Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno, siang puniko panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang, wonten ing acara mari kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan Semarangan sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang. Sampun katuraken pasugatan ladrang bobot kenceng laras pelok padat barang dening karawitan studio RRI Semarang. Salah singipun badhe katuraken ladrang kutut manggung laras pelok padat 6 menika mangke kasambet pasugatan ingkang pungkasan inggih menika ladrang cepoko mulya laras pelok padat barang taksih sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren atau LFSP resmi membuka pendaftaran beasiswa Ma'had Ali bagi 420 santri mulai 24 Agustus hingga 24 September 2026. Ketua LFSP, Profesor Hasim Muhammad, menyampaikan bahwa setiap penerima akan memperoleh bantuan dana pendidikan sebesar Rp1 juta per semester untuk pembiayaan UKT atau SPP selama total 6 semester. Program yang menjadi bagian dari agenda pesantren Obah ini menyasar santri dari 25 pesantren di berbagai wilayah daerah di Rembang, Pati, Kudus hingga Kota Semarang. Seleksi pendaftaran dilakukan secara daring dan seluruh penerima yang lolos bakal diberikan pembekalan pada peringatan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2026 mendatang. Beralih informasi lainnya, Bisik Serayu Festival 2026 diselenggarakan di Riantno atau meskami Rianto Dance Studio Desa Kaliori Kabupaten Banyumas pada Sabtu hingga Minggu 29 hingga 30 Agustus 2026 mulai pukul 13 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Perhelatan berbasis tradisi ini hadir guna merayakan seni, budaya, serta mempertemukan keberagaman lokal maupun lintas batas yang lahir dari aliran Sungai Serayu. Rangkaian acara diisi dengan ritual manten ketek, pertunjukan kesenian Nusantara dan internasional, pameran UMKM, diskusi, hingga workshop budaya. Melalui festival ini, panitia berharap dapat mempererat hubungan antar manusia, melestarikan warisan tradisi, sekaligus memperkenalkan potensi kebudayaan Banyumas kepada khalayak yang lebih luas dalam suasana hangat serta penuh nilai sejarah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin cerah ceria ya, semakin seru bareng Perempat Semarang di acara Pro Dangdut ya. Masih bersama Fahri juga di sore ini akan menemani panjenengan semuanya sampai jam 5 nanti ya. Kita dangdutan bareng, rong jam kita dangdutan bareng, bergoyang bersama, bersenang-senang bersama, happy bersama ya, jinggrak-jinggrak tipis-tipis bersama. Pokoknya monggo untuk panjenengan yang nanti mau bergabung ya, mau request lagu, kami persilahkan di line telepon 0248 8316661 atau di WhatsApp ya di 0811277791. Yang sudah bergabung di line telepon, ini ada siapa ya? Klundang klunding nomor 1. Di sana ada siapa? Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore, semakin asik Mas Fahri.
0: Makin asik, Bu Karyati.
1: Betul sekali. Gimana kabarnya Mas Fahri?
0: Kabarnya baik, sehat, semangat, bahagia gitu. Kasih bang selipun Budi Karyati, sami sehat tuh Bu.
1: Sami sehat, bahagia, selalu ceria. Ini di lapangan Kembang ada lomba-lomba orang yang kemah itu. Ada lomba-lomba gitu.
0: Masih berlangsung ya kemahnya ya, sampai minggu besok atau kapan Bu Karyati?
1: Besok Mas, hari ini mulai hari Jumat, hari Sabtu, besok pagi hari Minggu udah pada pulang.
0: Bunji, wah jangan semoga tambah ramai warungnya ya Bu Karyati ya. Karajeken.
1: Ini tadi siang menerima apa? Berapa apa itu Mas Fahri?
0: Oh, ngaten sih, pramukaan soalnya ya.
1: Iya, jalan pokoknya sampai jalan sini diterima bergantian gitu.
0: Siap. Ini semoga makin ramai. Lagunya mau apa ini Bu Karyati sore hari biar tambah semangat?
1: Lagu kemerdekaan bisa enggak Mas?
0: Waduh, lagu kemerdekaan, lagu dangdut wae.
1: Bisa, enggak bisa. Lagu ini aja, perjuangan dan doa aja.
0: Perjuangan dan doa ya.
1: Mungkin salamnya ada Pak Sastro, Pak Kabut, Mas Bowo, Bu Yanti sekalipun, Bu Eni, Bu Anggun, Mas Wanto, ada Abdul Gofur, Bu Dewi, Bu Sarto, Kakem Sudaya Kemawan, Mas Fahri.
0: Nunji, siap.
1: Santai menikah mengkiatan samping ringan sehat. Santai semangat usungi Mas Fahri dan kesehatan.
0: Siap.
1: Sekali pun tak tenggok kali melayani pelanggan pulau.
0: Wah, jih, siap. Monggo pun lajengaken. Anggen Bima Karyo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati yang di pojok lapangan Kembang Jepara ya. Karena lagi ada perkemahan di sana, pramuka sahabat Bude, jadi makin rame ya di warungnya Bu Karyati. Lagunya Perjuangan dan Doa nanti kami siapkan dulu ya Bu Kar ya. Di belakangnya yang dituntang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut semakin sore semakin asik, semakin rame.
0: Makin rame.
2: Penyelpunya ya.
0: Jih, Pak Sastro.
2: Walaupun cuaca sangat terik sekali, tapi kalau dihibur dengan lagu-lagu dangdut pasti sejuk ya.
0: Wah, amin. Semoga sejuk, semoga tambah semangat, tambah bahagia ya.
2: Iyalah. Mas Fahri, saya mau request Goni yang lama nggak pernah di request oleh para sen porodut
0: apa itu
2: ayam jago.
0: Ayam jago
2: ya.
0: Dari siapa ya, Pak Sastro ayam?
2: Saya lupa nama.
0: Oh ini ada tapi dari yang originalnya sepertinya. Enggak apa-apa ya Pak Sastro ya. Ayam jago. Siap
2: ayam jago ya. Salam buat Bu Karyati tadi yang di lapangan Kembang sedang ada bumi perkemahan ya.
0: Ji, betul.
2: Ya, selamat apa itu melihat apa itu aktivitas para yang berkemah ya.
0: Ji,
2: pertandingan apa tadi ya?
0: Siap.
2: Terus buat Pak Anggoro Wicaksono mungkin masih tetap eksis mendengarkan ya, perempat daerah di Semarang itu udah Bu siapa lagi, Bu Yanti dua-duanya, terus Bu Upi di Trangkil, Bu Anti, Mbak Dewi, terus Pak siapa, Joko KSN itu juga hobi, Pak Subagyo Tinjomoyo, terus Pak siapa, Pak Sutarto itu tadi yang di maksud Bu yang Hari Wasito itu Pak Sutarto kelihatannya.
0: Oh, yang di Genuk. Nggih.
2: Iya, sering mengirimi yang Hari Wasito.
0: Siap.
2: Dan semuanya saja ya.
0: Nggih, Pak Sastro.
2: Sedang konten di acara Pro Dangdutnya Pro 4 RRI Semarang yang semakin me dan semakin selamat berdangdut ria, tapi jangan lupa sambil goyang tipis-tipis biar badannya enak, semangat ya.
0: Nggih, betul.
2: Hatinya sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya lah berkah barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu yang dituntang. Ya, ada Pak Sastro Jenggirat. Lagunya tadi apa? Ayam Jago. Nanti kami siapkan ya via telepon yang sudah bergabung. Siapa di sana? Selamat sore, Bro Dangdut.
3: Semakin asik.
0: Iya, semakin asik.
3: Jalan Ngapula Semarang. Nomornya masih
0: 9.
3: Kiyung.
0: Onji, siap.
3: Ini golnya wah hebat semua. Ikut Mbak Karyati sama Mas Astro Jenggirat, Mas ya.
0: Onji, siap, Pak Kabu.
3: Tapi lagunya beda, Mas.
0: Apa lagunya?
3: Punyanya Moksin yang berjudul Hilang Tak Berkesan.
0: Oh, Hilang Tak Berkesan.
3: Iya, kalau hilang ya udah enggak usah dikesan.
0: Oh, ngaten.
3: Cari lagi bisa.
0: Nanti coba tak siapkan. Ini iyalah. Ada tapi
3: nggih sekedar Pak Sastro Jenggirat kemarin kan kangen pantun-pantunnya yang tersedia, pantun Suara Hati Rakyat, Mas.
0: Oh, nggih. Ya, pantunnya apa?
3: Pantunnya tertulis begini, Mas. Pantunnya lucu tapi Suara Hati Rakyat.
0: Nah, gimana itu?
3: Bamel seneng sambil terasi.
0: Nah, cakep.
3: Jebul warunge wae Mbah Wiryo. Angel-angel berantas korupsi. Langsung wae tagake boyo.
0: Jin.
3: Langsung tuh, Mas,
0: langsung. Biar dilahap ya.
3: Dasar kesuwan ngendak ke dia. Tetap semangat, Mas ya.
0: Siap, semangat selalu.
3: Oke,
0: Pak
3: Kabut. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Hilang Tak Berkesan ya. Ini ada tapi yang versinya Mansur ya, Pak Kabut ya. Hilang Tak Berkesan versinya Mansur S. Nanti tak siapkan untuk panjenengan. Yang di Tinjomoyo boleh kita angkat dulu. Ini ada siapa di sana, Pro Dangdut?
2: Makin sore makin asik.
0: Makin asik, Nji.
2: Salami. Kalau dari Pak Sastro kaget.
0: Pak Sastro Matan kaget.
2: Pun Pak Sastro singgolanipun. Tapi kalau betul kaget lho, tetap cecek. Semangat. Kayak bendera 45. Salamin derek mawon pokoknya kula wis ra ketong cicilan cicine. Kula tembange pengene kok Suara Hati.
0: Ida Laila.
2: Nggih, Ida Laila.
0: Oh, nggih, siap.
2: Kagem pendengar perempat RI sore menika malam Minggu nggih.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi pikantuk keselamatan.
0: Amin.
2: Kesehatan, rezeki yang melancar sampai berlimpah-limpah kayak air mengalir.
0: Amin.
2: Buat kru 4 juga selalu sehat, semangat. Menghibur rakyat sa Indonesia.
0: Nggih, siap.
2: YouTube, melalui TikTok, melalui radio.
0: Nggih. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Tinjomoyo ya. Ada Pak Subagio tadi sudah bergabung ya, Pak Bagio Tinjomoyo, lagunya Suara Hati. Ini pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp Perempat Semarang. Tadi ada yang kasih ngirim ya, ini Pak Hirnomo Kangkung Kendal, katanya kepengen selendang biru. Selendang biru, ah, bukan, bukan ya, selendang biru yang versi dangdut ya. Salamnya buat panjenengan Mas Fahri, pokoknya semangat tugas ya. Salam juga buat Pak Harno Pacet Tegal, Pak Muhanye Burunggut ya, Bu Nurjana dan Mbok Parmi. Pokoknya untuk semuanya saja di Pro 4 RRI Semarang. Selendang birunya ditunggu ya Pak Hirnomo ya, ditunggu. Sekarang kita ke perjuangan dan doa sahabat budaya. Ini ada Oma Irama ya untuk panjenengan semuanya. Lanjut nanti kita ke ayam jago gitu. Dan ada hilang tak berkesan untuk panjenengan semuanya. Monggo bagi sahabat budaya yang nanti mau bergabung ya, masih mau request lagu, kami tunggu atensinya. Pokoknya di line telepon 024-831-6661 atau WhatsApp ya di 0811-27-77-914 sampai jam 5 sore.

0: Dangdut makin asik sahabat budaya, makin sore makin asik bareng Berompat Semarang ya. Ada hilang tak berkesan, ayam jago juga ya, perjuangan dan doa. Ini juga sudah kita putar ya, satu persatu kita goyangin bersama ya teman-teman dangdut yang sudah kita putarkan, yang sudah didengarkan. Ini kita lanjut lagi yang sudah mengudara, ada siapa coba kita terima yang sudah bergabung di WhatsApp dulu. Ini ada ya, Bu Sri Wahyuni Papandayan, Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik Mas Fahri anak lanang ya, Ibu absen, salamnya buat semuanya saja. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang di Berompat, minta lagunya si Jiping Selawe. Pokoknya buat anak lanang, selamat tugas tanggal tuwek, tetap semangat. Iya, semangat, banyak senyum, senyum yang tenanan gitu, jangan dipaksakan. Ya, meskipun tanggal tuwek, tapi tetap semangat ya. Ya, tentunya semangat dan banyak senyum, wong bisa berjumpa dengan pendengar kok ya. Terima kasih Bu Yuni, nanti lagunya kita siapkan ya, si Jiping Selawe. Yang sudah bergabung di line telepon, siapa di sana? Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore nasib
0: makin Mas Pari.
1: Jalan Nyuwun sewu Mas, jalan muka RRI dengan dia pari nyali Mas kok kepleset kok terus awet per sampai
0: salamnya memang. Panji kita sabar, Panji kok pasti sering kepleset. Pasti sering kepleset. Anu memang susah, agak susah kalau untuk menuju ke RRI.
1: Kan sabar nerima ya Mas.
0: Enggak, kita sabar nerima wong ya, selain izin rame juga.
1: Lagu Mas.
0: Lagunya apa ini lagunya?
1: Lagunya gampang-gampang mawon Mas.
0: Putri Panggung.
1: Lama sekali tidak dengar kok Mas.
0: Bonji siap.
1: Salamnya Mas.
0: Buat siapa?
1: Tidak kalau lawu enten Pak Kabit, Pak Tro, wonten Bu Karyati, Pak Bu Titi, Bu Sri Wahyuni, ada ketinggalan Sapto, ada Bu Yanti dua-duanya. Pak Tresna, Bu Narse. Kemauan tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali sih ya.
1: Mohon Mas Tari.
0: Waalaikumsalam Pak Noto Sate yang di Meranggen Demak sahabat budaya. Yos memang yos selain licin rame juga, jadi memang agak susah ya untuk bergabung ya, karena sing kene selak kepengin mlebu ya toh, sing sebelah kene ya selak kepengin mlebu. Tubruk-tubrukan tok gitu. Mas Bowo Pro Dangdut.
2: Makin asik Mas.
0: Makin asik Mas Bowo. Ji. Bagaimana ini Mas Bowo kabarnya, baik sehat semangat?
2: Baik sehat semangat Mas, alhamdulillah.
0: Ji harus semangat ya Mas Bowo ya. Di Boja gimana? Masih cerah sore ini? Bahagia?
2: Wah, cerah bahagia karena karnavalan Mas.
0: Wow, lho karnavalan tadi wonten. Tasi wonten karnavalan nih, mun akhir bulan.
2: Tasi wonten.
0: Ladalah. Rame nggih. Bocah
2: dan sekitarnya.
0: Ji. Lah menika badhe ngersakaken anu tembang menapa jenengan?
2: Mutiara hidupku toh Mas.
0: Mutiara hidupku, ji.
2: Kau tempat berhibur dalam kesepian. Tempat
0: terteduh dalam keletihan. Ya, sewang anu tajamnya karang gitu. Tak setajam omonganmu paku. Gitu. Paku. Ji, salam buatan Mas Bowo.
2: Salam pun nunut Pak Noto Sate kemawon.
0: Oh, ji, siap.
2: Matur sembah nuwun kang sampun nyinggol-nyinggol kula wau.
0: Ji.
2: Terus kagem panjenengan mugi selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu sukses.
0: Amin.
2: Matur sembah nuwun Mas.
0: Inji, sami-sami. Waalaikumsalam, sehat selalu Mas Bowo yang di Boja ya. Katanya sambil nonton karnaval atau habis nonton karnaval ini tadi, Ji. Masih ada karnaval di Boja sana ya, sudah detik-detik perayaan bulan. Ya, semoga meriah, sukses selalu dan bisa merekatkan hubungan antar warga begitu ya. Semakin guyup, semakin rukun dan semakin sejahtera. Kita bacakan dulu pesan yang sudah masuk. Ini ada siapa lagi ya? Butoro yang di Sendang Guwo. Bro Dangdut semakin sore semakin asik, sik sik sik sik. Sore Mas Fahri ganteng. Wah, amin. Semoga ganteng tenanan kita. Sehat selalu, hadir dari Gayam Sari Selatan, Sendang Guwo ya. Salamnya buat Mbak Tetoyo, Bu Sarinem, Pak Abdul Gofur, Bu Anis, Pak Sabto, Lekun Tergoso, Bu Anggun, Pak Zainal, Pak Ngateman dan semuanya saja ya. Lagunya Didi Kempot Mas, Suketeki, boleh nanti kami siapkan coba ya. Suketeki nji nandur pari jebul tukule pari kudune. Suketeki ya, nanti kami siapkan ya Butoro ya. Sehat selalu untuk panjenengan.

0: Ini ada Bu, siapa lagi? Bu Hasri Prodangdut. Semakin sore semakin asik Mas Fahri. Semoga selalu sehat ya dan bahagia selalu tentunya. Mau minta lagu Senandung Rembulan Imam S. Arifin dan Evita Mala. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur ya, Bu Lydia, Pak Sapto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Ayuni, Bu Arti, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Sri Sembung dan semuanya saja. Ini banyak sekali ya. Salamnya buat semuanya. Pokoknya terima kasih Mas Fahri sudah dibacakan lagunya Senandung Rembulan. Satu lagi kita terima sebelum nanti ketembang ya. Ada siapa di sana? Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masih di cepiring?
1: Matiin
0: loh. Loh, apa teko-teko kok miso-miso? Dimatiin apa nih?
1: Iya, aku hubungi sampai pertama.
0: Loh.
1: Aku kamu kok mati ya, no, jangan akses gitu terus.
0: Iya, nek pertama ini opening sih, orang langsung keluntang-kelunting gitu.
1: Sekarang sampai pertama, Mas.
0: Wah, jauh kentenan karo kancane. Ini masih di cepiring atau sudah kondur jenengan?
1: Iya, aku mampir ke tempat itu, apa? Kaliwungung Pasar Sore temanku.
0: Oh, mampir Kaliwungung Pasar Sore.
1: Mas Afif ngano kontraktor. Oh. Aku tadi di telepon kalau pulang mampir ke sini. Lagi aku mampir ke sini. Solo Pasar Sore.
0: Gledak
1: itu loh.
0: Oh, gledak nggih, siap.
1: Ya, kan dia itu kok enggak kerja, biasanya kerja kontraktor itu loh Mas Karim.
0: Nji lagi libur jadi main sekalian ya.
1: Iya, aku disuruh di telepon langsung sini loh, Pi.
0: Nji kudu mampir.
1: Aku sekali lagu.
0: Apa lagunya?
1: Brambang Bawang.
0: Kuwi ning pasar wae ana ning dangdut yo.
1: Iya. Ya,
0: Brambang.
1: Ini menyakitkan lagu tuh enggak apa-apa. Mas, salamnya buat semuanya saja. Wah, aku sampai keriting tangannya.
0: Ini maksudnya bawang merah po, brambang bawang po?
1: Brambang bawang, jangan bawang merah. Brambang bawang.
0: Iya, semoga tak golek sih. Kita tak carikan dulu ya, Bu Dewi ya.
1: Kalau nggak ada ya brambang tok.
0: Iya, semoga tak bungkus.
1: Selamat sore semuanya, selamat sore. Selamat beraktivitas. Selamat hari jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap.
1: Terima kasih. Aku nanti malam pulangnya.
0: Iya. Semoga nanti tak putarkan berambangnya ya. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Dewi. Yang lagi mampir di Kaliwungu sahabat budaya, lagi main ke tempatnya teman ya. Lagunya Brambang Bawang, nanti tak carikan dulu ya. Sekarang kita ke Ida Laila. Ada Suara Hati sahabat budaya untuk panjenengan semuanya saja. Monggo kita nikmati bersama di sore.

0: Ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia. Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

Sahabat Budaya, Festival Lampion Kebumen 2026 dengan tajuk Sumunar Festival Lentera digelar untuk pertama kalinya di Alun-Alun Pancasila Kabupaten Kebumen pada Sabtu 29 Agustus 2026. Perhelatan ini diadakan sebagai ruang bagi masyarakat untuk menikmati keindahan malam penuh cahaya, berbagi harapan lewat penerbangan lampion, dan menikmati hiburan yang dimeriahkan penampilan guestar Afrida Chan. Selain itu, terdapat pula karnaval, fashion show, night run, penampilan musik, bazar UMKM, serta puncak acara adalah pelepasan 1001 lampion terbang. Diharapkan festival ini dapat menjadi alternatif hiburan masyarakat sekaligus menjadi daya tarik wisata yang terus digelar setiap tahun di wilayah Kabupaten Kebumen.

0: Beralih ke informasi lainnya, masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, menggelar Festival Budaya Selumpring Fest 2026 bertajuk Harmoni Budaya dalam Gema Maulid di lapangan Desa Cibiuk pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Perhelatan yang memadukan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pelestarian tradisi lokal ini diisi dengan prosesi adat pengambilan tujuh mata air, gerebek Maulid, kirab budaya, tari masal hingga pertunjukan wayang kulit gagrag Banyumasan oleh dalang Ki Gandik Wayang Sugino. Selain ritual tradisi, acara ini dimeriahkan oleh panggung hiburan live music, jalan sehat, senam aerobik, bazar UMKM, dan wahana permainan. Rangkaian pesta rakyat ini diselenggarakan sebagai wujud perwujudan rasa syukur sekaligus sarana untuk mempererat tali silaturahmi serta menggerakkan perekonomian warga lokal. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Bro Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin rame ya di Perempat Semarang. Ini ada putri panggung tadi ya, yang sudah ikut cingkrak-cingkrak siapa? Yo, yang mau bergabung lagi ini silahkan saja, masih kami tunggu atensinya di Bro Dangdut Perempat Semarang ya. Yang di WhatsApp ini ada beberapa pesan masuk, boleh kita bacakan ya. Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi, Bro Dangdut, semakin sore Mas Fahri semakin asik. Jih, hadir Mas, mau minta lagunya Doa Suci ya. Doa Suci dari Imam S. Arifin. Salamnya buat Bu Yana, Bu Toro, Mbak Cucuk, Mbak Asih, Penggaron, Mbak Sila, Fauzi, Bu Eni, Bu Jah, Bu Asri, Lekun, dan semuanya saja ya. Dari Bu Sarinem, Kampung Pelangi. Yang sudah mengudara dari Genuk, ini coba kita angkat dulu ya. Pro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Wilujeng sonten, nggih.
1: Hadir kuwi selaku, Mas.
0: Lagu niku menapa menika?
1: Firman Tuhan, Roma Irama, Mas.
0: Firman Tuhan. Jih, nanti tak siapkan coba ya Pak Wahyu ya.
1: Tidak salam.
0: Kagam sinten.
1: Sugeng juga Pak Patio. Monggo minggah.
0: Jih.
1: Nggih kagam sedaya kemawon.
0: Oh inggih.
1: Para Perempat RR Semarang, Lutung Sonten, Widang. Widang tangan lagu-lagu dangdut saking Perempat Semarang. Satu Mas Hari. Aji bahan kita satukan paling ikatan kesehatan.
0: Inji.
1: Selalu bahagia Mas Fahri.
0: Amin. Inji.
1: Matrosan Mas Fahri.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu Sutarto yang di Genuk sahabat budaya. Lagunya tadi apa? Firman Tuhan ya, nanti kami siapkan untuk Pak Wahyu yang di Genuk ya. Via telepon ada siapa di sana, Bro Dangdut?
2: Bro Dangdut semakin asik Mas Fahri, saya di sini.
0: Ji, panjenengan di situ, saya di sini juga ya. Bu Eni yang di Mboja hadir lagi. Gabung
2: pemuda
0: lagi.
2: Idaman, Mas.
0: Pemuda idaman, Ji. Siap.
2: Iya. Assalamualaikum Mas Fahri nggih,
0: kagum kita
2: Mbak Dewi. Mas Dewi Bumin, Pak Sastro, Pak Sastro, Pak Sardiono, Pak Mato Sate, yang dari Sertiko. Saya
0: kemauan
2: Mas
0: Arin,
2: kan saya bisa baca. Matur Mbak Nuwun, Mas Arin, yang selalu sukses.
0: Amin.
2: Matur Mbak Nuwun, yang pangapun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Boja ya, ada Bu Eni, lagunya Pemuda Idaman. Nanti coba kami siapkan ya, ini waktunya mencukupi apa anda? Soalnya requestnya kok sudah banyak yang masuk ini tadi. Ada Bu Arti yang di Genuk ini ya. Assalamualaikum, selamat sore. Bro Dangdut makin asik aja, minta lagunya Elvi Sukesih, judulnya Gula Gula ya. Matur nuwun Mas Fahri, selalu sehat, bahagia, sekeluarga, semangat ya. Rezekinya berlimpah. Salamnya untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, ya Bu Anis juga, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio. Pokoknya selamat beraktivitas. Ada Pak Sabto, Kang Ruraya ini ya. Selamat sore Bro Dangdut, request lagunya Iming Iming. Salamnya buat semuanya saja ya. Ada Bu Titin, Tante En, terus juga Bu Eni ya. Ada Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, terus juga Bu Sarinem gitu. Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sheila, Pak Koping Hol, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Tik Toyo, Pak Ngatman juga ya. Ada yang dari kalian, ini ada Bu Tik Toyo, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Sore Mas Fahri, mau salam buat Bolo-Bolo ya. Ada Pak Sabto dan istri, ada Bu Sarinem, Bu Pon kalian, Mami Rima, Bu Kastini, ada siapa lagi, Bu Rindonah, dan lagunya Selinco. Matur nuwun, Ji. Sami-sami sehat selalu untuk Butik Toyo yang di Ngalian ya. Lagunya nanti kami siapkan. Ini waktunya masih cukup apa enggak ya? Ya semoga sih cukup gitu. Kita ke Mutiara Hidupku Sahabat Budaya untuk Mas Bowo tadi yang di Boja ya, yang lagi nonton karnaval ini, semoga masih monitor Pro Dangdut Perempat Semarang sore ini. Nanti kita lanjutkan dengan Suketeki dan ada Senandung Rembulan ya, boleh ya. Sekarang kita ke Mutiara Hidupku dulu, Roma Irama. Monggo kita nikmati bersama di Pro Dangdut. Makin sore makin asing.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Dangdut makin sore makin asik, sahabat budaya makin gayeng ya. Imam S. Arifin tadi ada Senandung Rembulan ya, untuk panjenengan semuanya saja di Perompat Semarang sore ini. Ada juga Suketeki ya, sudah kita putarkan. Mutiara Hidupku juga sudah. Satu persatu sahabat budaya kita dengarkan bersama yang tadi sudah di request ya. Kita bacakan lagi yang sudah mengirimkan atensinya. Ini ada siapa lagi ya, Pro Dangdut? Semakin sore semakin asik, dari Bu Isrofia ya, ikut hadir Mas Fakhri minta diputerin lagu Seribu Alasan ya. Salamnya buat Bunda Sarinem ya, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Bu Anggun, Mbak Sheila, Pak Markus, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Kabut, dan Pak Guru Aris Sairin. Jadi, untuk semuanya saja pendengar siap Pro Dangdut dari Bu Isrofia yang di sekaran Gunung Pati, yang di SMS-nya Perompat Semarang ada siapa lagi? Sugeng Sonten, Mas Fahri, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Dari Pak Tono Beringin Salah Tiga, nyewun lagu Bocah Cilik-Cilik. Salam kagem Bu Dewi, Bunda Inop, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi Mariyati, Pak Kabut, Mas Sigit, Pak Kamto, Pak Kamari, Pak Sahid, Pak Darsono, lan kagem sedoyo pamidanget Perompat RRI Semarang. Jih, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ini ada Pak Arjuna yang di Ngampel Kendal ya. Hadir Mas Fahri, request lagunya Dunia Bulbul dari Hoki Anita. Terima kasih. Saya komen gak sih kok gak dibacain Mas, gimana? Ini sudah jam 3 komen kok belum dibaca ya, karena yang komen di jam-jam sebelum itu juga masih banyak ini Pak Arjuna ya. Jadi harap bersabar ya, semakin nanti ngechat lagi malah pesannya naik lagi gitu, jadi malah tekan-tekan. Makanya sudah ditinggal saja, mengko nek wiswaya nek wiswancine diwaca. Oke, ngaten sih. Terima kasih, sehat selalu Pak Arjuna yang di Ngampel Kendal ya. Lagunya Dunia Bulbul, nanti semoga waktunya masih mencukupi. Kalau semisal belum ya di lain kesempatan ya, coba ya. Ini ada Pak Sugeng BT sudah bergabung Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut memang asik sih.
0: Memang asik sih, sik. Ya, nah. Pak Sugeng.
1: Mas Fahri.
0: Dalem, nggih.
1: Kula meng namung badi salam-salam kemawon nek lagune mesti mboten.
0: Wah, nggih ya. Mencedak mboten komanan.
1: Ya, pripun kula munggah ditendang munggah
0: ditendang. Lah, lha
1: kula niku makane buta ditendangi
0: terus. Waduh, dudu kok mesake saestu menika njih kedah sabar menika Pak Sugeng nggih. Bagenipun saged minggah. Monggo kagem sinten nggih.
1: Kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Nabut,
0: nggih.
1: Pak Bukori, Pak Kamari, Tante En, Bu Toro, Bu Dewi, Suragi Pete, Pak Ngatman, lan kagem sedaya kemawon Mas Fahri.
0: Nggih, siap.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Sugeng BT yang sudah bergabung ya. Kirim salam saja buat semuanya saja, pokoknya sudah di absen tadi ya sama Pak Sugeng. Semoga sehat selalu Pak Sugeng. Lagunya pokoknya nanti kita putarkan yang jos-jos. Ada Pak Rofik yang dipancur Kaliwuluh Mayong Jepara ya, request lagunya Jangan Gusar dari Muhsin Alatas, Pak Abdul Ghafur ya, Pak Abdul Rozak. Ini dapat salam dari Pak Rofik, Pak Kabut juga yang di Jalan Ngabla, Pak Sugeng, Pak Subagio, Pak Ngatman, Pak Bukhori, Mr. Owi, Mbak Karyati, Bunda Inop, Tante En. Pokoknya selamat mendengarkan Pro Dangdut, selamat beristirahat juga. Ada Lekun yang ditergoso ini ya, hadir Mas Fahri, mau nyenggol Mbak Muslihah, Mbak Tiktoyo. Ada Bu Toro juga ya, Bu Sarinem, Bu Isrofia. Pokoknya semuanya bolo-bolo Perompat Semarang tanpa terkecuali. Untuk Mas Fahri terima kasih sudah dibacakan. Inji, siap. Ada Bu Toro yang di Sendang Guwo, terima kasih lagunya sudah diputarkan Mas Fahri ganteng dan baik hati. Ini orang aku ngarang loh. Ditulis beneran ini ya, Mas Fahri ganteng dan baik hati. Amin, amin, amin. Lagunya Suketeki sudah kami putarkan tadi Bu Toro ya. Semoga bisa menghibur dan memberikan semangat baru di sore ini, malam mingguan juga ya. Pak Basir, ayo satu lagi sebelum nanti kita kembali ke lagu Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame.
0: Makin sore makin rame. Jih, Pak Basir, gimana ini?
2: Oh, gimana, sehat?
0: Sehat, nggih?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Njih.
2: Oke, mau request lagu.
0: Lagunya apa?
2: Kerinduan.
0: Kerinduan.
2: Duan.
0: Nanti kalau waktunya cukup ya Pak Basir ya.
2: Oke, enggak apa-apa.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam. Ini Nur Chol Jam Beja. Semua pecinta pro dangdut sore. Oke, makasih buat penyiarnya, semoga panjang umur.
0: Amin, Ji. Pak Basir juga panjang umur, sehat selalu. Terima kasih yang di Kudus, sahabat budaya. Tadi ada Pak Basir ya, request lagunya Kerinduan ya, nanti kalau semisal waktunya mencukupi. Sekarang kita ke Bawang Merah ya, nanti kita lanjutkan doa suci. Dan yang terakhir mungkin nanti firman Tuhan ya, di Pro Dangdut Pro 4 Semarang sore ini.

Baik Kang Mas, Mbak Yu, satu lagu terakhir ya, firman Tuhan dari Roma Irama ini menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut Pro 4 Semarang sore ini yang di Soto Kebon. Nah, ini ada Pak Tono juga ya. Salam sejahtera ya, tambah mumbul dhuwur Mas Fahri, pokoknya dari Kampung Telo Gunung Pati ini Mas Tono ya. Salam kagem sedaya pendengar Pro 4 Semarang. Sugeng midhangetaken untuk Mas Fahri juga, sugeng ngayahi tugas nggih. Semoga makin laris manis soto kebonnya ini untuk Mas Tono yang di Kampung Telo ya. Terima kasih Kang Mas Bayu, sekaligus juga Fahri mau pamit undur diri. Setelah ini ada Mas Titis Sambodo yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar nanti ya. Terima kasih, salam sehat, pokoknya semangat selalu, bahagia selalu. Selamat bermalam minggu juga. Bye bye.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Sahabat Budaya, Pemerintah Kecamatan Wonotunggal di Kabupaten Batang menggelar Wonotunggal Expo 2026 bertema pagelaran Sanggar Merti Desa di alun-alun Ruang Terbuka Hijau Wonotunggal Kabupaten Batang pada Jumat hingga Minggu 28 hingga 30 Agustus 2026. Ketua Panitia Tati Setianingsih menjelaskan bahwa perhelatan tahunan bertema Senandung Karya Muda ini diadakan dengan harapan dapat menjadi sarana melestarikan seni budaya lokal, mengapresiasi kreativitas pemuda serta menggerakkan ekonomi warga melalui promosi UMKM desa. Rangkaian kegiatan diisi dengan pasar produk lokal, kirab budaya, rute lapangan Tegal Sari hingga RTH Wonotunggal, lomba rebana se-Kabupaten Batang, lomba inovasi PKK, serta berbagai pertunjukan seni dari sanggar lokal hingga penampilan komunitas difabel. Beralih ke informasi berikutnya, Gebiar Bumi Ayu Fair 2026 dibuka secara resmi oleh Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma di lapangan Asri Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes pada Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Dan akan berlangsung hingga 12 September 2026. Ketua Panitia Edi Rianto menyampaikan bahwa Pesta Rakyat Terbesar di Brebes Selatan ini melibatkan 185 stand UMKM dan instansi, serta menghadirkan berbagai wahana permainan klasik hingga atraksi baru yang edukatif seperti replika dinosaurus bergerak dan perosotan pelangi. Selain pasar malam dan hiburan keluarga, panggung utama GPF 2026 juga diramaikan dengan pentas seni pelajar serta ekspresi budaya lokal setiap sore harinya. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana hiburan dan daya tarik wisata masyarakat. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbul arsil adim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi lai sholata wa salamang da'imaini bidawami mulki millah. Allah tabarakallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha manasya'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha manasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten, sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan saking RRI Semarang Pro Sekawan. Sesarengan monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanti ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih kanti nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sedaya, kesempatan wonten ing sonten punika kita saged mirengaken suwanten ngudi kasuwargan saking RRI Sekawan, RRI Semarang Pro Sekawan. Mugi-mugi kanthi punika handadosaken tambahipun ilmun yutawaubih, ilmu ingkang manfaati kagem pribadi kita sedaya. Ing akhiripun tambah ilmu tambah iman, kanthi tambah iman mugi anggenipun ngabekti ngawula dumateng Allah, mugi tambah takwanipun ing akhiripun kanti punika pikantuk kanugrahan kenikmatan arupi surganipun Allah Taala. Kanugrahan kenikmatan wonten ing alam dunya nggih wonten ing ngantos ing alam akhirat sakmangke. Selawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

الرسول لعلكم ترحمون. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, dan taatilah Rasulullah Muhammad agar kamu diberi rahmat.

0: Nusantara. Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya masyarakat desa Cibiyuk, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, gelar Festival Budaya Slumpring Fest 2026 bertajuk Harmoni Budaya dalam Gema Maulid di lapangan desa Cibiyuk pada 28 hingga 30 Agustus 2026 perhelatan yang memadukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan pelestarian tradisi lokal ini diisi dengan prosesi adat pengambilan tujuh mata air, gerebek maulid, kirab budaya, tari masal hingga pertunjukan wayang kulit gagrek Banyumasan oleh dalang Ki Gandhik Wayang Sukino. Selain ritual tradisi, acara ini dimeriahkan panggung hiburan live music, jalan sehat, senam aerobik, bazar UMKM, dan wahana permainan. Rangkaian pesta rakyat ini diselenggarakan sebagai wujud perasaan syukur, sekaligus sarana mempererat silaturahim serta menggerakkan perekonomian warga lokal. Beralih ke informasi berikutnya, warga RT 4 RW 2 Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang membentangkan bendera merah putih sepanjang 250 meter sekaligus menyiapkan makanan tradisional gratis untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua RT setempat Abdul Ghafur menyampaikan bahwa puncak acara pada 28 Agustus 2026 menyajikan jajanan khas lengko singkong di atas meja sepanjang 250 meter di tengah jalan untuk dinikmati masyarakat umum. Rangkaian kegiatan kemerdekaan yang diawali jalan sehat dan perlombaan ini digelar guna memupuk ruang kebersamaan warga, mengenalkan kembali kuliner tradisional kepada generasi muda, serta mengobarkan semangat nasionalisme melalui hiasan bendera dan lampu hias lingkungan. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu. Selamat bermalam minggu ya. Ada apa sih Mas Idris kalau malam minggu? Biasanya heboh sekali. Oh, malam minggu itu bagi cah-cah nom gitu ya, waktu yang ditunggu-tunggu. Meh ngopo ngatan. Banyak hal yang bisa dilakukan gitu di rumah bersama keluarga, menikmati waktu libur ya kan. Ini juga menjadi malam yang biasanya digunakan untuk jalan-jalan gitu kalau anak-anak muda gitu ya. Dan apapun kegiatannya, yuk awali malam hari ini dengan mendengarkan Perempatan dari Semarang ya. Bulu Perindu malam hari ini kami hadirkan dengan teman-teman keroncong pilihan bergenre keroncong modern hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Perempat, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dalu Mas Titi.
0: Dalu Mbak Karyati.
1: Pripun Mas Titi, selamat pagi pun.
0: Pangestunipun Bagas Kuarasan, alhamdulillah Mbak Karyati.
1: Niki engkang pergi puter sak teruse ngapa iki Mas?
0: Niki kula sampun nyaptaken walau hati menangis ada sampul surat, ada duri dalam dada. Monggo ngersakaken engkang pundi.
1: Satukan hati kami bisa.
0: Satukanlah hati kami bisa.
1: Nggih. Kula pengen diceritakan niki Mas Titi. Salamipun kagem Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Kabus. Minta saya bakal suaranku Bu Yanti sekalipun yang hari wasita, yang Bujiman, Pak Sastro, Pak Kaput Campung ya, Pak Abdul Gafur, Bu Dewi, Bu Upi, dan Tante N, dan Kasem, Pak Marjuri, Pak Kusaya, kemauan Mas Siti.
0: Siap.
1: Mas Siti, salam juga paling sehat ya Mas.
0: Amin.
1: Mbak Karyati nanggo tiang kemah kendekian nang kemah nek Mas.
0: Te lapangane tendang kemah mriku.
1: Mboten lapangane inggih sebelah ten ngandhape wit sono-sono niku Mas.
0: Nggih. Malahane tambah rame mriku Mbak mangke.
1: Rame niku siang wau niku ngiringi tengah kelapa Mas.
0: Wah, nggih. Alhamdulillah.
1: Pramuka.
0: Nggih.
1: Dengake lancar-lancar anak-anak soalnya ini pas latihan pada pingsan nek Mas.
0: Waduh, nggih nggih.
1: Wanci
0: ketiga ya.
1: Pun sanggup buatin latihan dadi pun ngoten Mas Titi.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mas Titi sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati matur nuwun, terima kasih untuk atensinya. Waduh masake do. Semapot ngaten nggih wanci ketiga ngeten ya. Yang terpenting adalah nggih, untuk apapun kegiatannya harus di apa ya, dipersiapkan dengan baik gitu. Matur nuwun Mbak Karyati nggih. Atensinya monggo yang ingin bergabung lagi melalui telepon di 0248316661 atau WhatsApp-nya. Saya sapa dulu Pak Sastro Jenggirat, selamat malam.
2: Selamat malam minggu Mas Titis.
0: Selamat malam minggu
2: juga. Suasana kota Semarang malam minggu ini
0: seperti biasa, Semarang selalu ramai, selalu wah menika.
2: Ada event apa di sekitaran Simpang 5?
0: Ini kalau Simpang 5 itu menjelang MTQ ya Pak, tapi belum berlangsung menika.
2: Oh, belum ya. Jee. Ya. Pelaksananya di lapangan tersebut.
0: Di lapangan Simpang 5 nggih, lapangan Pancasila.
2: Mulai besok pagi kali ya.
0: Kalau kadosipun nggih menika cobi kula. Dika rumangipun.
2: Sukses pelaksanaan MTQ ya.
0: MTQ nasional menika wonten Semarang.
2: Oke. Mas ini keroncongnya modern apa campur-campur?
0: Niki modern mawon menika dalu menika.
2: Oh, modern ya.
0: Nggih.
2: Oh ya, saya pengin denger ini Mas. Keroncong modern dari siapa ya? Dian Piyasa.
0: Dian Piyasa judulnya.
2: Apa itu? Engkau segalanya bagiku.
0: Engkau segalanya bagiku.
2: Okay. Berdua kita lalui perjalanan
0: dan
2: hidup ini.
0: Oke.
2: Okay. Ada ya?
0: Kadosipun kau wonten menika.
2: Ya, ada. Karyati tadi ya, mudah-mudahan juaranya laris dengan adanya event apa itu?
0: Kemah.
2: Perkemahan ya.
0: Iya.
2: Persami perkemahan Sabtu malam Minggu zaman saya sekolah.
0: Saya kados jaman kula sekolah nggih wonten persami. Nggih. Nek saking Jumat perjusami namanya pun.
2: Lajeng kagem Bu Yanti dua-duanya, Randu Blantung sama Bojonegoro. Bu Upi monggo malam minggon ngancani Mas Mas Titis. Terus Mbak Anti ngeno Bu Amin Kaspanto adalah Bapak. Pak Atin Sutrisno lama kok enggak muncul ya. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Juga Bu Hari Wasito. Terus Bu Kartika, Bu Titin, Bu Yayu Krapya. Nah, lama enggak muncul. Terus Bu Purnami itu aktif juga tapi W ya. Ya chatting pesan ya. Semuanya saja.
0: Siap. Ini
2: Mati Asara Keroncong Modern Perumpat RRI Semarang saja berada selama berkeroncong sambil bermalam bersama keluarga. Baik Mas Titi, selamat pas, tetap sehat.
0: Selamat
2: rezekinya lancar, berkah barokah. Atur suun kalau pulang, hati-hati.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sasar Senggira, terima kasih untuk atensinya. Lagunya minta engkau segalanya bagiku sudah disiapkan. Jih, di belakang Pak Sasar, perempat, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Gus Bindi, kabarin.
0: Alhamdulillah, Pak PNS. Saya Pak PNS.
3: Saya kemauan, kota Wang Sripi, Mas.
0: Jih. Udah.
3: Ala piyas yo kemawon sak kula warga ya Mas.
0: Amin amin Pak PNS.
3: Malam Minggu malam panjang.
0: Malam Minggu malam memang panjang untuk nopo nggih.
3: Alam yang sih kalau anak muda ya ketopo ya Mas.
0: Nggih. Ana sing nom ngoten nggih.
3: Kagune wong tuwa ya buat jagung.
0: Leres niku.
3: Heeh. Niki krantong senambian terlangga men.
0: Se water monggo sak kenapa menika.
3: Gengi, makai di paringan ni. Gengi, makai di paringan tu mah tukang pecut mah.
0: Oh, ni ko kerancongnya pun modern, mana ko pak? Lagi pun beja dalu, ni ko.
3: Oh, apa? Kerancongnya kerancong modern. Paringin opong dia monggo kerso.
0: Ngaten, gie.
3: Tentangnya kagem. Itu Pak Sastro kaget, gie.
0: Okay, Pak Sastro kaget, jundil ngaten.
3: Oh, ya benu kagetan terus marah. Nggih, lan kagem Bu Titin, Pak Sabto,

0: dengan Pak Agung Sutresno, tidak masuk, Bu Yanti dua-duanya, Bu Winarse, lan kagem sedulur yo kemawon tanpa ya Mas. Lagi tak korek gambar king Mas.
1: Derek wonten wingking.
0: Matur kemawon rumen Mas Siti.
1: Siap.
0: Kang Makarya, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak PNS, tapi Pak Noto Sate matur nuwun untuk atensinya lagunya Derek Mawon nggih. Wah, langkahipun menjang dalu nggih Pak nggih. Sanipun segmentasinipun pas semenika nggih. Pro Pak Sugeng dalu.
2: Nggih.
1: Sugeng dalu Bu Eni.
2: Nggih.
1: Oh, saniki pun apa kula. Wah.
2: Nggih. Ya lah kok ingin aku ketemu kok apa-apa.
1: Nah gitu kok, wow, nom lalenan, wah pon beripun itu. Kakean mangan brutu ya ini.
2: Oh, ora, ora kakean brutu, apa mikir? Untuk apa rumuan?
1: Lagi.
2: Tunggu terke sambal surat ya.
1: Sambal surat ya bung ya, oke, siap. Sambal surat versinya Sundari Sukoco, apa versinya dikempot menikah?
2: Sembarang.
1: Yang nak buat kono. Wah, ingat saya ini ibu Sundari Sukoco ni kok.
2: Kau tu mengucapkan kuaan satu.
1: Jis ya.
2: Salam ira Mbak Sastro. Satu nuyu. Salam ira Sem Pak Abdul Kasir. Sedewi. Jis. Si Enin Dito. Yang saya kemauan. Sistem itu sangat paten. Sistem istirahat. Tapi masih bisma terlalu sangat.
1: Ninje Bu Eni. Bu Eni di Boja menika nggih matur nuwun sangat untuk atensinya. Lagunya Sampul Surat yang dipopulerkan Bu Guru. Bu Guru itu dari Sukoco menikah sih. Nanti kita putarkan. Mungkin satu penelpon lagi sebelum kita ke tembang. Kamas Bayu 0248316661. Masih kami tunggu untuk panjenengan semua yang ingin bergabung malam hari ini. Atau bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 9144. Pro 4, selamat malam.
3: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Siti.
1: Selamat malam Bu Dewi.
3: Iya, Mas Siti. Aku kalau minta lagu.
1: Nggih.
3: Okay. Ya penyanyine siapa itu?
1: Sinten, Bu?
3: Siapa ya, Mas?
1: Bururi.
3: Dewi Yul.
1: Bururi sama Bururi.
3: Oh, begitu kok, apa, Mas?
1: Aku begini kok begitu.
3: Nge. Iya.
1: Oh, nggih, siap. Aku begitu aku.
3: Iya itu ya Mas ya. Tolong ya Mas.
1: Nggih, siap.
3: Ya, salamnya buat Bapak Agung Gofur, Cita Ji Mbak Karyati, Pak Kabut SBG, Pak Sastro Jenggiret, Bu Yanti, Bu Yanti, dua-duanya itu Bu Eni di Boja sama Bu Eni di Mas Tetap Sebab. Bisa apa Mas?
1: Ya di mana Bu?
3: Baru aja itu.
1: Oh, Bu Eni di Boja menika.
3: Oh, baru aja itu.
1: Nggih. Mak Bu, ini Magersari apa Boja nggih menika? Antara dua-duanya.
3: Kadose kok Bu Eni Mas
1: Benten
3: Mas.
1: Oke, waduh kalau
3: gila. Iya. Dan buat Bapak Pardiono, Bapak Sepike, Sebagio, Bapak Joko SM dan semuanya saja. Selamat sore. Selamat malam ya Mas ya.
1: Malam.
3: Selamat selamat beraktivitas buat Mas Titi, jaga kesehatan.
1: Siap.
3: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur,
1: amin.
3: Dan diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya Mas. Terima kasih Mas Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di PSP matur nuwun sangat. Baik Kang Mas Bayu, kita langsung ke lagu dulu nih ya, sudah diminta ada Satukanlah Hati Kami dirakekan dengan Engkau Segalanya Bagiku.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Wih. Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

0: Baik Kang Mas Bayu, 3 lagu sudah terputarkan ya, dan masih ada satu lagu permintaan Aku Begini Kau Begitu yang belum terputarkan, nanti setelah ini kita putarkan lagunya. Baik, masih ada waktu kebersamaan kita malam hari ini. Monggo ingin bergabung 02483166661 atau WhatsAppnya di 08112777914. Masih kami buka untuk panjenengan semua. Perempat, selamat malam.
1: Yes,
0: Sugeng dalu
1: Mas Siti.
0: Sugeng dalu. Bu Eni.
1: Ya.
0: Ini Bu Eni. Bu Eni.
1: Ya.
0: Ini Bu Eni bocor, wah Bu Eni Magersari gitu.
1: Lah tadi.
0: Oh, nggih. Okay. Kulo niku kok keliru-keliru ya, wah jan wong sami kok lebih pun.
1: Mare nama kembar ya.
0: Lah nggih. Heeh.
1: Lagune tak nyuwun niku. Kisah Cinta Mus Mulyadi, Mas.
0: Kisah Cinta Mus Mulyadi.
1: Heeh.
0: Oh, nggih. Sopi ge, kisah ya. Cinta Bu Eni ge.
1: Ya.
0: Kisah cinta, sopi salamipun rumiyin Bu Pangli Cinten. Kisah cinta ada ini, ge.
1: Ada. Mulyadi ya.
0: Je, siap.
1: Oke ya. Salamipun ke Mbak Dewi Bu Eni kalau mau ge, Mas Tersari, Bu Yanti, Sejenegoro, Pak Sason Jinggirat, Bu Titin, Kateng Eyang. Edo Asito, Pak Abdul Kofur, Pak Fabiano, Sekemon Mas Titi, Sengkang Semin, dan Ketangkel. Mas Titi, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Matur Bandun, yang pengapunten, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, yang ada di Mboja, menarik kawau.

0: wonten Magersari nggih. Terima kasih Bu Eni untuk atensinya. Lagu yang minta kisah cinta dari Mus Mulyadi. Oke. Sudah kita siapkan ya. Sudah berkirim lewat WhatsApp juga Pak Untung Mulyono, Kampung Kandangan Timur, Kerajaan Kulon Kaliwung Kendal, minta lagunya Pamitan. Untuk Om Titis yang mulia, walah yang mulia barang Om Titis yang kang nopo nggih. Yang ganteng kan mawon. Ampun. Bu Aja Sri Winarti, Kampung Kandangan Timur, semua pamit dengan perompat dimanapun Anda berada, akan saya pantang terus perompat sampai tua. Waduh, mantap mantap Pak Untung sih. Lagu ini pun pamitan, coba saya cek dulu Pak, ini lagu keroncong modern atau langgam? Kalau langgam nuwun sewu benjang dalu nggih Pak kula aturaken lagunya, karena untuk sore ini yang keroncong modern dulu, pop keroncong dulu Pak Untung sih. Baik, di belakang Pak Untung perompat, selamat malam.
1: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Wafo.
1: Menawi tesih kumanan kula badhe nyuwun tembang judulipun keroncong pertemuan.
0: Pertemuan.
1: Oke. Nggih, salamipun kagem Ibu Eni kekalih. Bojo ugi wonten tugu nan alias tugu muda.
0: Oke.
1: Lajeng wonten Ibu Toro, Ibu Asri, Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, Mak Gombyor, ugi Ibu Mintarse, lan sedaya kemawon ingkang dereng tulungipun salami nggih nyuwun gumeng pangaksami jembaro segarane dawa sepurane. Matur tembah nyuwun. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur, terima kasih. Jadi lagunya sepertinya kok derengnya kapi Pak. Waktunya. Jadi mau pilih kesempatan lain nanti bisa kita aturkan. Baik, Kak Mas Bayu, waktu terus berjalan, kita lanjut ke lagu dulu. Ada Aku Begini Kau Begitu, dilanjutkan dengan keroncong kisah cinta.

0: Sahabat Budaya masih mengalun lagu pamitan dari Pururi Marantika ya. Tapi karena terbatasnya waktu, terpaksa harus kita sudah hingga di sini persembahan kita di malam hari ini lewat acara Puluh Perompak dari Semarang. Terima kasih untuk panjenengan sudah meramaikan, sudah beratensi malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan setelah ini ragam irama Nusantara akan menghibur panjenengan dengan serangkaian tembang-tembang atau lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama masyarakat setempat menggelar Pesta Budaya Dieng Culture Festival 2026 bertema Spirit of Harmony di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara pada Jumat hingga Minggu 28 hingga 30 Agustus 2026. Adapun festival tahunan ini diselenggarakan sebagai wadah pelestarian tradisi lokal, apresiasi keindahan alam dataran tinggi Dieng, serta penggerak ekonomi warga melalui kolaborasi budaya dan pariwisata. Rangkaian perhelatan yang dapat diikuti langsung oleh para wisatawan ini diisi dengan ritual sakral ruatan anak berambut gimbal, kira budaya, pertunjukan musik jazz atas awan, festival lampion, festival kopi Dieng, festival domba batur, pameran UMKM hingga gerakan aksi Dieng bersih. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pariwisata menggelar pertunjukan bertajuk Harmoni Kemerdekaan di Alun-Alun Demak pada Jumat 28 Agustus 2026 malam guna memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Demak, Endah Cahyarini, menyampaikan bahwa perhelatan berslogan merayakan kemerdekaan menyatukan harmoni ini diselenggarakan untuk memberikan ruang ekspresi generasi muda, mempromosikan UMKM lokal, serta mempererat rasa kebersamaan warga. Rangkaian acara atraktif yang dapat dinikmati masyarakat umum secara gratis ini diisi dengan penampilan campur sari, lighting show, rantai kata Nusantara, tari harmoni Nusantara, fire dance, light percussion, hingga awarding night. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang sembarangan, nih.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi

0: nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Sahabat Budaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat RRI Semarang, dan siaran Perempat RRI Semarang masih bisa Anda dengarkan melalui FM 88,2, M 801, dan juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi panjenengan semuanya melalui kanal kami di rri.co.id, dan juga bisa mendengarkan siaran digital kami di RRI Digital. Malam hari ini melengkapi hiburan yang kami hadirkan untuk panjenengan semuanya, dan juga menemani aktivitas malam minggu Kamas Bayu semuanya. Kami hadirkan mini drama legenda malam hari ini dengan judul Asal Usul Desa Kebocoran, dan nanti akan kita rangkaikan dengan acara khasiat bersama Saudari Michelle yang akan mengupas tentang manfaat dan khasiat bunga telang.
1: Alkisah di daerah aliran sungai Logawa, mengaji dan serayu yang menghidupi masyarakat Wonosobo, Banyumas, Purbalingga, dan sekitarnya. Berdirilah Kerajaan Pajajaran yang indah. Kehidupannya damai dan penuh sukacita. Gedung kerajaan terlihat cantik dan menawan. Pasar penuh lalu-lalang pedagang dan pembeli. Sawah-sawah ditumbuhi tanaman yang subur, dan rakyat tampak tertawa sambil bekerja. Namun, tidak demikianlah banyak catra. Seorang pria yang tampan, gagah, sopan, dan bijaksana, mirip seperti ayahnya, Prabu Siliwangi, yang terkenal bijaksana dan adil.
2: Nah, anakku banyak catra.
3: Iya ya.
2: Saat ini kerajaan sedang tidak ada peperangan. Senang sekali hatiku. Namun, aku juga sedih melihatmu murung begitu, nak. Ada apa? Ada sesuatu apa yang sedang berat kau pikirkan, anakku?
3: Ayah, aku turut senang karena damainya kerajaan kita. Tapi maaf ayah, pikiranku memang sedang kacau. Tapi ayah tidak perlu khawatir, aku bisa menyelesaikannya sendiri.
2: Ayah sangat tahu kalau kamu tidak ingin membuatku khawatir, nak. Tapi akulah ayahmu. Aku juga ingin tahu apa yang meresahkan dirimu, anakku. Ceritakanlah, ceritakanlah. Aku akan dengarkan. Tidak apa-apa banyak catra.
3: Aku ingin memiliki istri, ayah. Sejauh ini banyak sekali hal yang aku kerjakan sampai aku tidak memikirkan bahwa aku harus punya pendamping hidup, ayah.
2: Akhirnya, akhirnya kamu punya pikiran itu, nak. Aku sangat menantikan hal itu.
3: Apa maksudnya, ayah?
2: Sekarang intinya pergilah kemanapun kau mau, nak. Carilah seorang wanita yang dapat menemanimu mengisi tahtaku ini. Hati-hati di jalan, banyak catra.
3: Baik, ayah.
1: Banyak catra yang masih kebingungan pun tetap mengikuti apa yang ayahnya kehendaki. Ia memulai petualangannya dengan menjelajah desa-desa, dan sampailah ia di Kerajaan Pasir Luhur. Di sana, ia hidup membaur dengan warga. Ia pun menyamar dan mengganti namanya menjadi Raden Kamandaka, agar masyarakat tidak curiga padanya yang adalah seorang putra raja.
4: Wahai cah bagus, siapa namamu? Kok terlihat bingung di pasar begini? Sedang cari apa, Cak Bagus?
3: Saya Kamandaka. Cari apa yang bisa dicari sajalah, Mbok. Jalan-jalan dan lihat-lihat pasar.
4: Ah, daripada cari yang tidak jelas, bantu saya saja kalau begitu. Setelah ini, saya mau ke kerajaan. Mau antar sayur. Mau ikut saya?
3: Memangnya saya boleh ikut, Bo?
4: Wah, Siapa yang tidak memperbolehkan? Ayo, ayo cepat bantu bungkus sawinya ya. Kuda kerajaan sudah hampir sampai menjemput.
1: Tibalah banyak catra di gedung kerajaan Pasir Luhur. Di sana, dilihatnya wanita cantik, tampak seumuran dengannya. Datang menyambut kuda kerajaan yang membawa sayur yang sangat digemarinya.
4: Hei, wanita cantik itu. Itu namanya Dewi Cipta Rasa. Anak bungsu Adipati Kandadaha. Dia pelanggan setia sayurku. Cantik kan?
3: Pantas saja cantik, suka makan sayur.
4: Iya, cocok. Cocok denganmu yang tampan. Tapi anak Adipati susah. Udah, kita ini rakyat biasa begini. Tidak bisa menggapai langit setinggi itu, Cak Bagus.
3: Bisa kalau ada semangatnya, Bo. Ayo juga semangat angkat sayurnya.
1: Kehidupan banyak catra yang kini beralih julukan menjadi Kamandaka pun berubah drastis. Ia sekarang menjadi anak pedagang sayur yang sering pergi ke kerajaan untuk membantu mengantar sayur. Kamandaka pun jadi lebih sering bertemu, berbincang, dan bersama dengan Dewi Cipta Rasa. Perempuan ayu, anak adipati yang suka sekali sayur. Kehidupan sebagai rakyat biasanya itu sangat ia nikmati. Sampai-sampai ia lupa bahwa ia adalah anak raja yang masih memiliki tanggung jawab pekerjaan di kerajaannya.
2: Waktu sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi kakakmu tak kunjung kembali banyak ngampar. Tolong, tolong carikanlah kakakmu itu sampai dapat. Aku sangat khawatir kalau ternyata dia sudah mati, nak. Tanpa sepengetahuanku, berhati-hatilah banyak ngampar.
5: Sendiko Teuh, Ayah. Aku akan bawa kakak kembali dengan kondisi apapun. Mohon doa dan restumu.
2: Iya, aku berkati perjalananmu, nak.
1: Dengan kondisi khawatir, banyak ngampar pun berangkat mencari kakaknya. Selain ayahnya, ternyata dirinya juga merasa sedih karena kakaknya tak kunjung kembali. Oleh karena itu, ia pun semakin gigih dan semakin semangat memulai petualangannya mencari kakak terkasihnya, Banyak Catra. Sampailah ia ke Kerajaan Pasir Luhur. Di sana, ia mendatangi gedung kerajaan, berharap bisa bertemu pejabat kerajaan yang bisa membantu membuatkan pengumuman bahwa ia mencari orang hilang, kakaknya. Namun, di sana ia malah bertemu langsung dengan Adipati Kandadaha, penguasa Kerajaan Pasir Luhur.
5: Salam kenal, Kanjeng Dalem. Saya banyak ngampar dari kerajaan seberang, Kerajaan Pajajaran. Hamba datang ke sini ingin meminta pertolonganmu. Siapa tahu Kanjeng Dalem bisa menolongku.
6: Ternyata kamulah anak Siliwangi itu. Selamat datang di kerajaanku. Ada apa kamu datang ke sini? Butuh pertolongan apa?
5: Begini Kanjeng Dalem, saya dan ayah Prabu Siliwangi ingin meminta pertolongan Kanjeng. Kakakku banyak catra telah hilang bertahun-tahun tanpa kabar. Waktu itu dia pergi pamit untuk mencari perempuan yang bisa dijadikannya istri. Namun, sampai sekarang, bukan istri yang didapat, malah hilang tanpa jejak.
6: Turut bersedih atas hilangnya kakakmu, Banyak Ampar. Aku kan membantumu, asal kamu juga membantuku juga. Aku juga sedang bermasalah.
5: Katakan, Kajang Dalem, apapun ku lakukan, asal kakakku bisa kembali, entah hidup atau mati.
6: Tolong, bunuh seseorang yang saat ini dekat dengan anakku. Dia tukang sayur yang sering datang ke sini untuk mengantar sayur bagi putriku, Dewi Cipta Rasa. Aku tidak sudi melihat putri cantik dan kesayanganku dekat dan mungkin jatuh cinta dengan rakyat jelata.
5: Siapa namanya, Kanjeng Dalem?
6: Aku tidak tahu, tapi dia selalu datang berdua dengan nenek tua. Dalam 2 hari sekali, dia datang mengirim sayur dan sembunyi-sembunyi menemui putriku. Bunuh pria itu, jangan nenek tuanya yang tidak bersalah apapun.
5: Aku akan melaksanakannya, Kanjeng.
1: Banyak Ngampar dengan semangat menjalankan tugas dari Adipati Kandadaha. Pikirannya pun terus terfokus pada kalimat, apapun kulakukan, asal kakakku kembali. Di suatu sore, Banyak Ngampar sedang duduk di tepi sungai dekat gerbang kerajaan. Di situ, ia melihat sebuah gerobak yang membawa banyak sayur. Gerobak itu dibawa oleh seorang nenek tua dan seorang pria muda. Inilah targetnya.
5: Sepertinya itulah sasaranku hari ini. Matilah kau, damailah kerajaan ini, dan kakakku akan kembali.
1: Pertarungan terjadi antara kakak beradik itu. Banyak Catra dan Banyak Ngampar. Mereka saling tidak tahu bahwa mereka adalah saudara kandung yang seharusnya saling mengasihi. Banyak Ngampar tidak tahu bahwa yang sedang diserangnya adalah kakaknya yang selama ini ia cari. Dan Banyak Catra tidak tahu yang menyerangnya adalah adiknya.
5: Berhentilah mendekati Cipta Rasa atau akan kubunuh kau.
7: Hei, siapa kau? Apa salahku?
5: Tidak perlu kau banyak tanya. Dirimu tak pantas untuk bersanding dengan Cipta Rasa. Orang miskin sepertimu mana layak untuk mengisi tahta kerajaan ini bersama Cipta Rasa. Enyahlah!
1: Pertumpahan darah terjadi antara mereka berdua. Dan kini, tempat di mana mereka bertarung dan bersimbah darah tersebut dinamai Desa Kebocoran.

Sahabat budaya, Anda pasti pernah mendengar bahwa sebagian dari jenis bunga dapat dikonsumsi, bahkan memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Bunga telang adalah salah satunya. Bunga telang atau Slytherina ternatea merupakan tanaman merambat yang bisa ditemukan di kebun karena tumbuh secara liar. Meskipun termasuk tanaman liar, bunga telang menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat bunga telang, mari simak bersama acara Khasiat Prompat RRI Semarang.

Nama Tegal bukan hanya identik dengan warung Tegal. Daerah yang pada zaman penjajahan Belanda merupakan sentra industri logam dan perkapalan dan kemudian dijuluki Jepangnya Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari teh poci. Minuman yang wangi, panas, sepet, legi atau manis dan kental itu adalah simbol kekerabatan yang kuat bagi warga Tegal. Teh poci adalah teh yang diseduh secara khas dalam poci dan cangkir dari tanah liat. Minuman ini ditambah dengan gula batu dan diminum panas-panas. Minuman yang sangat disukai oleh masyarakat Tegal, Selawi, Pemalang, Brebes dan sekitarnya. Moci atau tradisi minum teh poci tak bisa tidak adalah simbiosis mutualisme antara sejumlah pabrik teh dan pabrik gula di Tegal yang tumbuh sejak zaman Belanda. Rajin gerabah poci yang tumbuh di pedesaan dan masyarakat pecinta teh poci yaitu seniman, buruh dan guru seni. Bicara soal makna teh poci, menurut budayawan Tegal Atmo Tan Sidik dalam sistem pertemanan, kedekatan seseorang bisa dinilai dari poci. Tamu yang oleh tuan rumah langsung disuguhi teh dalam poci memperlihatkan bahwa tamu tersebut sudah dianggap nyedulur atau bersaudara dan menjadi kerabat dekat atau dalam masyarakat Tegal biasa disebut Jakwir Cetem.

0: telang adalah tumbuhan dari famili Papilionaceae atau Fabaceae yang termasuk pada tanaman polong-polongan. Bunga telang merupakan bunga tropis yang memerlukan sinar matahari yang cukup. Bunga telang berasal dari Asia tropis yang sekarang telah menyebar ke seluruh daerah tropika seperti Katulistiwa Asia, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bunga ini juga menyebar dan berkembang di Afrika, Amerika, dan Australia. Secara etimologi, dari nama spesifiknya Ternatea, tanaman ini berasal dari Pulau Ternate, Indonesia. Tanaman telang hidup merambat dan memiliki umur yang panjang, yaitu bisa mencapai umur hingga 20 tahun. Telang termasuk tanaman tahunan yang bunganya mekar sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Telang rata-rata hidup pada ketinggian antara 1 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut di berbagai jenis tanah, termasuk tanah berpasir dan tanah merah, dengan suhu berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Habitat terbaik bunga telang ada di dataran rendah dengan tanah subur, memiliki drainase baik, serta mendapat sinar matahari yang cukup. Maka, seringkali tanaman ini dijumpai di daerah-daerah terbuka seperti kebun, pinggir sungai, hutan terbuka, dan sebagainya. Bunga telang dapat memperbaiki nutrisi tanah karena tanaman ini dapat mengikat nitrogen bebas yang ada di udara dan memasukkan ke akar dengan bantuan bakteri rhizobium. Dengan kegunaan tersebut, bunga telang bisa digunakan dalam sistem rotasi tanaman. Telang berkembang biak dengan cara generatif, yaitu berasal dari biji yang berada di dalam polong. Sebuah polong biasanya berisi 10 butir biji. Biji tersebut akan berkecambah dan tumbuh menjalar. Bunga telang dapat mencapai panjang 3 hingga 5 meter.
1: Mas, mas, bisa ngomong bahasa Inggris gak?
2: Bahasa Inggris? Bisa dikit-dikit? Kenapa, Dik?
1: Itu tulisan di dinding apa ya, Mas? No, no.
2: Oh, itu. Itu bacanya no smoking, dilarang merokok.
1: Loh, Masnya tahu. Tapi kok itu merokok?
2: Ya kan cuma sebatang aja.
1: Sebatang, tapi asapnya kan kemana-mana. Bikin saya dan teman-teman saya sesak. Sudah ada iklan leher berlubang, masih saja merokok.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

telang memiliki ciri fisik yang cukup mudah dikenali. Berikut ciri-ciri morfologi tanaman telang. 1. Bunga telang memiliki daun berwarna hijau muda pada awal pertumbuhannya dan akan berubah menjadi tua mengikuti pertumbuhan tanaman tersebut. Daunnya majemuk dengan bentuk menyirip, lonjong, tepi rata, memiliki ujung tumpul dan pangkal runcing serta pertulangan menyirip. 2. Batang bunga telang awalnya akan berwarna hijau muda dan tipis serta memiliki bulu-bulu halus. Setelah tumbuh besar, batang akan menjadi semakin tebal dengan warna yang lebih pekat sampai pada akhirnya akan menjadi batang kayu. Batang dari tumbuhan ini tumbuh menjalar dan membelit, bersifat masif dan memiliki permukaan yang beralur. 3. Bunga telang termasuk bunga majemuk, memiliki kelopak yang berbentuk corong dengan mahkota berbentuk kupu-kupu. Bunga telang umumnya memiliki warna biru keunguan, namun ada juga yang berwarna merah, ungu muda, dan putih. 4. Akar pada tumbuhan bunga telang termasuk akar tunggang dan warnanya putih kotor. Bagian-bagian dari akar tersebut terdiri dari leher akar, batang akar, akar utama, ujung akar, serta serabut akar. 5. Bunga telang memiliki buah yang berbentuk bolong, bertangkai pendek, berwarna hijau ketika muda, dan akan berubah coklat setelah mengering. Bijinya berbentuk ginjal, saat masih muda berwarna hijau dan coklat tua setelah matang dan tua.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: sahabat budaya, bunga telang memiliki potensi ekonomi dan memiliki nilai dan manfaat dalam bidang kesehatan tradisional. Telang telah digunakan sebagai tanaman obat secara turun-temurun. Bunga telang mengandung antosianin dan flavonoid yang dapat memberi manfaat kesehatan seperti antioksidan dan antimikroba yang berpotensi sebagai antivirus, antiinflasi, antialergi, antidiabetes, dan antikanker. Beragam manfaat bunga telang untuk kesehatan diantaranya adalah 1. Mengurangi resiko diabetes. Penelitian menemukan bahwa minuman yang mengandung ekstrak bunga telang dapat meningkatkan kadar antioksidan sambil mengurangi kadar gula dan insulin dalam tubuh. Studi lain juga melaporkan bahwa sifat antioksidan bunga telang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel dan komplikasi akibat diabetes. 2. Mengatasi masalah pernafasan. Bunga telang memiliki manfaat bagi mereka yang menghadapi masalah pernafasan seperti asma dan bronkitis. Senyawa antiinflasi dalam bunga telang dapat membantu meredakan peradangan saluran pernafasan dan memberikan bantuan alami tanpa efek samping yang merugikan. 3. Antioksidan alami. Senyawa antosianin yang terkandung dalam bunga telang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari ancaman radikal bebas yang dapat merusak sel-sel yang memicu berbagai penyakit kronis. Dengan mengonsumsi bunga telang secara teratur, dapat memberi perlindungan tambahan bagi tubuh dari serangan radikal bebas. 4. Meningkatkan kesehatan mata. Selain sebagai antioksidan, antosianin dalam bunga telang juga bermanfaat bagi kesehatan mata. Bunga telang bisa membantu melawan efek penuaan pada mata, meningkatkan sirkulasi darah di area mata, dan memperbaiki masalah penglihatan. 5. Menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan flavonoid dan saponin bunga telang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Zat tersebut merangsang produksi enzim pencernaan, meningkatkan mobilitas usus, dan mengurangi peradangan di saluran pencernaan. 6. Menguatkan sistem kekebalan tubuh. Bunga telang mengandung fitokimia yang berperan sebagai agen penguat sistem kekebalan tubuh. Dalam suatu penelitian mengungkapkan bahwa kombinasi sifat antiinflamasi dan antioksidan membuat bunga telang ampuh dalam melawan infeksi dan menjaga tubuh agar tetap sehat. 7. Menjaga kesehatan kejiwaan. Bunga telang juga mengandung senyawa serotonin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Serotonin memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan emosional, menghilangkan stres, mengurangi gejala kecemasan, dan membantu mengatasi gejala depresi ringan. 8. Menurunkan resiko penyakit jantung. Kandungan dalam bunga telang juga membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan menurunkan resiko tekanan darah, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung. 9. Menjaga kesehatan otak. Kandungan antosianin dalam bunga telang bisa menjaga kesehatan otak. Berdasarkan penelitian ilmiah, sifat antioksidan dan antiinflamasi senyawa ini mampu melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif dan peradangan hingga berpotensi mampu mencegah berbagai penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. 10. Mencegah penuaan dini. Bunga telang juga memiliki manfaat bagi kesehatan kulit. Dalam sebuah penelitian, bunga telang bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan radikal bebas dan faktor lingkungan yang juga membantu mengurangi inflamasi kulit dan mencegah penuaan dini. 11. Meringankan insomnia. Bunga telang dengan serotoninnya membantu mengatasi insomnia atau masalah gangguan susah tidur. Mengonsumsi bunga telang akan meningkatkan kualitas tidur. 12. Meningkatkan fungsi kognitif. Bunga telang memiliki sifat nootropik alami yang membantu meningkatkan fungsi kognitif manusia. Fungsi kognitif melibatkan berbagai aspek otak seperti memori, perhatian, perencanaan, nalar, dan strategi berpikir. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi bunga telang memiliki potensi meningkatkan pembelajaran dan daya ingat. Kandungan asetilkolin dalam bunga telang juga menjadi nutrisi tambahan yang berpotensi bagi otak.
1: Jamu gendong. Kata jamu berasal dari kata jampi dalam kromo Jawa kuno. Jampi berarti ramuan ajaib. Pembuatan jamu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah dari Kerajaan Mataram yang selanjutnya pecah menjadi Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Distribusi jamu pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki berdasarkan pesanan konsumen. Sistem yang dilakukan berupa barter, yakni jamu ditukar dengan bahan makanan atau barang lainnya. Kegiatan ini menjadi kebiasaan dan pada akhirnya pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Meski sudah mulai ditinggalkan penikmatnya, namun hingga saat ini tukang jamu gendong masih bisa ditemui walaupun memang agak sulit.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Sahabat budaya, bunga telang memiliki ciri khas pada warna bunganya yang beragam, mulai dari merah, putih, ungu muda, dan biru indigo. Telang biru adalah yang paling populer dikonsumsi oleh manusia. Pigmen warna biru tersebut yang biasanya dimanfaatkan sebagai pewarna makanan alami. Ketahanan dari warna telang cukup baik meski dimasak dengan suhu yang cukup tinggi. Oleh karena itu, warna telang biru sering dijadikan sebagai pewarna alami pada olahan makanan. Selain memberikan estetika pada makanan, bunga telang memberikan banyak manfaat kesehatan jika dikonsumsi. Berikut beberapa saran olahan untuk menikmati manfaat dari bunga telang. 1. Teh bunga telang. Telang mengandung fitokimia yang berpotensi diolah menjadi teh herbal. Menurut penelitian, cara pengolahan teh herbal yang dikeringkan sama dengan cara pengolahan teh kering pada umumnya, meliputi pemetikan, pencucian, pelayuan, dan pengeringan. Mengkonsumsi teh herbal bunga telang secara rutin dapat berpotensi membantu mengencarkan dahak pada penderita asma. Daun telang bisa dikeringkan dengan sinar matahari maupun alat seperti oven. Untuk menikmatinya, cukup seduh segenggam bunga telang segar atau kering selama kurang lebih 15 menit. Setelah air berubah biru, saring dan sajikan dengan lemon, daun mint, serai atau madu sesuai selera. 2. Puding bunga telang. Warna biru bunga telang sangat cantik untuk digunakan sebagai pewarna alami pada makanan, salah satunya adalah dessert puding. Pembuatan puding bunga telang sama seperti pembuatan puding pada umumnya, dengan memilih puding rasa original atau vanilla. Kemudian campur bahan puding dengan air biru hasil rebusan bunga telang sebagai pewarnanya. Puding biru yang cantik bisa dinikmati dengan topping seperti susu, fla, madu, atau bisa dinikmati langsung. 3. Nasi biru. Anda bisa membuat resep nasi biru yang cantik dan sehat. Caranya cukup mudah. Pertama, cuci beras sebelum dimasukkan dalam rice cooker. Kemudian tuangkan air dan campuran santan yang telah direbus dengan bunga telang, lalu aduk rata. Tambahkan juga daun pandan dan daun salam. Masak nasi sampai matang dan nasi biru yang gurih siap disajikan. 4. Nogosari pisang bunga telang. Makanan tradisional Nogosari akan terlihat lebih menarik bila dicampur warna birunya bunga telang. Cara membuatnya, pertama, rebus bunga telang untuk mengambil sari dan warna birunya. Kemudian, campurkan tepung, air santan, dan sari bunga telang, serta beri gula dan sedikit garam sesuai selera. Selanjutnya, tata cetakan dan beri potongan pisang di dasar cetakan sebelum dituangkan adonannya. Langkah terakhir, kukus selama kurang lebih 15 menit hingga matang. Nogosari pisang bunga telang siap disajikan. Itulah beberapa saran pengolahan bunga telang yang bisa Anda coba. Melihat manfaat dari bunga telang yang baik bagi kesehatan, tidak ada salahnya untuk mencoba olahan dari bunga telang tersebut. Warna biru yang indah dari bunga telang bisa digunakan sebagai pewarna alami untuk berbagai makanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nuwun sekali dalu pamirsa Sastra Senora Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Abasa Jawi. Sarining pawartos pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren LFSP resmi buka pendaftaran beasiswa Mahat Ali tumrap kawatos kalih dasa santri. Bisik Serayu Festival kalih menemlikur kawontenaken ing Rianto Dance Studio Desa Kaliori Kabupaten Banyumas. Pawartos janggepipun kawas dening Titi Sambodo. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren LFSP resmi buka pendaftaran beasiswa Ma'had Ali tumrap kawanantos kalih dasa santri wit 21 Agustus ngantos 21 September 2016. Ketua LFSP Profesor Hasyim Muhammad meratelaken bilih saben panampi badhe pikantuk bantuan redono pendidikan kira langkung 1.000.000 rupiah saben semester kangge pembiayaan UKT utawi SPP sadangunipun gunggung 6 semester. Program ingkang dados perangan saking agenda pesantren obah menika nggadahi target santri saking ke selangkung pesantren ing maneka wewengkon kadosta Rembang, Pati, Kudus ngantos Kota Semarang. Seleksi pendaftaran katindakaken kanthi daring lan sedaya panampi ingkang lolos badhe kaparingaken pembekalan wonten ing peringatan Hari Santri tanggal 21 Oktober 2016 mangke. Bisik Serayu Festival 2016 kawontenaken ing Rianto Dance Studio Desa Kaliori Kabupaten Banyumas wonten ing dinten Setu ngantos Minggu 29 ngantos 30 Agustus 2016 wiwit tabuh 1 siang ngantos tabuh 11 dalu. Perhelatan kanthi basis tradisi menika ugi kangge ngregengaken seni budaya sarta manggihaken keberagaman lokal menapa dene lintas batas ingkang tuwuh saking aliran Lepen Serayu. Rangkaian acara dipun isi kanthi ritual manten gethek, pertunjukan kesenian nusantara dan internasional, pameran UMKM, diskusi ngantos workshop budaya. Lumantar festival menika panitia ngajab saged ngraketaken kesambetan antar manusia ngestantunaken warisan tradisi sepuh lan ugi nepangaken potensi kabudayan Banyumas tumrap halayak ingkang langkung wiyar selebetipun swasana ingkang kathah nilai sejarahipun. Festival Lampion Kebumen 2016 kanthi irah-irahan Sumunar Festival Lentera dipun gelar ingkang sepisanan ing alun-alun Pancasila Kabupaten Kebumen wonten ing dinten 1-19 Agustus 2016. Pagelaran menika kawontenaken minangka ruang tumrap masyarakat kangge ngrasakaken endahipun dalu ingkang kathah cahya lan berbagi pangajap lumantar ngumpulaken lampion lan kangge ngrasakaken hiburan ingkang dipurengaken kanthi penampilan guest star Afrida Chan. Kajaya menika wonten ugi karnaval, fashion show, night run, penampilan musik, pasar UMKM sarta puncak acara wonten pelepasan 1.000 lampion. Kaca festival menika saged dados alternatif hiburan masyarakat lan ugi dados daya tarik wisata ingkang tansah dipun gelar saben taunipun ing wewengkon Kabupaten Kebumen. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiharaken lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ambel Gading, Kabupaten Pemalang gelar Festival Budaya Slumpring Fest 2016 kanthi irah-irahan Harmoni Budaya dalam Gema Maulid ing lapangan Desa Cibiuk tanggal 28 ngantos 30 Agustus 2016. Pagelaran ingkang ugi nggabungaken pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan nglestantunaken tradisi lokal menika dipun isi kanthi prosesi adat mendhet 7 mata air. Grebeg Maulid kira budaya tari masal ngantos pertunjukan wayang kulit gagrak Banyumasan dening dalang Ki Gandhik Wayang Sugino. Kajawi ritual tradisi acara menika ugi diparengaken panggung hiburan, live music, jalan sehat, senam aerobik, bazar UMKM lan ugi wahana permainan. Rangkaian pesta rakyat menika kawontenaken minangka wujud rasa syukur lan ugi sarana ngraketaken silaturahim lan ugi nggerakaken perekonomian warga lokal.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sesarengan masyarakat wonten ing papan kasebat gelar pesta budaya Dieng Culture Festival kali ini menikur kanthi tema Spirit of Harmony ing desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara wonten ing dinten Jumat ngantos Minggu 8 ngantos 3 Agustus kali ini menikur. Wontene festival tahunan menika kawontenaken minangka wadah pelestarian tradisi lokal, apresiasi keindahan alam dataran tinggi Dieng sarta gerak akan ekonomi warga lumantar kolaborasi budaya lan pariwisata. Rangkaian acara saged kadherekaken langsung dening para wisatawan menika dipun isi kanthi ritual sakral ruwatan anak berambut gimbal, kirab budaya, pertunjukan musik jazz atas awan, festival lampion, festival kopi Dieng, festival domba batur, pameran UMKM ngantos gerakan aksi Dieng bersih. Ing Kampung Kasan, Pemerintah Kecamatan Wonotunggal ing Kabupaten Batang gelar Wonotunggal Expo kali ini menikur kanthi tema pagelaran Sanggar Merti Desa ing alun-alun ruang terbuka hijau RTH Wonotunggal Kabupaten Batang dinten Jumat ngantos Minggu 28 ngantos 3 Agustus kali ini menikur. Ketua Panitia Tati Setianingsih meratelaken bilih perhelatan tahunan kanthi tema Senandung Karya Muda menika kawontenaken kanthi pangajap saged dados sarana ngestantunaken seni budaya lokal, paring apresiasi kreativitas pemuda sarta nggerakaken ekonomi warga lumantar promosi UMKM desa. Rangkaian kegiatan dipunisi kanthi bazar produk lokal, kirab budaya rute lapangan Tegal Sari ngantos RTH Wonotunggal, lomba rebana sekabupaten Batang, lomba inovasi PKK sarta maneka pertunjukan seni tari saking sanggar lokal ngantos penampilan komunitas difabel. Mekaten pawartos abot sejawi dalu menika saking perempat RRI Semarang. Sugeng dalu. Nuwun.

Pamirsa sedherek perempat RRI Semarang matur nuwun sanget panjenengan tasih midhangetaken giaran pro 4 RRI Semarang lan dalu menika mimpui lelipur ingkang kepareng katur dening rasa panjenengan acara tabel lelipur arupi pagelaran ringkes kepareng katur ingkang dalu menika badhe ngaturaken lampahan Wahyu Purbolaras ingkang badhe kasta dening Ki Marjuki kantos pundi gancaring carios sumangga kula dereken panjenengan midhangetaken pakliran ringkas menika ngantos mangke entung kap tancep kayon.

surup toto pitono hanenggih nagari pundita ingkang pantes kinarya bebuka inggih nagari Ngastinaya ing Gajah Hoyoyo liman benawi marmo winastan negara ing Gajah Hoyo tilas padepaning gajah liman benawi tilas kandanging gajah Gajah Hoyo yekti tilaraning Prabu Hesti duing nguni pantes kinarya bebuka ngupadi negara satus datanan tuk kalih saknadyan sewu tan jangkep sadosa wuhung ing nagari Ngastina awit negara kang panjang punjung pasrukir gemah ripah lo jinawi wis kuncara tumeking sanjabaning praja para kawula ingkang samya ngayahi pakaryan samya tumungkul ayem tentrem datan ana kang samya ginepo ing bandha yuda inggih hawit kawik nyaning sang nata anggenira budidaya mring para kawulane satemah para kawula ayem-ayem tentrem samya ngangkat pakaryaning suwang-suwang sinata ingkang anglenggai dampar denta wonten ing nagari Ngastina anenggih menang den ucapna dijuluk Sri Bupati Kurupati yo Kurupati yo sang Prabu Anom Joko Pitono yo Suyudana marmo adjuluk Prabu Joko Pitono Deniro seneng kaakening aluhur jumeneng noto sih Joko sih lombo durung mengku pawestri Kurupati angratoni darah kuru Suyudana yekti dadi mustikaning ngayudo nalika semana lenggah siniwaka tedhak ing adhep dening para kawula dasih sinuta ingkang mabukuh mari kelu ing konjeming pratala wadanane anenggih menika Rekyana Patih ingkang kapernah Pak Bapa Paman anenggih satra ing ploso jenar kekasih Raden Haryo Sengkuni yo Haryo Suman kadang kapernah paman pramila siang pantaring rati tansah sumuyut marang praja ing Ngastina ingkang kepareng lenggah jajar sangarsaning sang nata inggih pandita ing saking atas angin yekti menika dah yang durna ya Resi Kumbayana ingkang minangka parampara ing praja Ngastina dene kang kepareng lenggah jajar kalian sang nata nika Narendra saking Ngawengga ingkang ajejuluk Prabu Adipati Karna ya sang Prabu Karna ya Suryatmaja ingkang kepareng marak ing wingking lah menika to kadang nata ingkang kinasih akekasih Raden Kartomarmo sinambung ing wuri jejel apipit nggenira sami marak sibo jejel kaya ndoyong-ndoyong no pacak sujining pasewakan nalika semana sang nata dereng kepareng nandika inggih awit amenggalih kawontenaning praja Ngastina ingkang nandang bendu ingkang sampun watara lama dereng pikantuk sihing Gusti wal saking bebendu mila sang nata legek
jroning penggalih. Sanget geniro menggalihaken dateng panandanging para kawula ing salebeting praja Ngastina. Siang pantaraning ratri tansah kendel jegegrek pindo tugu Sinukarto wadanane. Kaya mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kepareng mijil saking lisan

0: Paman Haryo Sengkuni marmo maniro sun timbali marak ono ngarso maniro iki ora liwat mung sun ajak rerembugan bab panandanging para kawula ing sajroning projo lumeber ing desa ngadesa ing kalenggah niki akeh para kawula kang sing warsaka ing sesanggeman akeh para dagang layar podo tuno kang podo tinandur wurung cabar wigar akeh kang podo puso munggah yang menyanging noro projo podo singlar marang kesanggemane poro wakil-wakil ing kawula wis ora mikirake marang kabutuhaning poro kawula iki dine nopo apa paman Haryo cukup mungkendel ora menggalihake marang panandanging projo ngastino paman. Waduh ngers kasinggian dawuh paduka yektosipun ingkang bapa sampun marambah rambah makaping-kaping bebasan sampun jajah desa Milangkori sinten ingkang wonten parampara pujangga miwah para winasih sampun kula suwani parandene tesih cabar mboten wonten ingkang merantasi damel satemah mboten pikantuk usado minangka waluyaning nagari Ngastina nggir namung menika kula dereng pasrah awit ing nagari Ngastina mriki wonten salah satunggaling parampara inggih pujangga pujangganing nata ingkang pantes kinarya mbabati rerengkut inggih menika Kakang Rubaya ambok bilih manggih Kakang Durna ingkang saged mbabati rerengkut napa malih saged andamel waluyaning nagari Ngastina awit saking menika nggir langkung prayogi kula suwun wawan pangandikan kalian wakne Durna ambok bilih ing mriku wakne Durna ugi nderek cawe-cawe saged merantasi damel kawontenanipun panandang ing nagari Ngastina awit saking menika nagari Ngastina menika panandangipun boten kenging dipun seranani kanthi tata lair kedah mawi tata kebatosan wakne Durna menika salah satunggaling pujangga ingkang winasis monggo kula aturi wawan pangandikan kalian Kakang Durna. Paman Haryo mangkono prayoginipun makaten sinuwun yen tetelo mangkono kepenakno ingsun bakal wawan pangandikan kalian Bapa Pendhita Durna non inggih ngestoaken dawuh mengkita Bapa Pendhita Durna
1: Ololeh kentos waluh gimbal monyor moyon andengan-andengan ing isor mata dicuplak jodati prahala wonten timbalan dawuh menapa sinuwun padu kendra nimbali ingkang Bapa Sukalima menapa badhe mundhut cecepanganipun ingkang Bapa Aji Jaya Kawijayan Jaya Kasantikan pangendhaing satru sekti kul buntut lan sanes-sanesipun dipun sampun kecepaken lulang kebulandoh ugi kula beta menika nggir
0: Bapa Pendhita bab Aji Jaya Kawijayan sampun cekap dayaning lisah tolengkang sinandang wontering anggo kawulo menawi bab cecepengan menggeh kulaturi maringaken dateng anak-anak ndiko menawi sampun cerak perang Broto Yudho Kewolo
1: non inggih ngger lajeng wonten dawuh ingkang pundi ngger
0: Bapa Pendhita Durna ing kalenggahan dinten menika para kawula ing nagari Ngastina kathah ingkang sami nandhang bendu kenging dipun wastani nandhang pagebluk Mayangkara ingkang datan sirep saking sawening usada sampun mekathah para pujangga para winasis ingkang sami budidaya parandene dereng wonten sak ingkang damel waluyaning nagari pramila Bapa Pendhita Durna

0: sedaya sawetahipun kula aturaken dhateng Bapa Pandhita Durna amrih dados waluyaning nagari Ngastina.
1: Olone. Inggih, Nger. Yektosipun saderengipun ingkang Bapa katimbalan marak wonten sitinggil menika ingkang Bapa sampun supena. Sampun ngimpi rikala ing dinten malam anggara kasih ingkang Bapa kerawan salah satunggaling dewa ingkang paring dawuh dateng kula. Nger, kula durna. Sira aja kesuwen anggonmu enak-enak ana ing pertapan ya, Nger. Enggal juga anggonmu tapa enggal marak sowan marang Praja Ngastina. Perlune iki Praja Ngastina kang wis watara suwe nandang panandang bendu kang ora sirep malah kepara ndadra. Nanging iki, Nger, kalungguhan iki ana dewa bakal ngudunake wahyu ingkang winastan wahyu purbolaras. Saranane wahyu purbolaras kuwi dumunung ana ing negara Tlogoima. Ing kono ana Narendra kang darbe putra cacah limo ingkang pambayun jenenge Dewi Kuntul Wilanten ya Kuntul Sinanten. Banjur duwe kadang cacah papat. Sing sapa bisa mboyong Dewi Kuntul Sinanten ya Kuntul Wilanten ing kono bakal kadunungan wahyu purbolaras. Awis saking menika, Nger, serananipun kedah amboyong Dewi Kuntul Sinanten menika kedah dipun garwa dening Narendra.
0: Waduh, Bapa Pandhita. Kula rumaos bombong manah kula menawi tetela wonten pandhita ingkang saged paring usada kanthi srana amboyong Dewi Kuntul Wilanten minangka kangge sarana tumuruning wahyu purbolaras. Nanging ingkang dadosaken boten sarjuning manah kula menawi Dewi Kuntul Wilanten kaboyong menika ngangge srana dipun garwa.
1: Kasinggihan dawuh, Nger, menika mboten saweneng tiyang ingkang kedah garwa. Menika ingkang garwa kedah Narendra. Paling mboten Senopati. Pramila Sinuwun Padukendra kedah kersa garwa dhateng Dewi Kuntul Wilanten menika, Nger.
0: Bapa Pandhita Durna, kula sampun prasetya kula mboten badhe anggarwa salah satunggaling putri malih kejawi namung Yai Dewi Banowati. Dewi Banowati menika sampun cekap samudayanipun saged ngleladi dhateng menapa ingkang dados kersanipun kula. Kula mboten sampun mboten badhe mindhu damel amengku garwa pawestri malih.
1: Loh, lajeng kados pundi, Nger? Menika serananipun lho, Nger. Kula aturenget, Nger. Mboyong Dewi Kuntul Wilanten srana dipun garwa menika mboten kangge tata lair lho, Nger. Menika kangge kepentinganipun para kawula ing Praja Ngastina, Nger. Dados menika mboten kok kangge tata lair niku nuruti nafsune mboten, Nger. Menika kangge srananipun waluyaning nagari Ngastina. Menawi nagari Ngastina kepengin waluya nggih monggo kula aturi mbok mboyong Dewi Kuntul Wilanten menika kanthi anak adipati kersa garwa dhateng Dewi Kuntul Wilanten.
0: Bapa sepisan malih kula mboten badhe sagah anglampahi. Mbok menawi wonten ing mriki menika kadunungan wahyu purbolaras menika kanthi amboyong Dewi Kuntul Wilanten kula pasrah mboten saged anglampahi.
1: Nggo sik wakne durna. Sampeyan kuwi ngimpi iki tenanan apa ya mung gethuk-gethukan apa gen supaya arep gawe kisru ing negara Ngastina ben Sinuwun Padukendra gen krama meneh nggo banjur gen gawe onaring praja nggo banjur dadi surakaning para kawula. Ora dicuni. Iki tenanan, ngimpiku iki tenanan. Wayah jam 3 esok aku adate ya wis tangi nanging aku isih keturon iki ana dewa kang tumurun menyang nggon peturonku kuwi. Ngandani yen aku kuwi kudu mbudidaya waluyane negara Ngastina ni ya kuwi dadak nganggo mboyong Dewi Kuntul Wilanten. menawi mboten kersa anggarwa Dewi Kuntil Wilanten mriki menika wonten Narendra kalih nggih. Inggih menika sinuwun ing awangga menika ugi Narendra ambok bilih sinuwun ing ngawangga menika kersa amboyong Dewi Kuntil Wilanten kanthi srana anggarwa menika nggih sami kemawon nggih.
0: Inggih kula mrayogyakaken sinuwun menawi kepareng ingkang bapa ugi nderek cawe-cawe inggih menawi paduka menika mboten kersa saestu anggarwa Dewi Kuntil Wilanten ambok bilih anak kula ngawangga ingkang kersa amboyong Dewi Kuntil Sinanten minangka serananing praja Paman Haryo yen tetelo mangkono kepenakno ingsun bakal nimbali pamareke Kakang Adipati. Kakang Adipati kulaturi lenggah keparing majeng kula badhe wawan pangandikan kalian paduka Kakang Adipati. Duh Yayi Prabu. Inggih Yayi sanget bingah rasing mana Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga.

0: seniman ki nek nek gaya Pasemon rak semu tenan to ngger.
1: Iya yung aja ngece karo wong ra duwe. Wah wong ra duwe iki keloro-loro yang diece. Aku wis tau ra duwe iki diece karo wong iki, wah rasane kok ngrantes.
0: Kelingan kowe cah cilik nduk. Aku ngomong kowe cah cilik iki keloro-loro uripku.
1: Ya wis ra usah dipikir yung. Monggo dibacotaken, Bu.

Iya nduk, bangun negarane. Sing penting ya bangun jiwane sik. Nek wis bangun jiwane, bangun rumah tanggane, bangun rumah tanggane, bangun keluargane, bangun marang bebrayan, nek wis lagi bangun negara. Ning luwih penting ya kuwi bangun jiwane sik didandani. Iya yung ya, muga-muga iso. Ndak kesuwen ayo ndang dibacutke wae yo. Iya. Yeah.

0: Alhamdulillah, Nduk. Pengiki sida wae disida nang ngarep. Aku wis ketar-ketir, aku wis latihan ku wis down banget, aku wis ora duwe harapan bakal aku arep pentas ning nyanging nanging kok ya bengi kelakon nang ngarep ya reketang sak ujut-ujute. Ya mung welingku wae mbok menawa pantes ya disiarke nek ora kula nyuwun ora usah disiarke. Gur kaya ngene kaya tegel mentolo. Ya ya wis ora perlu dipikir disiarke ya syukur ora sing penting ora mikir disiarke awake dhewe iki iso nang ngarep genti ngereh karo kanca-kanca kuwi. Kanca-kanca genti tak reh. Pupung iki gratis ora bayar. Ya ya ngger wis. Cukup mene apa meneh ngger? Wis wae Yung. Engko ndak. Nek karep jane ya siji meneh Yung. Sopo? Iki panjenengane Ibu Sutarmi rawuh ki ya. Aku kepengin suarane Dek Kemis aku ra sowan. Mbok menawa aku kepengin diparingi dolanan apa jineman apa monggo Bu Tarmi kula nyuwun pengestunipun. Pakde nggih rawuh mboten? Wah, alhamdulillah Pakde. Wah, syukur. Nggih, monggo kula nderek mawon paringi napa jineman napa lelagon kula nderek mawon. Kula mboten wonten perintah wong panjenengan bintang tamu. Mungkin ndak kula dadak nyangoni.
1: Wes
0: digawake lho. Matur nuwun. Monggo.

Narendra Gung Binatara Turtosih Lomba Durung Mengku Garwa Yekti Sekti Mandra Guna Guru Sembada Ronggah Ronggah Lir Prabata Siwi Netra mencorong kaya srengenge kembar tutuk mengo kaya lawanging guwa grana nung ngrungih kaya cantik ing palwa waja ngrangah kaya rajek trisula jata modot kaya pedang linigan alis ketel ambidu mati idep nyrodok kaya wulung lan kaya wuluning landak rawis brengos tepung gelang rikmo gimbal den udal modal madul nganti kaya gunung kemul mendung godek kaya grumbul wuluning asto kaya singgang suku bergagah yayah bongkoting etal yen ngendika swara kaya bled bledosing gunung yen watuk kaya gluduk wahing yen wahing kaya gelap ngampar yen guyu kaya grujukan sewu lamun lumampah kaliyah kaliyah kaya gajah suku mancat Pantolo dadya horek kaya lindu prakempo yen ngendika idune muncrat nganti kaya udan riris lah sinten ta ingkang ngabiyantara mungging ngarsanata anenggih menika rayi ingkang kekasih Dewi Jata Gini ya Jata Sini Rinten pantaring ratri tansah cinaket marang Rakanto awit kekalih nyawus datan darbi Sudarmo liris dadi bocah lolo mulo banget anggone pangati-ati nggone momong kengrayi siang pantaring ratri tansah cinaket us dungkap yosot yoswa dewasa parandene Sang Nata dereng kersa anglampahi Jatukrama ingkang mabukuh ing sawingkinge anenggih Rekyan Patih kala teluh tenung brojo ingkang tansah cinaket dateng Sang Nata angembat ruwet rentenging praja kaya mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawijiling lisan

Suwon kan nggih Jatu Kromo kok malah panjenengan perjaya menika rak nggih. Mengke kecalan to Kakang. Oh iya iya. Yo yen ngono ayo. Mbok menawa karo meminta sing Bathara, mengko awake dhewe bakal ngayunake Dewi Wara Sembadra lan Yayi Dewi bakal ngayunake Satria Madukara bakal kaleksanan. Ayo ngiras pantes dak. Derek Kakang, aku tak ndisi laku ya Kakang. Iya ya, yen ngono ayo padha bareng-bareng nyuwun ana ngarsaning dewa.

Eh konco, kaya katonin Narpati ngawonggo wis gogo gegaman. Ayuh prayogane podo nekuk penjalin dat siji dalan mengko mundak ditandingono tiwas orat bakal nggawa parigawe. Ayuh konco nekuk penjalin siji dalan bacut kelaku. Nggih monggo monggo.

sanget pingah raos ing manah kula-kula sampun pepujutan kados dene paduka. Iya iya mergo tanpa srana mangkono ora bakal klakon. Mula enggal lumawato menyang Praja Ngamarta mengko mendak keselak kedengangan karo para mbancethi kene enggal mangkat to. Yen ngoten kula nyuwun pamit.

0: nyatan ya apik tenan. Lagun ora tau metu. Kowe kok kelingan to, Reng? Ya kelingan to wong aku ki ya sithik-sithik darah seni, mula ya aku ya kelingan karo yasane Ki Narto Sabdo. Ya ki lagu sapa ngira? Liyane ya ana, Reng? Ana.
1: Ya ngono aku njaluk gending kae Dora Muluk.
0: Monggo kula nyuwun pangestu para kadang Sukararas maringi lelagon Dora Muluk. Monggo.

aku ngatur kes banget panuun karo kadang-kadang kusukoraras. Iya mo. Dole aja kakek ngomong. Ndaramu kaya sklidang-klidang kae. Ayo hinggal di papa kakek.

0: lah kejodheran iki. Eneng apa di kowe kok ungkep-ungkep turumu?
1: Duh kakang, aku paten ono wae kakang. Dewa, dewa. Banjuten ragaku dewa kejodheran.
0: Wis ora dadak digelani, kabeh wis kebacut. Ora tak glanono ya tiwas-tiwas. Ora ana gunane. Niki wae pripun to, Den? Kok kedadosan kados wah patih aku kejodheran. Aku mau rumangsaku ketemu karo Dewi Warasembadra parandene malah kadangku dhewe patih aku patih nono timbang deto wirang patih mboten sah digelani sedaya menika yen pun kebacut mboten nenten paedae nanging aku isin karo para kawula ing atase aku duwe tumindak kaya mboten sedaya menika mengke ingkang kregem kula mboten-botene mengke ngantos kedengangan dening para kawula nanging aku dosa patih. Dosa niku nek dereng kebacut, nek pun kebacut mboten. Nggih. Pun kaleksanan niku mboten kebacut.
1: Patih aja ngeridu patih.
0: Mboten. Kula mboten ngeridu nanging ngering-ringi paduka. Tiwas digetonana wong pun kebacut nggih mboten nenten gunane.
1: Kakang, iki rasaku kepiye kakang? Kok wetengku kaya saya mundak gedhe kocap nalika semana.
0: Raden Ayu Dian Jodo gini angin resmi ten idini dining Batoro malah wis keporo ngandut monggo ngandut yang dikedepake sepisan koyo ngandek sawulan yang kedep ke pindu koyo ngandek kaping pindu kedepe sang Jodo gimbal kaping songo ngandek sangang sasi koyo ngelairake jabang bayi. Eh, lah, kowe iki bakal nglairake cabang bayi.

0: dalah di dining Bathara. Aku wis duwe turunan Jabang Bayi. Lho kok ya kaya bapakne.
1: Kakang, kakang. Sawise Jabang Bayi tak lairake kakang, aku njaluk pamit aku bakal lunga saka praja kene kakang. Aku titip Jabang Bayi.

Mengkutonggir anakku podang binorean dalah anakku gagak boko. Kula wonten dawuh Rama Prabu. Kula wonten dawuh Rama Prabu. Apa mbok sidakke anggonmu bakal ngeneng ke sayembara perang, Ngir? Yen prayogane wis on akeh para satrio para narindro yang para senopati kang padha ngleboni sayembara parandene ora ana kang bisa merantasi gawe luwih becik duna gendera adon-adon perang iki sayembara dilereni Ngir. Waduh, mboten badhe kelampahan kula badhe ngandhapaken gendera sayembara menawi dereng kaleksanan wonten satrio ingkang saged langkai bangke kulo. Apa mbok ugemi Ngir, menyan mangkono mengko mundhak. Apa bakal kadangmu Kuntul Wilanten ora dadi sidana kang mupu sayembara iki banjur dadi prawan kasep to Ngir? Inggih, menawi pancen tetelo makaten kula mboten badhe ngandhapaken nanging mengkeh mbok bilih wonten salah satu ning narindro menapa dene satrio ingkang badhe ngayunaken badhe kula antepi ingkang dados prasetyo kula. Aku ya sarujuk karo Yayi Podang Binurian. Yen mangkono padha semingkira kae karantap-rantap kaya ana tamu Ngir. Nah, inggih ngestaken dah.

0: Yayi, Yayi Semiaji, lelampahan menika sampun paripurna katitik Yayi Semiaji sampun kepareng amboyong Dewi Kuntul Wilanten minangka srana waluyaning nagari. Awit saking menika Yayi, monggo sawetawis sami suka parisuka ngiras pantes sami angundang para budaya srimpi mikinarya jambi sayah ngiras pantes kembul bujana Andrawina.
1: Ah, yen ngono ayo padha dibubarake pasewakan iki kana kanggo tetuladan yen to srana kang dianakake karo Prabu Janin Raja iku mung minangka pralambang sejatine mung kanggo ngenepake ciptaning para satriya ing Pandhawa. Mula hayo padha dibubare sak Werkudara samapta sesaji sak wutuhe Yayi enggal kanggo suka parisuka ngiras pantes mangun suka suka raras tetep jaya ing bawana iki Yayi.
2: Iya ayo padha disekseni.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara Perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat dengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya, Kamas Bayu dimanapun Anda berada. Sekali saya tetap sambut pagi hari ini bisa kembali menyapa Kamas Bayu semuanya melalui perempat dari Semarang dengan serangan acara telah kami siapkan untuk menemani dan bersama Kamas Bayu menjalani rutinitas dan menjalani hari ini di hari Minggu, hari yang ke-30 di bulan Agustus tahun 2026. Serangan acara telah kami siapkan dan teriring harapan semoga Kang Mas Mbak Yu selalu dilimpahkan kesehatan, dinaungi segala kebaikan dan keberkahan, dan apapun yang menjadi rencana kita, menjadi target-target kita di hari ini bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken

mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika berkah dalem. Salam saking Komsos Keuskupan Agung Semarang, sing adoh dadi caket, sing caket samsaya rumaket.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya masyarakat desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas menggelar tradisi tahunan penjamasan jimat pada Kamis 27 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perhelatan budaya yang tercantum pada kalender pariwisata pemerintah Kabupaten Banyumas serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini diselenggarakan untuk merawat dan mensucikan benda-benda pusaka warisan leluhur. Rangkaian acara dari tahap persiapan hingga pasca ritual kaya akan simbol spiritual serta nilai sosial yang merekatkan hubungan antar warga. Tradisi langka ini tak hanya digelar demi menjaga kelestarian warisan leluhur, namun juga dipromosikan sebagai destinasi wisata budaya unggulan bagi para wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal setempat secara langsung. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menggelar Central Java Investment Business Forum atau CGIBF 2026 di Hotel Bidakara Jakarta pada Kamis lalu. Adapun forum berkonsep Sustainable Development ini diselenggarakan dengan harapan dapat menjadi langkah proaktif menjemput bola investor guna membuka lapangan kerja serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Perhelatan bisnis ini menawarkan 19 proyek investment project ready to offer atau IPRO siap tanam modal senilai 14,9 triliun rupiah yang mencakup sektor energi terbarukan, industri, pariwisata, perikanan, hingga pengelolaan sampah berprinsip lingkungan di Jawa Tengah. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Wah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora, ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, weh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
1: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
2: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Semarang dan selamat pagi kami ucapkan untuk panjenengan semua yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini dan kami sambut panjenengan pagi hari ini ya dengan geliat pagi untuk menemani Kang Mas Bayu memulai aktivitas. Yuk gerakkan badan sebentar, kita regangkan otot-otot yang kaku karena mungkin ya capek semingguan ini bekerja menjalani rutinitas ya. Olahraga ringan dulu pagi hari ini. Yang ingin jogging-jogging ringan juga monggo sambil menyiapkan daharan begitu ya. Kalau ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak mungkin sembari beraktivitas rutin setiap hari Minggu. Apa sih sebetulnya rutinitas hari Minggu yang biasa kita lakukan begitu ya? Banyak sebetulnya Kak Mas Bayu bisa bebersih rumah ataupun kalau ibu-ibu pastilah masak untuk keluarga atau mungkin ada kerja bakti begitu ya. Lo 17 Agustusnya kan udah lewat masih kok masih kerja bakti. Oh, kerja bakti itu tidak melulu harus ada momen-momen tertentu. Jadi ketika lingkungan itu membutuhkan sentuhan masyarakat, membutuhkan kita untuk merawat lingkungan itu ya setiap hari Minggu juga bisa dilakukan begitu Kang Mas Bayu ya. Yang terpenting adalah hari Minggu itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan mager, jangan kemudian kita malas untuk bergerak begitu, karena memang ketika hari Minggu rasanya kita pengen begitu ya untuk istirahat, untuk sekedar malas-malasan, tapi justru ketika hari yang mirunggan ini kita gunakan hanya untuk berdiam diri, maka ya sama halnya dengan hari-hari biasa gitu ya. Kita isi hari Minggu dengan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang menyehatkan Kang Mas Bayu, agar juga benefit atau manfaat hari Minggu itu bisa kita rasakan dan manfaatnya itu akan menunjang produktivitas kita di hari-hari aktif seperti biasanya. Dan baik pagi hari ini masih kami temani panjenengan dengan serangkaian tempat tebang pilihan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Bagaimana cara mencegah demensia? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Ya, balik lagi ke pola gaya hidup sehat ya Mas Andi ya. Pola atau gaya hidup sehat yang sekarang memang kayaknya cukup didengung-dengungkan ya. Mas Andi udah banyak banget tuh orang. Jadi seperti apa sih gaya hidup sehat tuh? Misalnya olahraga teratur, kan pola makan yang sehat. Mungkin yang rokok bisa berhenti merokok, penggunaan alkohol. Dan yang utama juga tidur, katanya tidur yang cukup dan berkualitas itu perlu banget. Selain gaya hidup sehat, itu kan secara fisik, secara mental juga perlu banget kita jaga. Kalau secara mental kan bisa pastinya melatih otak seperti tetap aktif membaca, belajar, ikut seminar kayak gitu, mempelajari hal baru, fokus sama hobi. Kemudian juga tetap aktif sosial itu juga sangat membantu untuk kesehatan mental dan kognitif Mas Andi. Misalnya jalin hubungan baik dengan keluarga, teman gitu ya. Kemudian kita mendengar radio salah satunya. Kan ada interaksi tuh. Jadi kayak mengolah memori lagi kalau dengar lagu ini. Kayak gitu kan kita ikut melantunkan lagunya tuh Mas Andi. Itu kan merekol daya ingat kita kan. Oh kita hafal liriknya kayak gitu. Kemudian pastinya juga kita kan nggak lepas dari stres, namun stres itu harus kita kelola. Jadi nggak sampai menjadi penyakit, karena faktor risikonya selain tadi gangguan fisik seperti hipertensi, diabetes, gangguan depresi juga merupakan faktor risiko terjadinya demensia.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, sih.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Wih. Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

Ya, sahabat budaya, perkara makan kadang menjadi satu hal yang lewat dari pemikiran kita, bahwa sebetulnya makan yang baik itu adalah makan yang konsisten waktunya, begitu ya. Jadi kita dalam keseharian seharusnya mempunyai jam-jam tertentu yang memang itu sudah digunakan untuk jam makan, begitu ya. Jadi ketika pagi jam berapa, siang jam berapa, malam atau sore jam berapa, ini sebetulnya diperlukan jam makan yang konsisten seperti itu. Dan pasti akan ada efeknya jika kita terlambat untuk kemudian mengkonsumsi makanan di jam-jam tersebut. Dan memang menerapkan jam makan yang konsisten menjadi tantangan tersendiri ini, sahabat budaya, bagi orang yang memiliki aktivitas yang tinggi. Dan tak jarang jadwal yang biasanya banyak terlewatkan adalah jadwal makan siang ataupun makan malam, ini banyak bergeser karena banyaknya urusan pekerjaan, kemudian kesibukan-kesibukan lainnya yang kadang kita alami, ya. Dan seperti dikatakan spesialis gizi klinik Dr. Ikus Ulfa Yasi SPGK, bahwa penting untuk menjaga jadwal makan tetap teratur. Dan menurutnya lambung manusia secara alami memproduksi asam sesuai dengan ritme dan kebiasaan jam makan harian. Dan sebetulnya lambung punya jam-jam tertentu kapan harus keluar dan atau harus banyak diproduksi asam lambung dalam hal ini, sahabat budaya. Dan ketika terbiasa makan jam 12, tiba-tiba terlambat makan katakan 1 atau 2 jam, jadi jam 2 atau jam 3 sore, begitu ya. Pada pukul 12 itu asam lambung akan mulai muncul, dan jika ini kita terlambat, maka yang akan terjadi adalah konsentrasi asam lambung akan semakin meningkat, dan kemudian yang diolah justru adalah dinding lambung yang kemudian sering kita alami menjadi satu penyakit yang namanya GERD atau asam lambung. Karena memang waktu lambung harus mengolah makanan tapi makanannya belum ada, maka yang akan diolah oleh lambung adalah dinding lambungnya itu sendiri, atau asam lambung akan menyerang dinding lambung itu, sehingga muncul GERD ataupun asam lambung yang sering kita kenal, gitu ya. Dan kondisi ini ya yang menjadi alasan utama mengapa orang dengan penyakit gastritis maupun GERD ini sangat dilarang untuk telat makan. Walaupun begitu, aturan ini sebenarnya juga berlaku untuk semua orang untuk mencegah timbulnya gangguan pencernaan di kemudian hari. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan Kamas Bayu untuk memberikan toleransi pergeseran waktu makan. Yang pertama adalah toleransi ideal adalah 30 menit. Itu adalah keterlambatan sekitar 30 menit dari waktu makan yang seharusnya dan masih tergolong aman dan tidak akan memicu ketidaknyamanan yang berlebih pada perut. Kemudian batas maksimalnya ada di 1 jam, dan keterlambatan ini masih dapat ditoleransi hingga maksimal 1 jam meski tubuh biasanya sudah mulai menunjukkan gejala yang tidak fokus ataupun perut terasa perih. Jika perut terasa perih, bisa jadi kita sudah dipastikan adalah tanda-tanda gangguan pencernaan karena terlambat makan, begitu ya. Dan yang paling berbahaya adalah jika lebih dari 1 jam, karena jika terlambat lebih dari 1 jam, kadar asam lambung sudah terlalu tinggi, dan saat makanan akhirnya masuk, perut justru akan terasa semakin perih, kembung, dan tidak nyaman. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika kita mengalami GERD atau asam lambung, ketika kita beri makan justru efeknya adalah muntah dan sebagainya. Ini karena memang toleransi waktu yang sudah berlebih, sehingga dalam hal ini Kamas Bayu penting kiranya untuk kita menerapkan waktu makan yang baik, yang disiplin, untuk kemudian badan kita tetap sehat, terhindar dari gangguan asam lambung yang berlebih. Sudahkah kita menerapkan itu? Mari kembali kita review, kembali kita lihat pola makan keseharian kita, dan kembali kita tata keseharian kita dalam mengkonsumsi makanan dengan baik.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Kami akhiri dari sini kebersamaan kita di Gelat Pagi di kesempatan kali ini, Sahabat Budaya, dan jangan kemana-mana. Setelah ini kami hadirkan acara Ragam Semarang yang kami hadirkan dengan serangan informasi dari penjuru kota Semarang, dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi juga tentang kota Semarang dan sekitarnya bisa bersama kami melalui WhatsApp di 0811277791. Dan kami tunggu bersama di acara Ragam Semarang setelah kabar berita kami hadirkan di pagi hari ini.
1: Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak menggelar gerakan pangan murah di halaman Gedung Garuda, Kelurahan Bintoro pada Kamis 27 Agustus 2026. Perhelatan ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas pasokan serta menekan lonjakan harga bahan pokok di pasaran. Berbagai komoditas pangan murah disediakan bagi warga seperti beras medium, beras SPHP, telur, daging ayam, paket sembako hingga minyak goreng seharga Rp17.500 per liter. Khusus pembelian minyak goreng, panitia menerapkan aturan khusus bagi warga berKTP Jawa Tengah, non-ASN, TNI, Polri dengan batas maksimal 2 liter. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, paguyuban pedagang Taman Jaya Wijaya menggelar kegiatan makan bersama gratis kedua di Taman Jaya Wijaya Mojosongo, Kecamatan Cipres, Surakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Perhelatan sosial yang melibatkan 120 pedagang lokal ini diadakan sebagai wujud sedekah untuk membahagiakan masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Sebanyak 2026 porsi makanan utama serta 500 porsi cadangan dibagikan secara cuma-cuma dari hasil penggalangan dana sebesar 12 juta iuran pedagang yang ditambah dukungan donatur luar. Melalui persiapan memasak secara bergotong royong sejak Rabu sore, pihak pengelola taman berharap aksi peduli sesama ini dapat terus terlaksana secara berkelanjutan demi memperkuat jalinan persaudaraan di lingkungan Mojosongo. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya